0: Lillahil hamd.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Innansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu'l-As bin Umayyah, makanya Utsman dinisbahkan kepada

0: Bani Umayyah, dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: pedagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid, yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun, dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
0: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kefirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kefirul sya'ar, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, SAW.

0: Jamin masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Uthman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Uthman? Uthman, dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Uthman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Uthman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Uthman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Uthman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Uthman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman tidak boleh keluar rumah. Uthman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Uthman waktu itu, berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Uthman, untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Uthman, pulang. Uthman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW, yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Uthman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Uthman dibunuh. Malam harinya Uthman bermimpi. Uthman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Uthman, "Ya Uthman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Uthman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Uthman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Uthman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Uthman. Kata Uthman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Uthman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Uthman, Uthman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Uthman. Dan dia sombong. Uthman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Uthman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Uthman. Maka Uthman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Uthman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Uthman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah, bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara, para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara, dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab, menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat, ariyat, ala ru'usihinna kaasnimatil mukhti, il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ilanuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak, itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
5: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebrek. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki. Mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada. Itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka gak paham Islam yang sebenarnya gak bararodo. Gak ada ulamanya, gak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat ayat 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah gak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin.
Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraf. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus gak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf, tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah. Dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik. Muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا Anzalallahu faulaika humul kafir. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul dzalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu? Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukum buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang, ya, dia berkuasa, tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang Partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian.
Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan DPR atau MPR semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Sholatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani.
menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak memungkinkan. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan.

0: bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud, taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, sirem gak ditincak-tincak ting mah? Paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafa Ar-Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar, yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, dan seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihi salam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah ya. Ya, jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ayahnya masuk Islam ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya. 4 ya. Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma. Asma binti Abu Bakar, yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak

0: Semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya.
1: Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keistimewaannya sangat sangat banyak, ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak, ya.
0: Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu, ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang, saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia as-siddiq. Kemudian di antara kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya.
1: Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam.
0: Laki-laki yang pertama kali masuk Islam, ada tiga orang.
1: Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritha, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam langsung dia berdakwah. Ya, pingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa.
1: Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga.
0: Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya.
1: Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW,
0: tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak.
1: Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam.
0: Di antaranya juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu,
1: beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah.
0: Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat. Di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana yaqaw fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. Dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang akhirnya bawa ghanimah ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi ya. Menurut mereka zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini.
1: Ini problematika yang sangat berat.
0: Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang, Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau itu kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah, ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah, dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit dan sakitnya parah ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim dua harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya, ya. Jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat, sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin, seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Itu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang. Sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar, ini tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana keadaan antum, Ustaz?
2: Alhamdulillah, masih pilek ya?
1: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz.
2: Naam.
1: Dan ini penting juga, Ustaz.
2: Iya.
1: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
2: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Jadi mutahabbun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur." Yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
3: Iri, ya?
2: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama' alaih waftarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang paling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, "Kita tidak memiliki syafi'," yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
3: Agung betul.
2: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin temannya ini orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah, maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
1: Iya, Ustaz.
2: Cuma nanti ada masalah.
1: Nah, gini, Ustaz. Di kehidupan sehari-hari ya, Ustaz. Ya, ana paham, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Penjelasan antum di kehidupan sehari-hari, Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga, Ustaz.
2: Iya.
1: Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah, Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
2: Sebelum
1: itu
2: saya,
1: sebatas-batasnya itu gimana,
2: Ustaz? Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
1: iya,
2: sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
1: Nah, iya, iya.
2: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
1: Karena kalau dunia itu kan...
2: Karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
1: Tidak akan abadi. Betul. Mm-hmm.
2: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
1: Nah, itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu, banyak timbul masalah, Ustaz.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fa yadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu fin nas wa amma ma yanfa'u fin nas fa yamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun azzabad, zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia.
1: Iya,
2: ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. tunjukkan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil. Ya. Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Ya. Iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Yeah. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
1: kita
2: rumah,
1: bukan tinggal di hutan saat ya.
2: Iya. Yeah, betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang yang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Apa kabar? Hanya say hello.
1: Insyaallah. Dengar aja sudah.
2: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
1: Senang sekali.
2: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh,
1: uzur ya?
2: Iya,
1: uzur kita, buat dia ya?
2: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
1: Oh iya, Ustaz. Lupa.
2: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih gini.
1: Apalagi sudah lama gak ketemu.
2: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian gini kok mati. Enggak beradab nih sama ustaz segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
1: Kadang kita egois.
2: Bikin ya. Video dari mulai jam 8, sekarang setengah 10 baru dimulai.
1: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
2: Antum sih sebab.
1: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan bukan hanya kita berdua, Ustaz.
2: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
1: Allah, itu langgeng saat
2: ini. Iya, itu langgeng itu.
1: Kita akan senang.
2: Apalagi wah. Subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Iya. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia Lihat, Ustaz. Dengar ini kita, ya, Ustaz.
2: Yang satu,
1: masukkan.
2: Wah, saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Terima. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil. Mungkin anaknya sedang sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan berbagai macam. Oh, kok gak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan sebegini. Mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu.
2: Iya, seperti
1: wah, ini,
2: itu.
1: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama
2: iya.
1: kita.
2: Kita juga kasih. Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
1: Iya,
2: ya, sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah, ya, antum misalkan panitia kajian, dalam urusan dakwah nggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
1: Iya.
2: Ya, orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
1: iya,
2: yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan, dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul, Ustaz.
2: Artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya pilih aja, yang penting kan dakwanya jalan.
1: Ya,
2: nah, kalau sudah ingin nama kita tersebut harus tersebut di situ, nah ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
1: Betul,
2: nah itu dia. Nah kemudian tip yang keempat, yang sebelum terakhir ya, bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
2: Dia salah.
1: Iya.
2: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal. Padahal permasalahannya permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
1: Dia manusia, Ustaz.
2: Manusia.
1: Bukan malaikat, Ustaz.
2: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah itu.
2: Iya. Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya. Tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
1: Nah,
2: itu. Bisa ya dipahami. Bisa, ya. Kan. Mau ya maafan sama saudaranya ya.
1: Ya insya Allah, Ustaz.
2: Jangan insya Allah, siap gitu.
1: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
2: Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda memiliki pembantu di rumah? Apabila kita memiliki pembantu di rumah, pembantu kita ini dia lulusan S1, bahkan mungkin S1 luar negeri, atau bahkan mungkin lulusan S2 atau S3, IPK-nya cum laude pada saat ia kuliah. Dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia bisa memasak, ia bisa menyapu, ia bisa mengepel, IQ-nya sangat tinggi. Pembantu ini memiliki skill yang luar biasa. Hanya saja satu permasalahannya, ia tidak mau mentaati perintah kita. Dan ia senantiasa menjalankan apa yang kita larang dan tidak mengikuti peraturan di rumah kita. Karena dia merasa sok pintar, akhirnya ketika kita meminta dia memasak sayur lodeh, maka dia akan memasak sayur asam. Karena dia merasa sok pintar, ketika kita meminta menyapu ruang tengah, dia malah menyapu dapur. Saya ingin bertanya kepada saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, kira-kira bagaimana kita menyikapi pembantu seperti itu? Apakah kita pertahankan karena dia S1, atau dia S2, atau dia S3, karena dia cerdasnya luar biasa? Atau kita beri SP2, bahkan kita pecat di tempat? Saya rasa kita tahu jawabannya. Kita tidak akan mempertahankan pembantu yang seperti itu. Karena tidak pantas pembantu melakukan hal demikian. saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam dunia perbantuan saja itu tidak pantas, bagaimana dengan hamba? Bukankah saya dan Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala? Kalau pembantu tidak pantas menolak perintah majikannya dan tidak pantas melanggar larangan-larangannya, bagaimana mungkin seorang hamba, sehebat apapun kecerdasannya, setinggi apapun pendidikannya, ia membantah firman Allah Subhanahu wa taala dan ia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada ayat, ia campakkan. Ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tinggalkan. Kenapa? Karena dia merasa sok pintar mungkin. Karena ia merasa sudah belajar dengan jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Ia merasa lulusan luar negeri. Maka ia memberikan catatan kaki terhadap perintah-perintah Allah. Ia menyampaikan kritiknya pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita masuk ke dalam agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah secara totalitas, secara menyeluruh, secara kafah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya respon ucapan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, ingat, hamba-hamba Allah yang beriman, jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena seorang hamba, setinggi apapun titelnya, tidak pantas menolak perintah Rabbul Alamin. Ingat, bukankah setiap hari kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia, Rabb pemilik kita, pencipta kita dan pengatur kita, malikin nas, raja kita. Ingat, di dunia perbantuan hubungannya bukan kepemilikan. Kita tidak memiliki pembantu kita. Tapi kalau pembantu kita menolak perintah kita, itu tidak pantas. Bagaimana dengan penolakan seseorang terhadap perintah pemiliknya? Bagaimana dengan pembangkangan seseorang terhadap larangan dan syariat dari rajanya? Jujurlah kita ketika kita mengucapkan Rabbun Nas, Allah adalah pemilik kita, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur kita. Maka marilah kita memasuki agama kita dengan penuh totalitas dan ikrarkan sami'na wa ata'na di dalam perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada, pagi ini kita berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka Tabligh Akbar yang mengangkat tema kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap kesolehan anak. Salah satu di antara hak anak agar anak ini nanti tumbuh menjadi soleh adalah, berarti kalau hak anak, kewajiban orang tua, baik ayahnya atau ibunya. Hak paling utama dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah memilihkan calon ayah dan calon ibu yang soleh. Jadi jauh sebelum anak ini lahir, dia sudah memiliki hak atas kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya masih bujang dan lajang. Kata Umar, hak awal setiap anak terhadap bapaknya memilihkan calon ibu yang salihah, rahim yang baik, dan hak anak atas ibunya memilihkan bibit calon ayah yang baik. Karena itulah maka Islam menekankan ketika memilih calon pasangan, wajib mempertimbangkan aspek agama, kesolehannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah calon istrimu karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan binasa. Salah satu di antara efek dari memilih calon pasangan karena agama, nanti ke anaknya. Anak ini nanti akan dididik oleh ibu yang kayak gimana. Kalau ibunya matre, duniawi, akhlaknya buruk, mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, nanti itu akan ditularkan ke anaknya. Anaknya akan dididik, diarahkan untuk seperti dirinya. Matre juga, mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, orientasi hidupnya hanya duniawi, sehingga anak tumbuh menjadi seperti yang dididikkan oleh ibunya. Seperti itu nanti. Dan itu berbahaya. Tapi kalau ibunya seorang yang solihah, maka dia akan menggiring, mendidik, membimbing anaknya untuk menjadi yang soleh dan solihah pula. Dia akan lebih mengenalkan anaknya dengan kebahagiaan akhirat daripada dunia. Dari sinilah, maka soleh tidaknya seorang anak sangat tergantung dari orang tuanya, ayahnya ataupun ibunya. Pertama, siapa itu orang yang soleh? Orang tua yang soleh itu yang kayak bagaimana? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan makna solihin, jamak dari soleh, beliau menyatakan as-salihu huwa al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan kewajibannya dalam menunaikan hak-hak Allah ataupun hak-hak sesama hambanya. Hak Allah ditunaikan seperti rukun iman, rukun Islam, itu semuanya hak Allah. Hak sesama manusia juga ditunaikan. Tidak dilanggar kehormatannya, hak-haknya tidak diabaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam menjelaskan bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, diingatkan dulu bahwa kita dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan tapi ada hubungan keimanan, itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min dengan mu'min itu hanyalah bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta dan kasih sayang. Adanya cinta ini wujud nyata dari keimanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman Kamu tidak disebut beriman sebelum kamu saling mencintai. Konsekuensi dari iman adalah adanya rasa saling cinta kepada sama mukmin. Kalau saling cinta, enggak boleh saling menyakiti. Enggak boleh saling menghina, merendahkan. Makanya setelah innamal mu'minuna ikhwah, di ayat berikutnya Allah menyatakan, la yaskhar qawmu min qawmin. Ya ayuhalladzina amanu, la yaskhar qawmu min qawmin. Asa an yakunu khaira minhum. Wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khaira minhunna. Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina, laki ke laki, perempuan ke perempuan, laki ke perempuan, dan sebaliknya. Terus jangan saling merendahkan di antara kalian, saling mencela, jangan memberi lakob-lakob, sebutan, gelar-gelar yang buruk. Di ayat berikutnya, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dha dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan su'udzon, jangan tajassus, jangan ghibah. Itu hak sesama manusia. Kehormatannya wajib dijaga. Perasaannya wajib dijaga. Kalau itu dilanggar, berarti dia mengabaikan kewajiban. Keluar dia dari status orang yang soleh. Jadi orang yang soleh, hak Allah ditunaikan dia menjadi ahli ibadah. Hak sesama

hak istrinya, kalau dia istri hak suaminya, hak anaknya, hak orang tuanya, hak saudaranya, adik kakaknya, hak kerabatnya, hak tetangganya, semuanya ditunaikan. Oleh karena itulah maka kesolehan ini tidak bisa diraih tanpa ilmu. Karena apa? Hanya ilmu yang bisa menyebabkan seseorang mengetahui hak Allah dan hak sesama hambanya. Makanya di dalam ayat yang jumlahnya banyak, antara ilmu dengan amal itu sering disandingkan, digandengkan. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dalam surah Al-Asr, innalladzina amanu wa amilus solihat. Iman dengan amal soleh ini selalu disatukan penyebutannya. Dan iman di dalam Al-Quran, seluruh lafaz iman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksudnya iman yang lahir dari ilmu. Kalau iman yang lahir dari kebodohan, itu iman yang semu. Kenapa dia beriman? Karena ilmu yang dimilikinya gitu. Makanya fondasi keimanan yaitu kalimat tauhid, Allah perintahkan untuk difahami, diketahui, dipelajari. Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmui, fahami bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat tauhid itu wajib dipelajari, difahami secara benar, secara mendalam. Nah, ilmu tentang la ilaha illallah inilah yang melahirkan keimanan. Lalu keimanan ini diaplikasikan dalam bentuk amal, itulah amal soleh. Siapa yang beriman dan beramal soleh, berilmu tentang Allah dan syariatnya lalu mengaplikasikannya, dialah orang yang beriman dan beramal soleh, dialah orang yang soleh. Dan dialah yang akan memperoleh kabar gembira. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Beritahukan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka itu, bagi mereka disiapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawah. Oleh karena itu, atau istri, ya, ibu bapak yang soleh, maka ketika bermuamalah di tengah keluarganya, pertama, dia akan melaksanakan perintah Allah sebagai suami ke istri dan anak-anaknya. Apa perintah Allah? Pertama, mengajarkan kepada istri dan anak-anak ilmu syar'i, Quran, Sunnah. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang yang soleh akan memperhatikan ini perintah Allah. Ada dua hak yang harus ditunaikan. Pertama, hak Allah yaitu perintahnya dilaksanakan. Kedua, hak istri dan anak-anaknya harus dijaga, jangan sampai terkena murka dan azab Allah. Bagaimana cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka? Para ulama dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama setelahnya menyatakan, ajarkan ilmu syar'i kepada mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum al-kitab wa sunnah." Ajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Setelah Quran Sunnah difahami, dipelajari, diaplikasikan, maka orang itu akan melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, selamat mereka dari api neraka. Jadi orang tua yang soleh pertama akan

Perhatikan ini nih, ya. Dididiknya istrinya, dididiknya anak-anaknya untuk menjadi orang yang soleh dan soliha. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang tua itu akan memetik hasil yang kontan di dunia sebelum memperoleh hasil yang tertunda di akhirat. Apa yang kontan itu? Kebahagiaan, kenyamanan hidup, ketenangan batin melihat istrinya ahli ibadah, anak-anaknya soleh-solehah, tenang. Ini yang dimaksud dengan doa Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikan atau berikan kepada kami istri dan anak-anak yang qurrata ayun, sumber kebahagiaan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum azwajahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan seseorang mukmin dibanding melihat istrinya, anaknya soleh-solehah. Istrinya ahli ibadah, anaknya juga ahli ibadah. Otomatis kalau ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Itu yang membuat semua orang tua bahagia. Kebahagiaan orang tua bukan karena anak-anaknya kaya, berpangkat, berkuasa, memiliki jabatan tinggi, terkenal gitu, bukan. Kalau ada anak yang kaya raya, ngasih miliaran, ratusan juta ke orang tuanya, tapi anak itu lalai dalam melakukan ibadah. Anak itu akhlaknya juga buruk, sering menyakiti orang tuanya dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Walaupun kaya, banyak ngasih, tapi sering menyakiti, mengabaikan kewajiban, orang itu akan mengelus dada. Gak bahagia. Tapi kalau walaupun anaknya gak bisa ngasih apa-apa karena kondisinya, kemampuan ekonominya terbatas, tapi akhlaknya baik, perhatian ke orang tua, ahli ibadah, disenangi oleh semua, orang tua nyaman, bahagia. Nah, ini hasil didikan orang tua ke anak-anaknya mengajarkan Quran Sunnah, Allah beri balasan kontan berupa kebahagiaan. Apa yang diminta waj'alna, apa namanya, hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun, Allah kasih. Bahagia dia dengan kesolehan anak dan istrinya. Inilah yang pertama yang pasti akan dilakukan oleh setiap orang tua yang soleh, adalah mendidik istri dan anaknya dengan didikan yang benar Quran Sunnah. Kedua, akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan sebaik-baiklah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan, pergauli para istri kalian dengan sebaik-baiknya. Diperlakukannya istrinya dan anaknya dengan sebaik-baik perlakuan. Karena perintah Allah, orang yang soleh tahu ini kewajiban. Ada hak Allah, ada hak anak dan istrinya dalam ayat itu. Hak Allah pertama, dilaksanakan perintah Allah yang harus memperlakukan istri dan anak dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Dan ada hak istri dan anaknya diperlakukan dengan baik. Siapa yang melanggar ini berarti melanggar kewajiban. Melanggabaikan kewajiban dari Allah, keluar dia dari status kesolehannya. Kedua, Nabi SAW mewasiatkan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri, para wanita.
Perintah Allah, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu. Kalau tidak dilaksanakan, Allah murka. Maka mereka akan melaksanakan kewajiban mendidik anak dan istri dengan sebaik-baik pendidikan, sebaik-baik sikap, sebaik-baik muamalah. Karena ini perintah Allah, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam diiming-iming, dibibita agar orang, para orang tua, para suami menerapkan sikap kelemah lembutan ketika bermuamalah dengan orang terdekat. Pertama, siapa orang yang berlaku lemah lembut? Pasti akan memperindah semua perkara yang disertai dengan kelemah lembutan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelemah lembutan bila terdapat diterapkan dalam sesuatu akan memperindah sesuatu itu. Apapun sesuatu itu. Baik muamalah, termasuk dakwah, termasuk mendidik, kalau disertai dengan kelemah lembutan, indah itu. Dakwah dengan lemah lembut indah, adem dengernya, menerimanya ke hati. Pendidikan, mendidik dengan lemah lembut, bikin anak yang dididiknya menjadi nyaman. Orang tua dari anak-anak juga, oh nyaman, percaya. Ya, melihat guru-gurunya mendidik dengan lemah lembut. Bermuamalah dengan tetangga lemah lembut. Menyenangkan, pergaulan dengan orang lemah lembut itu membuat adem, membuat betah, membuat nyaman. Dan bila kelemah lembutan tercabut, berganti dengan kekasaran, kekerasan, buruklah sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali memperburuk sesuatu itu. Dakwah dengan kasar, dengan keras, buruk. Walaupun isinya benar, isinya Quran Sunnah, tapi cara penyampaiannya kasar, keras, akan memperburuk. Orang lari, bukan lari dari kebenaran yang disampaikan, tapi lari dari cara orang itu menyampaikan kebenaran. Makanya Allah Azza wa Jalla wanti-wanti dalam Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah kepada kamu, hai Muhammad, kamu berlemah lembut dalam berdakwah kepada manusia. Seandainya kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka ketika berdakwah, niscaya mereka akan lari meninggalkan dakwahmu. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iklan dulu sebentar. Pengumuman. Mobil KIA ini, Kia Rio hitam dengan nomor Delta 1851 D1851 ACG menghalangi mobil lain untuk keluar. Mohon dipindahkan dulu. Pemilik mobil dengan mobilnya warna hitam, nomornya 1 D1851 ACG, mohon dipindahkan dulu karena menghalangi mobil lain yang mau keluar. Ini yang salah tukang parkir ngaturnya mungkin. Kalau yang punya mobilnya mah kumaha nu markirkeun nya.
Kita lanjut lihat dakwah Nabi SAW diwanti-wanti, berlemah lembutlah. Jangan kasar. Demikian juga mendidik sobat guru, siapkan tongkat, panyepret, anak ribut seknik jebrot, anak ditanya enggak bisa jawab, cepret. Sebelum selesai bubaran atau anaknya pada nangis, bubar kan gitunya. Besoknya enggak mau datang lagi. Orang tuanya demo ini galak-galak ting guru teh kan gitunya. Bubar sudah. Buruk. Kalau tidak disertai dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan gamblang bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia di bidang apapun, apapun bentuk muamalah itu, baik dakwah ataupun mendidik ataupun berinteraksi bergaul, termasuk orang tua ke anak, istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua, majikan ke pembantu, seseorang dengan kawannya, dengan tetangganya. Terapkan kelemah lembutan akan memperindah semuanya itu. Itu pertama tuh. Kedua, kelemah lembutan itu menjadi pertanda kebaikan yang akan Allah turunkan. Kepada siapa? Kepada orang yang berlemah lembut tersebut. Oleh karena itulah orang tua yang soleh mengetahui. Pertama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperlakukan keluarganya dengan baik, dengan lemah lembut. Kedua, dia mengetahui bahwa kelemah lembutan itu pertanda kebaikan yang Allah akan berikan kepada mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha idza arada li ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan ke dalam mereka, dalam rumah tangga itu, kelemah lembutan. Suami ke istrinya lemah lembut, istri ke suami begitu, orang tua ke anaknya juga begitu. Apa yang terjadi? Anaknya menyerap pendidikan dan kebiasaan orang tuanya. Maka adiknya akan lemah lembut ke kakaknya, kakaknya juga ke adiknya begitu. Bahkan ke binatang juga bisa begitu. Kalau dia punya binatang piaraan, kucing kayak atau apa kayak gitu. Bahkan ke pembantunya juga. Karena tahu ini konsep yang Allah harus terap, yang Allah perintahkan harus kita terapkan dalam kehidupan di dunia, di segala bidang gitu. Nah, coba lihat. Apa efeknya, apa pengaruhnya, apa akibatnya? Kalau orang tua yang soleh dan soliha menerapkan kelemah lembutan sebagai perintah Allah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan anak-anaknya, maka yang terjadi adalah kebayang. Anaknya dididik oleh orang tuanya untuk memahami Quran Sunnah secara benar, mengamalkannya, maka anaknya pun tumbuh menjadi anak yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas dasar keimanannya. Anaknya akan tumbuh menjadi ahli ibadah dan berakhlak mulia. Maka itulah anak yang soleh dan solihah. Hasil didikan dan pengkondisian yang dilakukan oleh orang tuanya akibat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan berumah tangga. Lihat bagaimana kesolehan orang tua pengaruhnya terhadap kesolehan anaknya. Tapi bayangkan kalau orang tua bodoh, mau mengajarkan Quran Sunnah, apa yang diajarkan dia sendiri enggak paham, enggak tahu. Dan ingat, kebodohan sumber segala keburukan.
Karena bodoh dia tidak termotivasi ibadah. Karena bodoh dia tidak termotivasi untuk melakukan kewajiban, untuk menjauhi larangan, enggak. Karena bodoh dia mengabaikan kewajiban. Dia melanggar apa yang dilarang. Fasik dia, durhaka dia. Dia membiarkan anaknya tumbuh dengan sendirinya secara liar. Akibatnya tingkah laku, akhlak, kelakuan anaknya itu enggak terkendali, ya. Ketika orang tuanya bermuamalah, suami ke istrinya, istri ke suami, orang tua ke anaknya, tidak menerapkan kelemah lembutan, emosi, ya, kekasaran dan seterusnya, apa yang terjadi? Semua merasakan ketidaknyamanan. Hubungan menjadi buruk. Kalau sudah begitu, maka rumah tangga ibarat neraka bagi mereka, enggak betah, lebih betah di luar. Bedakan dengan yang tadi, suami ke istri lemah lembut, istri juga begitu. Orang tua ke anak-anaknya lemah lembut, anaknya ke orang tuanya juga begitu, ya. Saling pengertian, saling perhatian, saling mempedulikan, saling membantu, saling menolong, saling membimbing. Nyaman hidup teh. Rumahnya adalah surga bagi mereka. Rumahnya menjadi tempat terindah. Rumahnya menjadi tempat ternyaman. Rumahnya menjadi sumber kebahagiaan. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Berasal dari apa? Dari ilmu. Dari iman, ilmu dan iman diaplikasikan, jadi amal soleh, itulah orang yang soleh. Akhirnya tertularkan kesolehannya kepada anak. Secara otomatis anak terkondisi dengan pendidikan, pembinaan, bimbingan yang diterapkan oleh orang tuanya. Terkondisi saja, ikut alur yang diterapkan oleh kedua orang tuanya yang menggiring mereka untuk selalu belajar Quran Sunnah, menerapkannya, mengamalkannya dengan sebaik-baik cara, dengan kelemah lembutan. Maka secara otomatis kesolehan orang tua menurun kepada anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh dan soliha. Oleh karena itulah maka banyak ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan bagaimana pengaruh orang tua soleh, keuntungannya kepada anak-anaknya di dunia plus di akhirat. Adapun di dunia diantaranya oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika menceritakan tentang dua orang nabi yang sezaman. Nabi Musa dengan nabi siapa? Bukan Harun, Nabi Khidir. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, boleh kamu ikut saya. Dengan syarat apapun yang saya lakukan, jangan protes gitu kan. Deal, okay. Apa yang terjadi? Baru kasus pertama ada anak gitu ya. Tiba-tiba beras dibunuh oleh Nabi Khidir. Tanpa dosa, tanpa apa, protes Nabi Musa. Kasus yang keduanya adalah ketika ada para nelayan yang mau berlayar, dibolongin perahunya. Dan yang ketiga, ada anak yatim yang rumahnya mau roboh, kemudian diperbaiki secara gratis. Kata Nabi Musa, kenapa enggak minta buruh, enggak minta upah? Pokoknya mempertanyakan. Nah, kita enggak akan bahas semua kasus itu, cuma satu aja. Lalu setelah semuanya berlalu, diterangkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Allah menjelaskan kisah ini, kata Allah Azza wa Jalla, berkata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah
wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Terus fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Kata Nabi Khidir, adapun dinding yang mau roboh terus diperbaiki, itu milik dua orang anak yang yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta simpanan oleh ayahnya ini, disimpan untuk bekal kehidupan dua anaknya kelak gitu. Wa kana abuhuma sholiha, dan bapak kedua orang anak yatim ini dulu orang yang soleh. Karena orang tuanya soleh, maka Allah ingin mengamankan harta anak yatim ini sampai mereka dewasa. Setelah dewasa baru ditemukan nanti oleh anak yatim ini. Kalau mereka menemukan harta ini ketika mereka masih belum dewasa, masih anak, gak mampu mengelola, bisa diklaim oleh orang lain atau habis gak karu-karuan. Ketika menjelaskan ini disebutkan wa kana abuhuma sholiha. Bapak kedua anak ini dulunya soleh. Karena bapaknya soleh, maka dijaga hartanya untuk kemaslahatan kedua anaknya ini. Ini menunjukkan efek baik di dunia kesolehan orang tua kepada anaknya. Terasa solehnya orang tua manfaat bagi anaknya. Makanya berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan fa fihi ma yadullu ala annallaha azza wa jalla yahfadhu as-saliha fi nafsihi wa fi waladihi wa in ba'udu anhu wa qad ruwiya annallaha azza wa jalla yahfadhu as-saliha fi sab'atin min dhurriyyatihi. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa Allah akan menjaga orang soleh, baik dirinya, ataupun anaknya, ataupun hartanya. Lihat, yang dipelihara, yang dijaga dari orang soleh bukan hanya diri orang soleh itu saja, tapi anaknya dan juga apa namanya hartanya, wa in ba'udu anhu, walaupun jauh. Mungkin orang tuanya di suatu kota, anaknya di kota lain. Mungkin orang yang soleh ini berada di suatu tempat, hartanya di tempat lain. Kan ada orang yang tinggalnya di kota Bandung, dia punya perkebunan di Kalimantan, kan gitu kan, jauh. Ya. Kalau orang itu soleh, Allah jaga hartanya. Allah jaga anak turunannya. Bahkan diriwayatkan Allah akan menjaga orang soleh sampai 7 turunan. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi perkataan para ulama yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah kitab tafsirnya. Dikatakan annallaha yahfadhu sholiha fi sab'ati dzurriyyati. Allah akan memelihara, menjaga orang soleh, turunan orang soleh sampai 7 turunan Allah jaga tuh. Dan ini umum, apa yang dijaga tidak disebutkan. Umum semuanya, agamanya dijaga, keselamatannya, hartanya, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan pengaruh kesolehan orang tua kepada anaknya di dunia. Anaknya juga ikut terbawa terjaga. Itu di dunia. Dan banyak ayat lain, hadis lain yang semakna dengan itu, yang menjelaskan faidah, manfaat kesolehan orang tua terhadap anaknya di dunia. Selain di dunia, juga di akhirat. Kesolehan orang tua kepada anak, pengaruhnya kepada anaknya luar biasa. Kalau orang tua soleh,
Beriman, beramal soleh. Menunaikan hak Allah, menunaikan hak sesama manusia. Anaknya ikut terbawa kesolehan orang tuanya. Cuma kualitas kuantitas kesolehannya jauh ada di bawah kesolehan orang tuanya. Umpamanya orang tua nama fardu kalaku sunnah kalampah. Selain sholat lima waktu selalu berjamaah di masjid, malamnya bangun tahajud, kemudian sholat rawatibnya tidak pernah diabaikan, setiap ke masjid tahiyatul masjid, setiap subuh dia seusai subuh terus berzikir di masjid sampai syuruk, lalu sholat syuruk. Saumnya tidak hanya yang fardu, tapi Senin, Kamis, ayamul bid, Quran odoj, one day, one duj. Wah, itu orang tuanya. Anaknya mah cuma sholat yang lima waktu, rawatib, tahajud, darat. Cuma Ramadan, Senin, Kamis, mada sok main bal, sok futsal, sok lelumpatan, haus, meren, tara. Dua-duanya soleh, tapi kualitas kesolehannya berbeda. Sampai mati dalam keadaan demikian. Sama enggak pahalanya? Beda. Orang tuanya karena lebih soleh, lebih banyak. Sama enggak level surganya? Beda. Surga itu berlevel-level, ribuan tingkatan surga. Walaupun sama-sama soleh, sama-sama ke surga, tapi kan kualitas amal, kualitas kesolehannya kan berbeda-bedanya. Maka tingkat surganya juga berbeda. Maka orang yang kesolehannya lebih hebat akan lebih tinggi surganya. Orang yang kesolehannya di bawah itu tapi ke surga akan berada di level surga lebih rendah. Bayangkan. Karena kesolehan, kualitas, kuantitas, kesolehan orang tua berbeda dengan anak. Lalu orang tua berada di level tertinggi, anak berada di level yang lebih rendah, enggak ketemu. Kira-kira sempurna enggak kebahagiaan orang tua di surga tanpa anak-anak? Enggak sempurna. Memang serba enak, serba mewah, serba menyenangkan. Tapi barudak orang ke mana atau kumaha nasibnya kan gitunya. Jangankan di dunia atau saya sering kasih ilustrasi di dunia. Jangankan di akhirat, di surga, di dunia aja. Kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, kalau kita sudah aki-aki temanya, sudah punya cucu. Piknik, plesir, nginap di hotel bintang 7. Arah liur. Tapi beda kamar. Beda level kamar. Orang tua ngambil yang presiden suite yang termahal. Semalamnya 50 juta. Lego gitu. Di kulkasnya ada berbagai makanan, minuman free, gratis gitu ya. Ada bar, ada dapur, ada WC. WC-nya juga lebih bagus daripada kamar tidur kita. View-nya bagus. Sementara anak kita pesan kamar standar. Kita mah di paling tinggi dengan view yang paling bagus. Anak kita itu mungkin di lantai lebih rendah. Kamarnya biasa, tapi lumayan enak. Kira-kira kita sebagai orang tua, walaupun di kamar terbaik, anaknya di kamar lebih bawah, lengkap enggak kebahagiaan? Enggak. Kita hanya berdua dengan istri manyun, ari anak incu orang kemana, kumaha kan gitunya. Enggak lengkap kebahagiaan. Tapi kalau umpah kita upgrade, kita bel resepsionisnya, upgrade tuh anak saya, selevel dengan saya, pakai kamar connecting, jadi bisa ada pintu yang menghubungkan dengan kamar anak dan cucu kita. Senangnya luar biasa, lengkap, itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Tak lengkap kebahagiaan ahli surga tanpa bersatu bersama dengan keluarganya.
Apa yang terjadi? Demi untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua yang level kesolehannya lebih tinggi, si anak yang tadinya ada level surga yang bawah, di-upgrade, dikatrol, diangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya. Walaupun amalnya jauh di bawah orang tua. Lihat pengaruh kesolehan orang tua terhadap nasib anaknya. Sebagaimana diterangkan dalam ayat. Salah satunya dijelaskan dalam surah Tur ayat 21. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak cucu turunan mereka dalam keimanan, kami gabungkan anak cucunya itu dengan orang tuanya. Digabungkan. Apa maknanya? Berkata para ulama ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Imam Ibnu Jarir Ats-Tsabari, Imam Al-Qurtubi, termasuk apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan dzurriyyatuhumul ladzina tabauhum biiman ay alladzina lahaqahum bil iman as-sadir min abaihim fasaratid dzurriyyatu taban lahum bil iman wa min babil aula idza tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanihim as-sadiru ta'ala bimana jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma dzalik la yanqusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Makna ayat ini adalah hasil iman seperti orang tuanya, maka Allah akan menggabungkan anak-anaknya selevel dengan tingkatan bapak-bapaknya di surga, walaupun amal anak-anaknya tidak menyamai amal orang tuanya. Kenapa? Jazaan di abaihim wa ziyadatan fi thawabihim, sebagai balasan atas kesolehan bapak-bapaknya dan sebagai pahala bagi mereka. Oleh karena itulah, untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tuanya, anak-anaknya yang ada di surga level bawah dikatrol, diangkat satu level dengan tingkatan surga para orang tuanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip pendapat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengangkat level surga anak-anaknya selevel dengan tingkatan surga orang tuanya, walaupun amal-amal anaknya jauh di bawah kualitas dan kuantitas amal orang tuanya. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab Salahul Aba wa Atharuhu fil Abna. Kesolehan orang tua dan pengaruhnya kepada anak-anak. Di dunia ada, di akhirat juga ada. Sampai surganya pun disatu levelkan demi membahagiakan orang tua. Lihat, pengaruh kesolehan orang tua bagi anak, baik di dunia sampai di akhirat, sampai seperti itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Kan ada juga orang tua karena kurang pembinaan, kurang pendidikan gitu ya, asal-asalan ibadahnya. Anaknya dipondokkan, dipesantrenkan, sehingga ilmunya lebih tinggi, amalnya juga lebih hebat. Kalau anak-anaknya fardu kalaku sunnah kalampah, tapi orang tuanya hanya yang wajib-wajib saja. Mati dalam keadaan demikian, dua-duanya ke surga. Anaknya di level yang lebih tinggi, orang tuanya di level yang lebih rendah.
Anaknya sempurna enggak kebahagiaannya? Enggak, kurang. Ayah saya, ibu saya kemana? Saya ingin bersama-sama. Sama ini juga dikatrol orang tuanya, akan diangkat selevel dengan tingkatan surga anak-anaknya. Saling mempengaruhi. Di dunia demikian, di akhirat juga demikian. Lihat betapa kesolehan seseorang berpengaruh besar terhadap nasib orang-orang sekitarnya. Kesolehan orang tua berpengaruh besar memberi keuntungan kepada anak-anaknya. Kesolehan anak-anaknya juga memberi keuntungan kepada anak-anaknya. Seseorang ke adiknya, ke kakaknya. Bahkan juga ke kerabat yang lebih jauh lagi. Ke bibinya, ke pamannya, ke keponakannya, alo atau suan. Bahkan kepada saudara-saudara yang lebih jauh seperti kepada saudara sepupu. Tahu enggak? Orang yang mati syahid akan diberikan banyak keutamaan. Salah satunya adalah bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Jadi kalau kita mati syahid, kita bisa membawa 70 orang kerabat kita ke surga. Tinggal bikin list. Tentu saja yang pertama orang tua kita, ya, pasangan hidup kita, anak cucu kita, terus adik kakak kita, itu belum tentu sampai 50 orang tuh. Masih ada sisa banyak 70 lagi. Orang-orang terdekatnya akan dibawa. Ini keuntungan memiliki orang dekat yang soleh. Tidak hanya berpengaruh antara orang tua ke anak, anak ke orang tua. Seseorang ke adiknya, ke kakaknya. Bahkan ke kerabat yang lebih jauh pun. Faidah memiliki orang dekat yang soleh itu luar biasa. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Karena itulah maka Sa'id bin Sahal At-Tasturi, dia pernah berkata, kuntu fis shalah fadzakartu auladi fazidtu sholati. Aku suatu saat sedang sholat, di tengah sholat tiba-tiba teringat anakku. Aku tambah kualitas dan kuantitas sholat. Apa makna dari ucapan para ulama ini? Maknanya ketika orang tua sedang sholat lalu teringat kepada anaknya. Mungkin yang diingat pertama khawatir anaknya ini durhaka. Terkena murka dan azab Allah, terancam neraka. Dengan kualitas dan kuantitas sholat orang tuanya bisa menolong, membantu. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin anaknya ini tidak durhaka, melakukan amal sholat, tapi kualitasnya kurang, asal-asalan, biasa saja. Maka orang tuanya ingin anaknya mencapai level tertinggi dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka itu akan dipengaruhi oleh kualitas kuantitas dari ibadah orang tuanya. Jadi begitu ingat kepada anaknya kan sayang. Semua orang tua sayang ke anak. Enggak ingin anaknya memperoleh masalah dunia apalagi akhirat. Kalau di dunia kita bisa melakukan ikhtiar realnya. Kalau akhirat enggak bisa. Kecuali apa? Ibadah dan doa kita. Terus-terus mendoakan anaknya. Terus-terus juga berupaya agar amal soleh yang dia lakukan sebagai orang tua memberi manfaat kepada anak, kepada orang tua juga. Siapa yang sayang kepada orang terdekat, kepada orang tua, kepada anak, kepada cucu, kepada adik dan kakak, hendaklah dia menjadikan dirinya menjadi seorang yang soleh, ahli ibadah, karena hanya itu yang bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang terdekatnya kelak di akhirat nanti. Makanya para ulama zaman dulu ketika sholat, ingat kepada anaknya, diperhebat ibadahnya. Agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa besarnya ke anak-anak atau orang-orang terdekatnya.
Maka selain mendoakan dengan doa yang dituturkan oleh Al-Quran, coba para orang tua ingin istrinya dan anak-anaknya soleh, baca doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, diabadikan oleh Al-Quran untuk keluarga kita. Ada Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata ayun, ya. Ada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyati. Nah, doa Nabi Ibrahim, wa aslih li fi dhurriyati, solehkan anak-anakku. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak-anak turun yang soleh. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah berikan kepadaku anak-anak turun yang baik-baik. Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dhurriyati. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat juga anak-anak turunanku. Tuh, itu doakan Allah oleh kita, anak-anak kita. Allahummaghfir li auladi dzunubahum wa thahir qulubahum wa hassin furujahum, ya Allah ampuni dosa bagi anak-anakku, dosa-dosa mereka. Bersihkan, sucikan hati-hati mereka. Jaga, pelihara, lindungi faraj-faraj mereka. Dan seterusnya. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih, demi kemaslahatan anak-anak kita. Dua yang harus ada tiga yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pertama, mendoakan. Yang keduanya, mensolehkan dirinya. Agar kesolehan dirinya, ibadah dan amal solehnya bermanfaat bagi anak-anaknya. Iya, termasuk bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga, mendidiknya, membimbingnya, mengkondisikannya dengan pengkondisian yang baik. Maka barulah ini akan berpengaruh besar terhadap kesolehan anak-anak kita. Bayangkan, kalau ternyata seorang tua tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang soleh, jangankan menolong anak orang tua, menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa. Bahkan menjadi beban bagi orang tua kita, beban menjadi bagi anak-anak kita di dunia sampai di akhirat nanti. Disinilah pentingnya kita berikhtiar sebagai orang tua untuk menjadi orang soleh terlebih dahulu. Dan kesolehan ini secara otomatis insya Allah akan tertularkan kepada anak kita melalui hal-hal yang tadi dijelaskan. Orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah, menunaikan hak sesama manusia, apalagi hak tersebut adalah anggota keluarganya. Orang soleh akan menerapkan kemuliaan akhlak. Orang soleh akan mendidik anak dan istrinya. Orang soleh akan menerapkan kelemah lembutan, terutama kepada anak dan istrinya. Orang soleh akan selalu memberikan perhatian kepada anak istrinya untuk berjalan di atas rel yang benar menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang soleh akan meningkatkan kualitas, kuantitas ibadah dan kesolehannya agar manfaatnya terasa oleh anak-anak turunannya, oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya. Dan ini menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kesolehan orang tua, baik kepada anaknya ataupun kepada kedua orang tuanya. Timbul pertanyaan, setelah kita ini baru mukaddimah dari materi kita. Nah, materi intinya ini sekarang. Bagaimana cara mencetak diri menjadi orang yang soleh, dan nanti level kedua, bagaimana cara menularkan, menurunkan kesolehan ini kepada orang lain, terutama anak dan istri, juga kepada kerabat, adik, kakak, kepada tetangga, kepada kawan-kawan, ya. Ini materi inti kita yang tadi baru mukaddimah. Ada beberapa kiat jitu
untuk mendidik diri agar menjadi orang yang soleh. Kiat-kiat ini akan menjadi judul di Tabligh Akbar yang akan datang. Sekarang sudah habis, waktu sudah lewat dari waktu yang ditetapkan. Waktu untuk membahas ini 1 jam, sudah lebih 12 menit. Mungkin nanti akan ada lanjutannya entah kapan, entah di mana ya. Cukup untuk sekarang sampai di sini dulu. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Jangan ada lagi yang bertanya, karena ini juga sudah terlalu banyak, belum tentu terbahas semua. Assalamualaikum, assalamualaikum. Afwan, bertanya di luar tema. Saya sedikit ada cerita. Aduh, dikasih dongeng nih. Salah satu keluarga saya, yaitu kakak, dia menitipkan pesan kepada anaknya, kalau ketika dia meninggal, dia minta dikubur secara Kristen. Bagaimana sikap saya dan keluarga saya yang harus dilakukan, sementara di lingkungan saya Islam, saya enggak mau keluarga saya malu. Wajib didakwahi lagi, dibimbing, agar kembali kepada Islam. Dijauhkan dari lingkungan yang membuat, pasti ada penyebab kenapa dia murtad. Yang paling utama adalah lingkungan pergaulan. Orang-orang terdekatnya yang memberi pengaruh buruk sehingga dia murtad. Al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum ala mayu khalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Dengan siapa berkawan. Ya. Nah, jadi dakwahi agar mereka kembali kepada Islam. Itu yang paling pokok. Bukan mensiasati rasa malu dan gengsi karena memiliki kakak yang murtad. Bukan itu yang paling utama, tapi selamatkan dia ya dari azab yang abadi yang akan dialami oleh orangnya. Dakwahi, dakwahi, dakwahi. Ceritanya enggak asik. Suami istri kerja. Kewajiban istri jadi tak bisa dijalankan, tapi suami ridho. Istri yang super sibuk kerjaan. Pertanyaan, apakah istri yang begitu dosa atau tidak? Pertama, ya, ketika kita berumah tangga, meniatkan rumah tangga ini sebagai ibadah dan sebagai alat media untuk bisa berbahagia di akhirat kelak. Rumah tangga itu harus menjadi pemberi motivasi untuk melakukan ibadah lebih hebat, lebih baik. Bukan melalaikan dari ibadah. Kebanyakan orang setelah berumah tangga, ibadah jadi turun kualitas dan kuantitas. Lebih terfokus untuk mencari harta dunia, kesenangan dunia. Akhirat agak diabaikan. Ini keliru, sehingga kalau umpamanya kekurangan ekonomi yang dialami oleh sebuah rumah tangga sampai mengorbankan ibadah yang harusnya dilakukan, diabaikan demi meningkatkan taraf ekonomi, ya. Karena bekerja terlalu sibuk, ibadah jadi terbengkalai. Karena bekerja terlalu lelah, menyita banyak waktu, akhirnya hak-hak Allah diabaikan. Terbalik, harusnya rumah tangga menjadi alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ini malah sebaliknya, kebahagiaan akhirat dikorbankan demi untuk meraih kesenangan dunia dalam rumah tangga. Keliru ya. Nah sekarang kalau umpah ekonomi keluarga sudah cukup, maka nggak perlu untuk menginginkan lebih dari itu. Tunaikan hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak-anak. Kalau umpahnya kurang,
Boleh nggak istri bekerja? Boleh, dengan berapa syarat. Syarat pertama adalah seizin suami. Syarat kedua, dia, si istri ini ketika bekerja di luar tetap menutup aurat, menjaga diri dari fitnah. Ketiganya, nah ini yang rata-rata kurang bisa dilaksanakan. Yaitu apa? Tidak mengabaikan tugas pokok dia sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jangan sampai karena sibuk mencari kerja, hak suami tidak tertunaikan. Hak anak juga terabaikan. Jangan sampai begitu. Akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi hambar, tidak harmonis lagi. Suami pulang ke rumah, istrinya masih bekerja. Istrinya pulang, dia capek, tidak bisa melayani suami. Akhirnya hambar. Terus dua-duanya bekerja, intensitas pertemuan dengan anak berkurang. Jadi tidak begitu akrab. Begitu pulang ke rumah dalam keadaan lapar, lelah, capek, banyak masalah, anak menjadi sasaran kemarahan akibat labilnya emosi kedua orang tuanya. Renggang sudah. Rusaklah keharmonisan rumah tangga tersebut. Demi uang atau rezeki atau dunia atau ekonomi yang ingin dia raih, padahal maksud utama mencari uang itu demi kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangganya malah jauh, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tadi. Terus kalau ya ekonomi kurang, kecuali dengan tunjangan istri bekerja. Lalu istri ikut bekerja, tapi dia berupaya agar urusan di rumah tetap beres. Ada yang nyuci, ada yang ngepel, ada yang beres-beres, ada yang ngurus anaknya. Akhirnya dia mencari pembantu. Gaji untuk pembantunya jauh lebih rendah daripada penghasilan dia. Ekonominya jadi tercover kebutuhannya, ya. Di rumah beres, sementara dia pulang sudah pada beres, masih ada sisa yang tersisa untuk melayani suami dan suami tetap terlayani, boleh. Sehingga kalau saya ditanya, boleh enggak seorang istri punya pembantu? Kalau punya pembantu menyebabkan kewajiban istri kepada suami tetap maksimal, dia enggak lelah karena semua pekerjaan rumah tangganya oleh pembantu. Dia fokus mengurus suaminya. Akhirnya suami terlayani dengan baik. Dan dengan itu tetap keharmonisan rumah tangga dan keluarga bisa terjaga. Silakan. Sebaliknya kalau enggak punya pembantu, istrinya semuanya mengerjakan. Lelah, capek, pas suami pulang minta dilayani, minta diperhatikan. Suami capek, istri capek. Dalam keadaan itu emosinya enggak stabil. Akhirnya pada-pada ngeluh, pada-pada enggak nyaman, akhirnya berantem. Gara-gara dua-duanya capek. Daripada begitu, oke silakan. Cari pembantu. Untuk menghandle pekerjaan rumah tangga, istri fokus melayani suami, menyambut suami, enggak masalah ya. Wallahu a'lam bissawab.

Assalamualaikum, semoga Allah memberi rahmat kepada Ustaz, para ulama dan semua muslimin dimanapun berada. Tidak hanya Ustaz, tidak nanya Ustaz, tapi makasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya yang saat ini belum dikaruniai seorang anak. Maka dari itu minta doanya agar Allah memberikan yang terbaik untuk saya lalu bisa mensyukurinya. Agar punya anak cepat nikah. Kalau sudah nikah tapi belum punya anak, bagaimana caranya? Ya pertama, berikhtiar secara hissi. Konsultasi ke dokter, cari masalahnya. Dan berikhtiar secara syar'i. Apa secara syar'i? Perbanyak istighfar dan infak serta sedekah. Dan oleh para ulama ini dibahas dalam bab ilajul aqim. Makna ilajul aqim itu obat bagi yang aqim. Aqim itu yang

Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaqli waladan. Wahai Rasulullah, aku sudah lama nikah tapi belum dikasih rezeki berupa anak. Gimana tuh? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa aina anta min kathratil istighfar was sadaqah. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Ini ikhtiar syar'i untuk memperoleh anak. Banyak istighfar, banyak sedekah. Fa fa'ala. Lalu dilaksanakan oleh orang itu. Apa akibatnya? Akibatnya dia setelah itu memiliki anak sampai 9 orang. Jadi coba ikhtiar syar'i, banyak istighfar dan sedekah. Ikhtiar hissinya, coba konsultasikan ke dokter, ahli kandungan dan seterusnya ya. Semoga Allah memberi jalan keluar, semoga Allah memudahkan yang bertanya ini untuk segera punya anak. Jika suami tidak menginginkan ibu saya tinggal serumah dengan saya dengan karena sudah pertama ngobrollah baik-baik dengan suami ya, beri pengertian. Kalau kekeh, turutlah kepada suami. Kalau suami kekeh, pokoknya saya nggak mau ibu ada di sini. Bukan tidak mau direpotin sama ibunya atau sama mertuanya. Tapi suami ini menginginkan ibunya ini menjadi anak solihah bagi orang tuanya yang masih ada, tapi sudah sepuh, harusnya diurus gitu. Jadi suami punya pertimbangan, sebenarnya ibu ini mertuanya bisa tuh ngurus ibunya. Ibunya kasihan gak ada yang ngurus atau kurang terurus. Yang bisa ngurus hanyalah mertuanya. Akhirnya dia mengusulkan begitu, ya bagus. Kalau umpamanya suami kekeh begitu, istri nurutlah ke suami ya. Kalau tidak setuju ya tinggal didiskusikan. Tapi kalau hasil diskusi kekeh, maka tetaplah manut kepada suami. Jika suami sudah mentalak istri, materi kita bukan talak. Apakah ia masih wajib memberikan nafkah? Jika ia, sampai kapan ia wajib menafkahi istrinya? Bukan nafkah tapi disebut uang mut'ah ya. Bukan nikah mut'ah, bukan. Ada. Jika masa iddah seorang istri telah selesai kemudian tidak dirujuk, apa boleh istri ta'aruf lagi dengan ikhwan lain? Boleh, ta'aruflah ya. Meski belum proses ke pengadilan, boleh. Boleh nikah lagi setelah masa iddah selesai. Tapi kalau menikah resmi ke KUA, ya wajib ada surat cerai terlebih dahulu. KUA tidak akan mungkin menikahkan seorang istri janda, tapi enggak ada bukti cerai. Disebut janda bodong. Janda yang tidak punya STNK-nya. Seperti motor nggak bisa dijual kalau nggak ada STNK-nya, nggak ada PPKB-nya ya. Ahwat juga begitu. Kalau sudah cerai tapi nggak ada surat cerai, bodong. Pas mau menikahinya ke KUA nggak bisa. KUA nggak akan mau menikahkan ya. Urus saja. Belum proses ke pengadilan mengingat istri sekarang berjualan di pinggir jalan dan bercadar. Apa hubungannya? Terkadang timbul perasaan takut menimbulkan fitnah. Apakah salah usah jika istri ingin segera mencari pendamping lain agar ia bisa fokus menjadi ibu rumah tangga saja? Tidak salah, bagus. Memang seharusnya begitu. Daripada kerja sendirian, lebih baik nikah. Ya, nikah. Urus dulu surat cerainya. Semoga Allah memudahkan ahwat ini segera mencari jodoh. Ada yang minat, ikhwan? Ada yang minat nanti hubungi panitia ya. Nanti panitia akan mencari identitas ahwat ini. Ahwat, kasih CV ke panitia. Kesolehan orang tua berpengaruh terhadap kesolehan anak.

Tapi bagaimana dengan kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut? Beliau seorang Nabi tapi anaknya tidak soleh. Jadi bagaimana dengan kita seorang hamba biasa? Kadang anak suka khawatir terhadap anak-anak dan apabila anak sudah meninggal takut menyimpang dari agama. Dan sekarang pun anak suka mengingatkan anak-anak anak jangan pernah berpindah agama dan melepas hijab setelah itu, setelah anak meninggal nanti. Bagaimana caranya supaya anak kita selalu berdoa dalam, selalu berada dalam ketaatan. Taib. Tidak semua perjuangan berhasil. Walaupun orang tua maksimal membimbing, mendakwahi istri dan anak, tidak semua anak dan istri itu menurut. Contoh nyata para nabi, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Istri-istrinya durhaka, dijadikan simbol kekafiran. Daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta ibadina min ibadina salihain. Ya. Fakhanatahuma. Falam yugniya anhuma minallahi syai faqila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir kepada kalian itu isinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya khianat. Sampai akhirnya masuk ke dalam neraka ya. Termasuk anaknya si Kanan iya. Nah, ini menunjukkan hidayah di tangan Allah. Banyak nabi, orang terdekatnya kafir. Contohnya Nabi Nuh dengan Nabi Lut, anak dan istrinya. Contohnya Nabi Ibrahim, siapa yang kafir? Ayahnya tukang bikin berhala. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, paman yang berjasa besar dalam dakwahnya mati dalam keadaan musyrik. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, hei Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sementara tokoh-tokoh kafir yang jahat menjadi musuh Islam, banyak anak-anaknya yang soleh. Seperti Abu Jahal, kafir musuh Islam. Tapi anaknya soleh, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Anaknya juga namanya Abdullah, soleh orang itu, ya. Jadi hidayah di tangan Allah. Yang penting sebagai orang tua kita sudah berusaha maksimal mendidik, mengarahkan, memberikan nafkah yang halal dan baik. Di luar itu sudah serahkan kepada Allah. Kita sudah mendidik, membimbing secara baik, membiayai secara baik, berdoa selalu. Adapun di luar kemampuan kita, di luar pengawasan kita, ternyata ada sesuatu yang menyebabkan anak kita belot, itu di luar tanggung jawab kita. Itu sudah maksimal. Itu menunjukkan hidayah di tangan Allah SWT. Ini curhat nih atau laporan. Bagaimana menasihati suami tuh yang suka marah ke anak pakai fisik, menyubit, menyentil. Saya suka sedih, anak umur 3 tahun sudah di seperti itu. Ada enggak di sini sindrek dikira? Ikhwan jangan gitu atulah ya. Perlakukan anak dan istri dengan lemah lembut. Habis anaknya bandel, turunannya teteh. Ya, mungkin dia lebih bandel dari anaknya dulu waktu dia kecil ya. Wayahna dibalas ayena gitu ya. Kasih pengertian aja ke suami. Anak kecil jangan dibegitukan gitu ya. Suruh ngaji agar Allah kasih hidayah dia. Setelah sekitar lebih dari 25 tahun menikah, saya baru tahu suami saya penyuka sesama jenis. Duh, manja. 25 tahun.

0: Bagaimana saya harus menyikapinya, harus berpisah atau melanjutkan pernikahan dan membantu suami tobat, tapi saya juga takut. Karena takut kena HIV. Apa HIV? Oh, HIV. Berarti sudah pelaku, wah na'udzubillah. Kalau memang begitu, tidak tobat, terus wajib cerai. Pertama, kena HIV. Yang kedua, dia sudah melakukan pelanggaran berat yang lebih besar daripada perzinahan. Jadi, dosa LGBT itu lebih besar daripada berzina. Kenapa? Karena kalau berzina antara laki dan perempuan, ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dan ibadah. Nah, itu apa? Nikah, akad. Tapi kalau sesama jenis, enggak ada satu cara pun yang bisa membuat itu jadi halal. Dengan cara bagaimanapun enggak bisa. Jadi keharamannya lebih besar, dosanya lebih besar. Dan itu menular loh. Ya. Artinya menular itu nanti yang menjadi korban itu akan terkena penyakit LGBT juga ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kalau sudah dinasihati masih tidak tobat juga terus, maka lebih utama untuk khulu bercerai ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, ini tinggal beberapa menit lagi dan ada pengumuman dulu dari panitia penyelenggara. Nanti insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam sesi berikutnya melanjutkan materi ini entah kapan entah di mana ya. Cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis

0: majelis-majelis, banyak pengajian-pengajian-pengajian, banyak orang ngumpul-ngumpul-ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat. Oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu, masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan-kirinya, entah siapa. Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus, Ustaz. Mulanya aku betah ngorokai. Bukan. manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul karo kae kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap para mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan, dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala, berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya. Ya dia khusyuk di dalam sholatnya. Ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
6: Iya. Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
7: Seperti iya.
6: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
7: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, enggak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas

0: kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata besar di mana?
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah

0: Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup.
1: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa

0: tapi mengambang daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah, mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main. Kenapa Ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam? Bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola. Sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi?
3: Utsman bin Affan khatam Al-Qur'an dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud khatam Al-Qur'an. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek, karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Qur'an, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun. Sunrise, matahari terbit, itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang, letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duya hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah Al-Qalbul Hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan. Kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quranlah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya.
4: Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji.
3: Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam.
4: Ria. Apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, bingung masih belum bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa?
5: Oh, kirain telinga.
4: Jelalatan itu penyakit mata.
3: Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara
7: yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha, seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia muatal atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapat afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
9: taala. Sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
10: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, Thamaniyatun tajri alal insan, wala buddha lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian, sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian. Menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un, setiap kalian adalah lapar. Illa

0: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقضي عنا الدين يا الله بير له utang-utang saya واغنينا من الفقر dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. الله أكبر.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti. terjerumus ke dalam dosa satu dua kalimat, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa, kata Al-Quran, disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia, mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya, dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal, atau
3: tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Ini kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah. Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi sholat malam hingga kakinya bengkak, sholatnya lama. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, pemimpin, kepala negara, aktivitasnya sangat banyak, tetapi sangat lama ibadahnya. Sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih, hanya seorang manusia biasa, terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah. Kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Maliki yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya, apalagi dalam ruku, subhana rabbiyal azim, terbayang apa namanya, keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana rabbiyal alam, bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka
1: kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh ah. Sebab kamu egois, terang-terang ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur, kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Nikmat ketika beribadah kepadamu, ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah, sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah,
0: Ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Saifuddin Zuhri LC Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati bersama guru kita Ustaz Hendra Sabta Saputra Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati pula Mudir Ma'had Darus Sunnah Al-Islami Wangon Ustaz Sukanto Hafizahullah. Teman-teman da'i dan juga segenap pegiat dakwah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah adalah sebuah pekerjaan yang berat atau ringan? Hah? Berat. Karena itu adalah pekerjaan yang berat. Bisa enggak dikerjakan sendiri? Bisa? Enggak bisa. Karena enggak bisa dikerjakan sendiri, maka harus dikerjakan bersama-sama. Itu yang diistilahkan dengan aktivitas kolektif. Al-amalul jama'i. Pekerjaan yang dilakukan bareng-bareng. Berarti kalau bareng-bareng orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Orang banyak itu berarti idenya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Karakternya? Macam-macam. Background-nya? Macam-macam. Ketika ada sebuah aktivitas dilakukan bareng-bareng dengan background yang berbeda-beda, apakah berpotensi untuk menimbulkan gesekan? Hah? Sangat. Bukan hanya gesekan, malah perselisihan, malah perpecahan. Apakah itu terjadi? Iya. Di satu tempat atau di banyak tempat? Di banyak tempat. Berarti mendingan kita kerja sendirian atau bareng-bareng? Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng tapi akur. Mungkin? Mungkin. Bagaimana caranya? Kalau kita dapat taufik dari Allah. Mungkin. Kerja bareng tapi akur. Kalau apa tadi? Dapat taufik dari Allah. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, ada usahanya enggak? Ada. Ada usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berusaha keras secara maksimal di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk mengetahui jalan-jalan kami. Berarti taufik dari Allah akan diberikan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Kita pengin kerja bareng kita ini akur. Dan supaya akur, kita harus dapat taufik. Supaya dapat taufik, kita harus melakukan langkah-langkah yang dijalankan, yang diarahkan oleh agama kita. Apa langkah-langkah antisipatif tersebut? Langkah-langkah antisipatif menghindari perselisihan, perpecahan di dalam kerja kolektif dakwah. Kalau disimpulkan, secara garis besar langkah itu ada dua. Yang pertama, langkah ilmiah. Dan yang kedua, langkah amaliyah. Apa yang pertama? Langkah ilmiah. Yang kedua, langkah amaliyah. Jadi untuk menghindari perselisihan, perpecahan, terutama di dalam medan dakwah, dua langkah ini perlu dilakukan. Ilmiah diambil dari kata ilmu. Amaliyah diambil dari kata amal. Berarti kita harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan alhamdulillah, Multaqo yang kita kerjakan itu adalah gabungan dari ilmu dan amal. Makanya acara ini harus terus kita kerjakan. Harus terus kita jalankan. Dan harus dijadikan prioritas di dalam agenda kita. Secara umum, alhamdulillah, suasana dakwah di daerah kita relatif apa? Kondusif. Apa pernah sing tukaran? Ada enggak? Ada. Tapi ora kebangetan. Ada. Perselisihan ada. Tapi enggak sampai menimbulkan perpecahan, mudah-mudahan seperti itu. Ini yang kita antisipasi. Kok bisa Multaqo menggabungkan antara amaliyah sama ilmiah? Karena di sini ilmiah kita belajar. Ini kan ilmiah namanya. Ngaji, belajar. Jadi yang butuh ngaji itu jamaahnya atau panitianya? Yang mana? Semuanya. Ada sebagian panitia, Masya Allah, semangat bikin apa? Tabligh Akbar. Pas lagi Tabligh Akbar, baru ngopi di pinggir jalan. Gak fokus dengan kajiannya. Rugilah. Ini adalah langkah ilmiah. Makanya ada daurahnya. Dan ada di dalam Multaqo ini ada langkah, apa tadi yang kedua? Amaliyah. Apa amaliyahnya? Amaliyahnya ngumpul. Ngumpul. Dari segala penjuru datang ke satu tempat, ke satu titik. Ketemu, salaman, ngobrol. Tinggal di satu ruangan. Makan bareng. Sholat bareng. Ke kamar mandi sendiri-sendiri. Tapi kan lokasinya sama. Di situ pasti ada interaksi. Itulah amaliyah. Gak cukup kita hanya sekedar komunikasi lewat WA. Perlu kita ketemu langsung. Oh, ternyata itu tuh ustadznya. Oh, ternyata antum ya. Anda pikir selama ini antum ini tua, ternyata lebih tua. Oke. Anak kebagian tema manhaj dakwah. Ya. Ini perlu, sangat perlu untuk diangkat. Karena semakin banyak orang yang terjun ke dalam dunia ini, yaitu dunia dakwah. Dan ini sesuatu yang menggembirakan. Berarti semakin banyak orang yang peduli. Dan itu berbeda jauh dengan sekian dekade yang lalu. Ketika orang lebih peduli dengan urusan pribadinya. Yang penting saya bisa makan. Anak istri saya gak kelaparan. Bisa bikin rumah. Bisa punya kendaraan. Nah sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang punya kepedulian. Sehingga yang terjun di medan dakwah ini tambah banyak. Di satu sisi ini menggembirakan. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak dibimbing, bahaya. Makanya belajar tentang manhaj dakwah sesuatu yang urgen sekali. Karena kita nggak mau terjun ke medan dakwah modalnya bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Asal semangat. Enggak. Berarti semangat perlu atau tidak? Perlu. Tapi bukan cuma semangat. Buku yang kita pakai adalah cuplikan dari sebuah buku tebal. Sekitar 9 jilid. Yang judul aslinya adalah Sabilur Rasyad. Fi taqriri masailil i'tiqad. Yang ditulis oleh guru kita, Syekh Profesor Dr. Ibrahim

Di tanggal 29 sampai 30 Juli. Berarti sekitar 2024. Berarti sekitar setengah tahun ya. Ya, sekitar setengah tahun yang lalu. Di Bukit Tinggi. Beserta beberapa belas ustadz. Yang diisi oleh beliau sendiri, Syekh Ibrahim. Mudah-mudahan sanadnya nyambung. Ya. Jadi belajar langsung dari penulisnya, terus habis itu Anna sampaikan kepada antum. Dan awalnya Syekh tidak mengizinkan buku ini untuk digandakan. Karena beliau tidak ingin buku ini dicetak sebelum yang 9 jilid itu muncul. Alhamdulillah, dengan lobi-lobi dikit, Ana temui beliau di Masjid Nabawi beberapa sekitar satu bulan yang lalu, alhamdulillah diizinkan untuk antum pegang hari ini. Alhamdulillah. Taufik dari siapa? Dari Allah. Buku ini walaupun cuma 75 halaman. Waktu yang disediakan panitia cuma 3 pertemuan buat Ana. Siang ini, besok pagi, dan besok siang. Dan itu setelah Ana lihat, tidak mungkin akan cukup untuk membaca semuanya. Kecuali kalau cuma sekedar baca, baca, baca, baca tanpa dijelaskan. Dan itu menurut Ana tidak efektif. Baca tapi enggak paham, itu enggak efektif. Maka kita akan cuplik, kita akan ambil poin-poin terpenting di setiap bab yang ada di dalam kitab ini. Semoga Allah berkahi waktu kita. Hari ini yang akan kita bahas 4 poin. Berapa poin? 4. Yang pertama, definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, utamaan dakwah. Dan yang keempat, sarana dakwah. Ada berapa poin? 4. Apa yang pertama? Definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang keempat, sarana dakwah. Yang agak pembahasannya agak dalam, agak rumit, itu adalah yang keberapa? Yang keempat. Yaitu apa? Sarana dakwah. Makanya tolong fokus. Kapan ngantuknya? Kalau selesai daurah. Ya, kata pesannya Ustaz Saifuddin tadi gitu kan. Jangan sampai justru enggak ngantuknya ketika selesai. Jangan. Ya. Untuk sementara fokus HP di silent, syukur-syukur dimatiin sehingga kita fokus dengan apa yang akan kita dengarkan. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa? Definisi dakwah. Silakan dibuka halaman 2. Wad-da'watu fi syar'i. Nah, definisi.

0: Definisi dakwah. Kita lewati definisi secara bahasa karena waktu yang terbatas. Definisi dakwah. Hiya al-hathu wal-irsyadu ila dinillah. Memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah. Memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah. وَالتَّحْذِيرُ مِمَّا يُضَادُّهُ dan memperingatkan dari hal yang bertentangan dengannya. Dan memperingatkan dari hal yang bertentangan dengannya. عَلَى بَصِيرَةٍ بِالشَّرِيعَةِ dilandasi ilmu syar'i. Wa ikhlasin lillahi fi niyyah dan keikhlasan. Wa mutaba'atin lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi an-nasiha dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, definisi dakwah adalah memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah serta memperingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengannya dilandasi ilmu syar'i, keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oke, kita lihat definisi ini. Kalimat yang muncul pertama kali adalah al-hathu wal-irsyad. Memotivasi dan apa tadi? Menunjukkan. Siapa yang tahu? Apa bedanya memotivasi dengan menunjukkan? Kok sepi? Ini dua kata yang sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Motivasi ngomong. Menunjukkan gak ngomong gitu. Itu gitu ya. Ada yang lain? Apa? Menyemangati. Mengarahkan. Oke. Ada yang lain? Ya. Beramal. Oke. Ada yang lain? Tanya. Memotivasi itu adalah terarah kepada orang yang sudah tahu. Sedangkan mengarahkan terarah kepada siapa? Orang yang belum tahu. Kenapa dua kata ini perlu dimunculkan? Karena objek dakwah kita itu adalah ada orang yang belum tahu dan ada orang yang sudah tahu. Saya kasih contoh. Salat. Apa? Salat. Orang yang tidak salat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tahu bahwa sholat wajib, tapi malas. Kemungkinan yang kedua, dia nggak tahu bahwa sholat itu wajib. Motivasi buat yang mana? Buat yang sudah tahu, tapi belum mau melakukan. Sedangkan mengarahkan, memberikan petunjuk, memberitahu, itu buat siapa? Buat yang belum tahu. Makanya digabungkan di sini antara al-hathu wal-irsyad. Ya. Memotivasi dan mengarahkan. Ila dinillah, kepada agama Allah. Karena dakwah secara bahasa itu mencakup dakwah kepada kebaikan dan keburukan. Makanya kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Ada para da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam. Da'i bukan? Da'i bukan? Da'i. Tapi da'i kepada kesesatan. Makanya definisi dakwah di sini adalah mengajak, memotivasi kepada agama Allah. Wattahliru mimma yudhaduhu. Dan mengingatkan dari hal yang bertentangan dengan itu. Berarti enggak cukup hanya menjelaskan kebenaran. Tapi perlu juga menjelaskan kesesatan. Kebalikan dari kebenaran. Ya. Makanya ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke. Siapa yang boleh melakukan itu? Jawabannya adalah yang punya ilmu syar'i. Ala basiratin syariah. Berarti enggak semua orang boleh masuk ke dalam medan ini. Harus orang-orang yang punya landasan ilmu syar'i. Kenapa? Kenapa coba? Bahaya. Bahayanya apa? Dia bisa amar mungkar, nahi ma'ruf. Harusnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukannya mungkar yang dinahi, malah ma'ruf yang dinahi. Makanya ada pengajian dibubarin gitu ya. Itu namanya nahi ma'ruf. Konser dimotivasi gitu ya. Itu namanya amar mungkar. Harus landasannya ilmu syar'i. Cukup? Enggak. Ada syarat kedua dan ketiganya. Apa tadi? Harus ikhlas. Dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang masuk ke dalam pekerjaan atau aktivitas dakwah, dia harus paham dakwah itu apa. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Selesai pembahasan tentang poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Definisi dakwah. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Hukum dakwah. Nah, ad-da'wah itu hukum dakwah. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sini beliau membawakan beberapa dalil. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 104. Di mana Allah berfirman, "Du'u wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi." Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan. Perintah atau bukan? Perintah. Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi khutbatin nabi, na'am.
1: Wa fi khutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala yubadir wasyahidul ghalib. Fala'ana ba'dama yubadiruhu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'a.
0: Na'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di Haji Wada', ala liyuballigh asyahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan isi dari apa yang aku sampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah atau bukan? Perintah. Berarti Allah Azza wa Jalla nyuruh kita berdakwah. Rasul SAW nyuruh kita berdakwah. Berarti dakwah hukumnya wajib. Pertanyaannya, wajib di sini ada dua macam kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti semua dari kita harus melakukan. Fardu kifayah, apa artinya? Cukup sebagian dari kita. Nah, ketika kita mengatakan dakwah hukumnya wajib, maksudnya wajib yang mana? Fardu ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Apa dalilnya? Mana sebagian? Minkum. Itu lil tabi'id atau lil jins? Kita lihat halaman 4. Jadi para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum. Pendapat yang pertama mengatakan min libayanil jinsi. Min libayani al jinsi berarti semua dari kita, jenis manusia, muslim harus berdakwah. Pendapat yang kedua, minkum di sini artinya litab'id. Yang kalau diterjemahkan, hendaklah sebagian. Jadi ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Dan penulis di sini mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Berarti maknanya adalah sebagian. Karena itu adalah pendapat yang dipilih, berarti hukum dakwah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Alhamdulillah ya. Berarti besok pensiun ya. Tidak demikian. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kapan kondisi tersebut? Lihat. Wa idza taqarrara. Naam.
1: Wa idza taqarrara anna da'wata wajibat al-wujub al-kifayah 'ala man ta'ala la bikalamina wa 'ala tasahhih min aqwali al-'ilm illa annaha qad tata'ayyanu 'ala ba'd al-'ulama illa an yakun fi ba'd al-dawahi wa al-ihsan min ahli al-qudrati 'alayha wa yuhud.
0: Naam. Kapan dakwah itu menjadi fardu ain? Ketika di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali kita. Kapan? Ketika di suatu daerah tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah selain kita. Contoh, di kampung Suka Maju. Apa Suka Miskin? Suka Maju. Ada yang dari kampung Suka Maju? Ana cuma ngarang lo ya. Di kampung ini ada tamatan Darus Sunnah 10 orang. Berapa? 10 orang. Berarti saat itu buat 10 orang ini, dakwah di kampung ini hukumnya fardu? Fardu? Kifayah apa ain? Antum sudah ngopi belum sih? Di kampung apa tadi? Suka Maju. Ada berapa orang alumni Darus Sunnah? 10. Berarti 10 orang ini hukumnya berdakwah di kampung Suka Maju berapa, apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena ada orang lain selain kita. Oke. Kasus yang berbeda. Di kampung itu suka miskin. Yang tamatan dari pondok cuma satu orang. Dari pondok mana nih? Hah? Al-Faruq. Masya Allah. Maka hukumnya orang itu, satu orang itu, untuk dakwah di kampung suka miskin, apa hukumnya? Fardu ain. Maka ketika kita mendengar, oh, alhamdulillah hukumnya fardu kifayah, jangan senang dulu. Siapa tahu di wilayah kita yang kenal sunnah baru kita. Maka saat itu hukumnya menjadi fardu ain. Berarti kesimpulannya, hukum dakwah apa? Fardu kifayah. Kecuali saat di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali hanya kita. Saat itu maka hukumnya fardu ain. As kita. Dipahami? Kita pindah ke poin yang ketiga. Fadlu ad-da'wah. Nah, poin yang ketiga, keutamaan dakwah. Banyak dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan itu dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 108. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini jalanku. Jalannya siapa? Jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalannya Rasul apa? Da'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Maka keutamaan dakwah yang pertama adalah bahwa ini merupakan tugas dan aktivitas mulia para nabi. Tidak. Masih ada kelanjutan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalanku adalah dakwah berlandaskan ilmu. Yang ini adalah tugasku dan manittaba'ani. Semua orang yang mengikutiku. Semua orang yang mengikuti para nabi berarti para sahabat, terus para tabi'in, terus atba'at tabi'in, terus para ulama, salaf, kemudian setelah mereka, kontemporer, sampai ulama yang akan datang. Berarti ini menunjukkan kemuliaan aktivitas tersebut. Karena para nabi alaihi wassalam tidak pernah melakukan aktivitas yang receh. Tidak pernah melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya. Tidak ada. Semua nabi hidupnya diisi dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang mereka jalankan selama hidup mereka adalah berdakwah. Berarti seharusnya ketika kita terjun ke medan ini, kita harus terjun dalam keadaan merasa bahagia. Merasa senang. karena kita sedang mengikuti, meneladani jalannya para nabi. Ini lebih mulia daripada mengikuti jalan para raja. Mengikuti jalan para penguasa. Maka jangan sampai antum iri dengan pejabat. Harusnya pejabat yang iri sama antum. Apakah para pejabat iri sama antum? Ana bukan mengatakan tidak perlu ada yang jadi pejabat, bukan. Perlu. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di mahsyar. Nomor 1 siapa? Al-imamul adil. Pejabat, penguasa, pemimpin yang adil. Itu menunjukkan harus ada yang jadi pejabat. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah jangan sampai kita iri sama mereka. Dan biasanya perasaan iri itu muncul karena melihat fasilitas duniawi atau ukhrawi mereka. Duniawi. Karena kita melihat mereka begitu sebagai kebanggaan, sebagai kebahagiaan yang seharusnya memotivasi kita untuk terus berada di jalan ini. Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bi asyafihim. Kata seorang ulama, seandainya para raja dan pangeran-pangerannya mereka tahu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang kita rasakan, yaitu para ulama, para ahli ibadah, niscaya mereka akan angkat senjata untuk merebut itu dari kita. Kenapa mereka enggak merebut? Karena enggak tahu. Ini salah satu utamaan berdakwah. Ini adalah jalannya siapa? Para nabi. Ya. Utamaan yang lainnya kita ambilkan dari hadis Nabi SAW. Silakan dibuka halaman 7. Khamisan. Nah, keutamaan berikutnya. Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Apa? Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Antum pernah enggak membaca hadis riwayat Bukhari? Pernah? Masa belum pernah? Pernah gitu loh. Pernah? Pernah. Mengamalkan hadis riwayat Bukhari pernah? Pernah. Walaupun cuma satu mungkin pernah kan? Toh. Ketika kita mengamalkan hadis riwayat Bukhari, membaca hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya kan? Hah? Dapat. Padahal Imam Bukhari itu wafat di abad ketiga Hijriah. Sekarang kita sudah masuk abad berapa? 15. Berarti Imam Bukhari sudah wafat berapa abad yang lalu? 12

abad yang lalu. Bayangkan orang sudah wafat 1200 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap dapat pahala. Dari siapa? Dari siapa? Ya dari Allah lah. Iya dari Allah. Maksudnya adalah dari Allah tapi atas sarana kita mengamalkan hadis Bukhari. Oke. Yang mengamalkan hadis Bukhari cuma antum aja. Ada enggak orang selain antum? Banyak. Ribuan apa jutaan? Kalau dihitung dari abad itu sampai sekarang, miliaran. Andai kan cuma satu hadis saja, innamal a'malu binniyat. Tutok. Miliaran orang mengamalkan. Sudah berapa pahalanya? Bagaimana seandainya yang diamalkan ribuan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Coba antum bisa bayangkan berapa pahala yang akan mengalir kepada Imam Bukhari. Ustaz, anak kan bukan Imam Bukhari. Emang yang ngomong antum Imam Bukhari siapa? Tapi apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti itu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ngajari Al-Quran kebaikan atau bukan? Kebaikan. Perlu ilmu kayak Imam Bukhari? Perlu? Coba bayangkan, antum ngajari anak TPQ. Ngajari anak TPQ yang sama sekali enggak tahu alif ba ta. Antum ajari mulai dari alif fathah, alif kasrah, i, alif dhamma, u, a, i, u. Masih kayak gitu? Enggak, Ustaz. Udah berubah caranya. Ta'aba ba'ata ta'aba. Terserah apapun caranya itu. Yang penting sampai dia bisa baca Al-Fatihah saja. Itu berapa pahala yang akan kita dapatkan kalau kita ikhlas. Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa pahala? Berapa? Hah? 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim anak tersebut. Kita yang ngajari dia sudah dapat 190 pahala. Padahal dalam sehari dia baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Minimal 17 kali. Sesuai dengan jumlah rakaat salat. Apa ketika salat dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca juga Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Al-Fatihah tok? Baca suratan. Suratan yang dibaca? Kulhu falaknas. Lumayan? Banget. Bagaimana kalau yang dibaca adalah Al-Baqarah? Berarti guru ngaji itu prospektif atau tidak? Prospektif atau tidak? Kok sepi? Rong atau sewu, Ustaz? B kadang? Orang dibayar? Prospektif atau tidak? Sangat prospektif sekali. Apalagi antum yang berjuang di pondok.

Imam Bukhari. Mendapatkan ide untuk menulis buku Sahih Bukhari. Salah satunya dengan satu nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Seingatannya Imam Ishaq bin Rahawai. Apa kata beliau ketika lagi ngajar murid-muridnya? Coba deh, ada di antara kalian yang ngumpulin hadis, memverifikasi hadis-hadis sahih, dikumpulin dalam satu buku. Karena saat itu, di zaman itu, belum ada yang betul-betul tervalidasi kesahihannya. Satu buku khusus itu belum ada. Maka si guru ini menyampaikan nasihat. Kepada siapa? Murid-muridnya. Coba deh ada di antara kalian yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dikumpulin yang sahih-sahih dalam satu buku. Apa kata Imam Bukhari? Begitu saya mendengar motivasi dari guru saya itu, langsung saya bersemangat. Nasihat itu masuk ke hati saya dan saya menghabiskan umur saya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih tersebut. Sampai terkumpul sekian ribu hadis dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Yang dapat pahala itu siapa? Imam Bukhari atau gurunya? Dua-duanya. Tapi si guru ini dapat pahala dengan apa? Dengan satu kalimat. Cuma kasih motivasi. Maka kalau kita ini berjuang di pondok, itu kalau lahir Imam Bukhari,

0: Berapa pahala yang mudah-mudahan kita panen dari murid-murid kita. Jadi kita ini jangan menganggap remeh anak-anak kita. Jangan pandang sebelah mata murid-murid kita, santri-santri kita. Mungkin sekarang mereka seperti itu. Malas-malasan, gak semangat. Sering melanggar. Itu kan hari ini. Kita gak tahu mereka nanti di kemudian hari. Bisa jadi ada di antara mereka menjadi ulama besar. Dengan izin Allah menularkan hidayah kepada satu kabupaten. Bahkan mungkin kepada satu negara. Kita tidak tahu. Imam Bukhari, ilmu yang beliau wariskan itu dinikmati oleh orang satu dunia. Sekian abad. Entah mungkin sampai hari kiamat kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang sudah lewat. Berapa abad coba? Maka keutamaan berdakwah itu tidak dipungkiri lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kok kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terjun ke medan ini. Maka jangan sekalipun meninggalkan medan ini. Harusnya mereka yang belum masuk, masuk. Masa yang udah masuk, keluar. Dengan berbagai alasan. Alasan yang paling klasik, alasan apa? Ekonomi. Alasan ekonomi. Tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan orang tua, tuntutan mertua. Yang biasanya rata-rata mereka adalah orang awam. Masa santri nurut sama orang awam? Pola pikirnya harus berbeda. Kita ini belajar ilmu agama. Belajar ilmu syar'i. Tahu landasan halal haram, wajib tidak. Wajib sunnah, kita tahu itu. Masa kita mengikuti pola pikir orang yang tidak tahu, yang tidak belajar? Harusnya mereka yang mengikuti pola pikir kita. Ini adalah yang keberapa? Poin yang ketiga, yaitu keutamaan dakwah. Sekarang kita masuk poin yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang lebih, yaitu tentang sarana dakwah. Kenapa ini perlu dibahas? Karena terjadi perselisihan yang tajam di antara para aktivis dakwah di dalam menyikapi hal ini. Yaitu masalah yang sering kita dengar, sarana dakwah itu tauqifi atau tidak tauqifi. Jadi sarana dakwah itu sudah pakem. Pakem itu apa? Paten. Tidak boleh ditambah, dikurangi, diubah. Atau kita boleh melakukan inovasi. Ya, di antara para aktivis dakwah, masalah ini masyhur. Kita ini harus saklek, ya, tauqifi, pokoknya mengikuti apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gak boleh lebih dari itu. Atau ada ranah di situ kita untuk berijtihad, untuk berkreasi dalam koridor syariat. Nah, ini menjadi perdebatan panjang di antara para aktivis dakwah. Makanya pembahasan tentang hal ini penting untuk kita kemukakan. Tapi sebelum kita berpanjang lebar untuk membahas tentang apakah sarana dakwah itu adalah tauqifi atau ijtihadi, sudah paten atau boleh kita berinovasi, sebelum itu kita harus bahas dulu apa definisi sarana dakwah. Silakan dibuka halaman 8. Wa wasailud da'wati.
1: Bahwasanya ibadah haji dia itu syairnya dijelaskan sebelumnya yang dari beliau.
0: Nah, apa definisi sarana dakwah? Perhatikan. Wa wasailu da'wati hiya. Sarana dakwah adalah at-turuqus syar'iyyah. Cara-cara syar'i. Allati yutawassalu biha, yang digunakan ila tablighid da'wati ila Allah. Untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Saya ulangi. Apa? Sarana dakwah. Cara-cara syar'i. Yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Maksudnya kepada jalan Allah. Berarti wasail itu artinya adalah sarana. Cara untuk menyampaikan konten dakwah. Ngaji kayak gini. Sarana bukan? Sarana bukan? Sarana. Baca apa? Buku. Sarana bukan? Sarana. Ini apa? Streaming live. Sarana bukan? Sarana. Antum hadir pakai kayak gini. Pakai apa ini? Nemtek. Sarana bukan? Sarana. Kalau antum enggak pakai gimana? Gak boleh masuk. Oke. Ana ngomong. Ana apa? Ngomong. Sarana bukan? Sarana. Ana ngomong pakai mic. Sarana bukan? Sarana. Berarti sarana dakwah cakupannya luas. Mari kita lihat penjabarannya lebih lanjut. Wahia.
1: والصحيح أنها داخلة في مفهوم الوسائل باعتبار معنيين اللغوي والاصطلاحي على ما تقدم، وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين من أهل الاختصاص. فيدخل في معنى الوسائل الأساسي لا العكس، فمقدرة الصوت هو وسيلة وليس بأسلوب، والموعظة هي أسلوب وسيلة. فبين الوسائل والأساليب عموم وخصوص.
0: نعم. Kata beliau, wahiyya bihadha, dengan definisi tadi, tashmalu kulla ma yutawassalu biha ila da'wati. Sarana itu, sarana dakwah cakupannya banyak. Minal wasailil madiyati wal wasailil ma'nawiyah. Sarana dakwah itu mencakup sarana yang sifatnya fisik. Atau yang sifatnya material. Serta sarana yang sifatnya maknawi. Jadi ada madiyah, ada maknawiyah. Ya, kalau madiyah itu ya kira-kira sesuatu yang sifatnya fisik. Contohnya sesuatu yang sifatnya fisik apa? Buku, apa lagi? HP, apa lagi? Ini apa? Mikrofon. Apa lagi? Fisik, material. Jadi kalau antum dengar kata material atau materi itu jangan cuma dipikir duit gitu. Material itu adalah sesuatu yang fisik, ya. bisa dipegang, bisa diraba. Yang kedua, termasuk sarana adalah sarana maknawiyah. Maknawi adalah non fisik. Contohnya apa? Al-maw'idah. Maw'idah. Wat-targhibi wat-terhib. Motivasi dan ancaman. Dan juga termasuk hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Ini termasuk semuanya dalam kategori sarana yang sifatnya maknawi. Sarana yang sifatnya maknawi ini diistilahkan dengan uslub. Apa? Uslub. Uslub itu apa?

sarana berupa alat. Kita bahas satu persatu. Definisi dari al-wasailu ta'abudiyah, kata beliau, hiya al-wasailu syar'iyah. Sarana syar'i allati amarallahu biha fid da'wati ilallah. Yang Allah perintahkan untuk kita gunakan dalam berdakwah. Contohnya ayat yang tadi kita bacakan. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah ke jalan Allah dengan sarananya adalah al mau'izatil hasanah dan al hikmah dan al mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Sarana jenis yang pertama ini, kata beliau, la yajuzul ihdathu fihi. Tidak boleh kita bikin yang baru. Kalau yang dimaksud adalah sarana syar'i. Wa yadkhuluhu libtida'u bi ihdathi wasaila jadidatin mubtada'ah. Banyak orang yang bikin bid'ah di dalam sarana syar'i ini. Katamthili, contohnya drama, film, wal anashidi dan nasyid, wal ghinai dan lagu-lagu. Semua itu dilakukan dengan alasan sebagai sarana dakwah. Au bitarkil wasaili syar'iyyah. Atau penyimpangan itu terjadi dengan meninggalkan sarana syar'i tersebut yang sudah dijelaskan sama Allah. Enggak pakai hikmah, enggak pakai mauidhoh hasanah, au bil ihdathi fiha ala ma sayati tafsiluhu, atau bikin hal yang baru. Berarti kalau sudah ngomongin sarana yang sifatnya syar'i, boleh enggak berinovasi? Tidak boleh. Kapan boleh berinovasi dan di mana? Di poin yang kedua. Al-wasailul adiyah. Yaitu sarana yang berupa alat. Berupa apa? Alat. Dan alat itu terbagi lagi menjadi dua. Kata beliau, al-wasailil madiyati. Alat yang sifatnya fisik. Contohnya seperti buku, terus apa lagi? Kaset, terus mikrofon, radio. Radio apa? Radio, ya. Televisi, ya. Ini semuanya alat yang sifatnya fisik. Lah,

Center. Sekolah Islam. Ada enggak di zaman Rasulullah SAW? Ada enggak? Ada enggak? Sanawiyah, Aliyah, ada enggak? LC, ada enggak? Enggak ada. Itu sarana dakwah bukan? Sarana. Berarti kita berinovasi. Jawab. Iya. Berarti bid'ah. Iya. Bid'ah. Lugatan. Tapi apakah itu bid'ah syar'an? Jawabannya tidak. Karena itu termasuk kategori sarana yang berupa alat. Dan alat terbagi menjadi dua. Alat fisik sama non-fisik. Pengorganisasian, pengaturan, sistem manajerial, itu termasuk alat juga. Cuman alat yang sifatnya non-fisik. Ya. Kayak sekarang kita bikin apa? Multaqa. Bikin multaqa. Alat bukan? Alat. Alat yang non-fisik. Walaupun di sini juga ada alat-alat fisik. Tapi mengurusi kayak gini, itu alat non-fisik. Ini adalah pengorganisasian, pengaturan. Yang itu kata beliau di sini, وهذا القسم لا تدخل فيه البدع. Bid'ah tidak masuk di dalam bab ini. Kenapa demikian? لأن هذه الوسائل إنما هي وسائل لنقل الخطاب الدعوي. Karena sejatinya sarana ini fungsinya adalah hanya untuk menukilkan konten dakwah. Untuk mentransfer konten dakwah. Uli tanzimi amali dakwah. Atau untuk menata aktivitas dakwah supaya lebih efektif. Kalau ini enggak diatur, dibikin tentukan tanggal berapa ini? Berapa? 4-5 apa? Menentukan tanggal saja, kalau dibebaskan, kapan antum datang ke sini? Tahun depan. Makanya harus diapain? Harus di sistem seperti ini. Memanage dakwah seperti ini. Secara syar'i dituntut untuk dilakukan. Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Dalilnya. Ya. Jadi dakwah itu bagusnya rapi atau kebalikannya rapi apa? Semrawut. Ya, dakwah itu bagusnya rapi apa semrawut? Rapi. Pondok itu bagusnya acak-acakan atau sistem? Tersistem. Gak ada di zaman Nabi satu mutawasit, dua mutawasit, tiga mutawasit. Terus apa lagi? Satu sanawi gak ada di zaman Nabi. Terus gimana? Ya udah siapa yang masuk, masuk aja. Berarti nanti dalam kelas yang sama akan belajar satu santri yang sudah akan dapat sanad dan santri yang kedua gak tahu alif ba ta. Gimana cara guru ngajar? Hah. Satu kelas nih, ada kemampuan yang bukan beda, jomplang. Gimana ngajarnya? Alif fathah A, yang satunya mau ngambil sanad alif fathah A.

Maka mensistem, mengatur, itu adalah sarana dakwah. Dan itu alat non-fisik. Dan itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Intermezzo. Ada seorang syekh diundang isi daurah di Indonesia. Ini kejadian beberapa belas atau puluh tahun yang lalu. Syekh ini sebelum datang ke Indonesia, dia tidak tahu yang undang ini salafi apa bukan. Karena cuma lewat apa? Lewat telepon. Saat itu kan belum ada WA. Nggak tahu orangnya siapa gitu. Tapi beliau dengan niat yang baik, ya sudahlah. Yang penting menyampaikan ilmu. Setelah datang ke pondok tersebut, mengisi daurah beberapa hari. Di akhir daurah beliau baru yakin bahwa ini pondok salafi. Saking apanya? Saking berantakannya. Di dalam mengadakan daurah. Mulainya kapan, selesainya kapan. MC-nya siapa, makannya di mana, tidurnya di mana. Sudahlah, jalan aja sejalannya. Kata beliau, baru yakin anak salaf ini. Itu kelebihan atau kekurangan? Itu kekurangan, jangan bangga. Tapi alhamdulillah. Itu kan kejadian kapan? Sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah semakin kita perbaiki. Dan masih akan terus kita perbaiki. Dan bisa jadi saat itu karena masih ada anggapan bahwa mensistem dakwah, mengorganisir kegiatan dakwah adalah bid'ah. Bisa jadi. Ya, karena adanya syubhat tersebut, maka terjadilah peristiwa yang tadi saya ceritakan. Dan kita kan memang harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Nah. Oke. Sekarang kita pindah ke masalah inti yang tadi sudah kita singgung. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Ada berapa istilah di sini? Dua. Apa yang pertama? Tauqifi, yang kedua ijtihadi. Anak akan jelaskan pakai bahasa yang gampang dicerna. Beda tauqifi sama ijtihadi. Tauqifi artinya sudah ditentukan langsung oleh syariat. Secara eksplisit. Sudah ditentukan langsung oleh syariat secara apa? Eksplisit. Kebalikannya eksplisit apa? Implisit. Eksplisit sama implisit lebih jelas mana? Eksplisit berarti secara nas. Eksplisit itu nas. Contohnya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Langsung disebutkan eksplisit. Berdakwahlah dengan sarana, hikmah, dan mau'idhah hasanah. Ini makna dari tauqifi. Apakah sarana dakwah itu adalah sudah dijelaskan secara eksplisit semuanya oleh syariat?

0: Ini kalau kita pakai pendapat tauqifi. Istilah yang kedua apa tadi? Ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Apa? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Di zaman Rasul SAW, beliau khutbah tanpa menggunakan mikrofon. Sekarang setiap khotib pakai mikrofon. Ini kreasi atau bukan? Kreasi. Boleh atau tidak? Ini namanya ijtihadi. Di dalam masalah ini, sarana dakwah, tauqifi atau ijtihadi, ada tiga pendapat ulama. Lihat pendapat yang pertama, halaman 9. Al-Qawlul Awwalu.
1: Al-Qawlul Awwalu, anna wasaila da'wati ijtihadiyyatun wa insat tauqifiyya.
0: Nah, pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya sarana dakwah adalah ijtihadi. Ini pendapat pertama. Siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut? Antara lain Al-Syeikh bin Baz, Al-Syeikh Ibn Uthaymin, dan Syeikh Al-Fawzan. Rahimahumallah hafizah. Ini pendapat keberapa? Berapa? Pertama. Pendapat yang kedua, halaman 11. Al-qawlu tsani.
1: Al-qawlu tsani anna wasa'il da'wati tauqifiyyah. Wa man qala bi hadha fakru Abu Zaid rahimahullah.
0: Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sarana dakwah adalah tauqifi, sudah paten, sudah diatur secara tegas. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Dan Syekh Abdus Salam Al-Barjas rahimahullah punya satu buku khusus untuk mendukung dan menguatkan pendapat yang kedua ini. Bahwa sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah berapa pendapat? Dua. Kita lihat pendapat yang ketiga. Nah.
1: Al-Qawlu Tsalith, Al-Qawlu Bit-Tafsir. Wa anna wasaila da'wati minha ma huwa tauqifiyyun wa minha ma huwa ijtihadi. Wa liman dhahaba ila hadha al-qawl al-Albani wa Abdul Aziz al-Sheikh wa Abdul Rahman al-Barrak wa Salih al-Sheikh.
0: Pendapat yang ketiga. Pendapat yang merinci bahwa wasail dakwah itu terbagi menjadi dua. Tauqifi, dan ada sarana dakwah yang sifatnya ijtihadi. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Rahman Al-Barraq, dan Syekh Salih Al-Syekh hafizahumullah. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Berarti sarana dakwah itu, kalau antum ditanya, Ustaz, sarana dakwah itu sebenarnya tauqifi atau ijtihadi. Gimana jawabnya? Ada yang sifatnya tauqifi dan ada yang sifatnya ijtihadi. Tergantung yang antum maksud dengan sarana itu apa. Kalau yang antum

0: maksud dengan sarana adalah sarana syar'i, maka itu sifatnya tauqifi. Tapi kalau yang antum maksud adalah baik itu alat yang fisik maupun alat non-fisik, maka itu adalah ijtihadi. Oke. Sekarang kita lihat yang tadi kita janjikan. Ya, sarana dakwah yang tadi tanzim, yaitu pengorganisasian, mensistem, ada dalilnya dari syariat. Mari kita lihat di halaman 16.
1: Wakadzalika wasa'il al-jariyah al-tanzimiyah al-syari'ah al-nawafiz al-da'awiyah wal-qamah al-tawadhi'iyah wal-durus al-muharrarat bi-tawri'iyah al-nas wa-tawjihihim falaysat min al-bid'ah لأن المقصود بها تنظيم عمل الدعوة والتعليم وهذا مشروع وله أصل في الشرع وهو من جنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاة لبعض الأمصار وتوجيهه للمنهج الشرعي الصحيح في دعوة الناس وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وهذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تكتب على قوم أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم والترد على فقرائهم فإذا أضاعوا بها فخذ منهم.
0: Nah, apa dalilnya Ustaz? Kalau kita itu perlu menata dakwah kita, perlu mengorganisir dakwah kita. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasul SAW mengutus para dai. Kamu pergi ke Yaman, kamu pergi ke mana? Cam, kamu pergi ke mana lagi? Itu ngatur atau tidak ngatur? Ngatur. Kalau dakwah itu enggak perlu diatur, gimana coba? Fadhol, terserah mau kemana aja, enggak pergi juga enggak apa-apa gitu. Diatur. Bahkan enggak cuma penempatan, itu kan penempatan tadi, di tempat. Coba apa bedanya orang dikirim ke Yaman dengan orang dikirim ke Syam, dengan orang dikirim ke Mekah, orang dikirim ke Madinah, orang dikirim ke Habasyah. Apa bedanya itu dengan antum ngajar di kelas 1, antum di kelas 2, antum di kelas 3? Apa bedanya? Intinya sama penempatan. Jadi jangan kemudian bid'ah. Ana ngajar terserah ana mau masuk kelas berapa aja. Tauqifi. Rasul enggak pernah ngajar nyuruh ngajar anak kelas 1, kelas 2. Emang enggak ada kelas 1, kelas 2. Maka harus ada pemahaman yang benar. Enggak boleh modalnya cuma apa? Semangat, enggak boleh. Bahkan bukan hanya penempatan. Pemilihan konten. Pemilihan apa? Konten. Coba lihat baik-baik. Siapa yang diutus ke Yaman? Muaz. Sama Nabi SAW diajari enggak? Apa yang mesti diajarkan? Pertama kali. Ada apanya? Ada step by step-nya. Ada skala prioritasnya. Yang pertama suruh ngajarin apa? Tauhid. Habis itu? Sholat. Habis itu? Zakat. Itu sistem atau bukan? Sistem. Jadi jangan kemudian, apa ini? Enggak ada tauhid, fikih, terus apa lagi? Sirah, hadis. Udah sampaikan aja. Sampaikan apa? Ya semetune. Semetune. Ngawur temen. Enggak. Ya, tapi apa ada?

0: ada. Di zaman Nabi pelajaran akidah, pelajaran fikih. Ya, nama itu, nama pelajaran, bidang studi. Itu enggak ada memang. Tapi intinya ada atau tidak? Ada. Kenapa kita perlu beda-bedakan studi ini? Kenapa coba? Memudahkan. Karena kita ini semakin kesini, semakin mundur dari zaman Nabi SAW, itu semakin membutuhkan kemudahan. Sudah gini aja lah. Si Baweh. Siapa? Si Baweh. Siapa Si Baweh? Ahli Nahwu. Kira-kira beliau tahu enggak ismun, fi'lun, harfun gitu tahu enggak ya? Istilah gitu loh maksudnya. Anda enggak tahu. Mungkin aja, mungkin ya. Ya. Atau jangan Si Baweh lah. Bok nanti anak salah. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Kira-kira mereka bisa menyebutkan anwa al-kalam atau tidak? Coba sebutkan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Mungkin dia enggak tahu. Ismun, fi'lun, harfun. Antum ditanya tahu enggak? Tahu, berarti antum lebih keren dari Si Baweh. Begitu? Enggak, justru karena kita ini enggak dong, maka perlu didongkan. Kita perlu, itu tuh untuk memudahkan. Seperti tauhid terbagi menjadi tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu untuk memudahkan kita paham. Karena ketika ilmu itu disampaikan secara tersistem, secara bertahap, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Dan itu di semua ilmu, ayol ikhwah. Di semua ilmu. Kalau orang belum belajar penambahan, tidak mungkin dia belajar perkalian. Apalagi belajar kuadrat. Apalagi belajar sinus, kosinus tangen. Wong kita aja enggak paham sinus kosinus tangen. Apalagi kita kan sudah belajar penambahan belum? Sudah. Penambahan kita sudah belajar. Apalagi orang enggak pernah belajar penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ujuk-ujuk langsung belajar sinus kosinus tangen, enggak paham. Dalam semua ilmu. Ya, termasuk ilmu syar'i. Nah, wafis sahihain.
1: Wafis sahihain ada dalam hadithi Abi Burda radhiyallahu anhu qan. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musa, wa'ada kepada Jabal bin Jabal. Qala wa ba'atha kulla wahid bil huma 'ala mislah. Qala wal jamal yakhlafan mithla azan. ثم قال يسروا ولا يسرا ولا معسرا وبشرا ولا منفرا وفي رواية يسرا ولا معسرا وبشرا ولا منفرا وتطاوعا ولا تختلفا وفي هذا بيان للمنهج الذي يسير عليه الداعي في الدعوة وهو شاهد لإصدار النوافح والتنظيمات لذلك الذي استحدثت بتنظيم عمل الدعوة من قبل ولاة الأمر وفي تعيين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه في مصر واحد في مصر واحد كل واحد منهما في ناحية منه دليل لتعيين الدعاة في وظائف رسمية ومراعاة التخصصات في التعيين منعا
0: للازدواجية والتكرار. سبحان الله. Ini apa kesimpulan yang luar biasa. Ya. Jadi Nabi SAW kan mengutus Mu'ad sama siapa? Abu Musa. Mu'ad sama Abu Musa. Di negara yang sama. Cuman yang ini di sebelah sana, yang ini di sebelah sini. beda apa? Beda wilayah. Ini kata beliau adalah dalil yang menunjukkan bahwa ketika dakwah dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maka harus di apa? Harus dibagi, harus ditata. Supaya tidak terjadi al-izdiwajiyah. Tumpang tindih. Coba sekarang, andaikan nih, satu pondok ada 10 guru. Ada berapa? 10 ustadz. Dan 10 ustadz ini enggak dipilih satu untuk jadi mudir, kepala. Apa yang terjadi? Semuanya mudir. Terjadi tumpang tindih. Santri datang ke ustadz yang pertama. Ustadz, liburannya kapan? Besok deh, besok. Santri yang lain pergi ke ustadz yang kedua. Ustadz, liburnya kapan? Lusa. Kalau masuknya sekarang. Apa yang terjadi? Berantakan. Berantakan. Jadi harus dibagi. Harus dibagi secara jelas. Naam, wafi.
1: Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yasira wa la yasira wa basyira wa la basyira wa tatawwa'a wa la tahtalifa taqsiru bi ahamiyyati al-tarsiti fi al-amal al-da'wi wa al-tasharuri wa nabdi al-ikhtilaf al-ladhi yahfadhu al-juhud wa yusaffiruha bi maslahati al-da'wa wa huwa al-maqsudu min insha'i al-idarati al-hadithati al-mutakhassisati fi al-da'wati wa al-ta'lim wa bihi يتبين أن هذه الوسائل الإدارية ليست من البدعي في شيء بل هي مشروعة مطلوبة بدلالة النصوص الشرعية عليها والموقع.
0: Lihat pesannya Nabi kepada Mu'ad sama siapa tadi? Abu Musa. Yassira wa la tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Basyira wa la tunafira. Bikin orang senang, jangan bikin orang kabur. Tatawa'a wa la takhtalifa. Kerjasamalah, jangan berselisih. Ini kata beliau adalah asas dan pondasi adanya pengaturan sistem dalam dakwah. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih. Jadi al-wasailul idariyah, sarana yang sifatnya pengorganisasian, itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada sumbernya dari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para dai yang beliau utus. Kalau seandainya pengaturan itu enggak dianjurkan, maka Nabi SAW enggak perlu pesan kepada dua orang ini supaya kerjasama. Enggak perlu ngapain. Udah dakwah sendiri-sendiri. Tapi karena Nabi SAW memberikan aturan ini, ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan termasuk bid'ah. Selesai sesi yang pertama pas di jam 11:30 sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur. Sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Berdakwah hanya dengan 20

0: Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.
4: perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatu, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, فَإِذَا رَأَ الْجَنَّةَ وَبَهْجَتَهَا. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتْ. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, La akunu asqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
4: Makhluk Allah mengaku dia adalah hamba Allah. Mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan. Hanya Allah.

0: Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq, alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak, kata itu empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin-ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6.
3: kepada Allah? Tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan tentang kitabul ilm, masih bab keutamaan ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa ilmu adalah cahaya. Sekarang kita akan mengangkat tema bahwa ilmu itu ibarat air hujan. Tapi hujan ini ada 3 macam yang diterangkan oleh Al-Quran, yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ada yang disebut al-ma, air, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit air, maksudnya air hujan. Yang kedua, matar. Matar hujan. Tapi matar ini tidak selalu hujan air. Kadang hujan batu. Al-Quran sering mengungkapkan matar dengan dalam konteks sedang mengazab suatu kaum karena kedurhakaan mereka. Ketiga, air hujan juga disebut dengan sebutan ghaith. Ghaith. Ghaith ini air hujan yang menjadi rahmat. Tidak terlalu kecil, tidak sekedar rintik-rintik atau sekedar celuk-celak gerimis, juga tidak terlalu deras yang mengakibatkan banjir dan longsor. Tapi seneng, sebatas yang memang dibutuhkan oleh bumi, oleh tanah. Inilah 3 jenis air hujan. Ilmu dan hidayah atau agama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat ghaith, air hujan. Sebagaimana Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama thalil ghaythil katsir asaba 'aradan." Fakana minha naqiyah قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشم الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a fadhalika mithlu ma mithlu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mithlu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah telah mengutus aku dengan membawa keduanya. Hudan dan ilmu itu seperti hujan yang banyak yang menimpa bumi. Maka di antara tanah yang ada di muka bumi ada tanah yang gembur, subur. Dia menyerap air dan menumbuhkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini jenis tanah yang pertama. Kedua, ada lagi yang disebut ajadib. Ajadib mungkin bahasa kitanya cadas. Tanah yang membatu, tanah yang mengeras. Dia tidak bisa menyerap air, tapi bisa menahan air, buat air tergenang di atas tanah cadas tersebut. Dan Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air yang tergenang tersebut. Manusia minum, manusia mencuci anggota badannya, dipakai minum binatang ternak, dipakai menyiram tanam-tanaman. Ada manfaat bagi manusia. Ini jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang ketiga namanya qi'an, seburuk-buruk jenis tanah. Yaitu tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak bisa menahan air. Menyerap tidak, menahan tidak. Air itu mengalir begitu saja lewat. Tidak terserap, tidak tergenang. Dan tanaman itu, tanah itu tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ini jenis tanah ketiga, seburuk-buruk jenis tanah. Jadi air hujan itu perumpamaan dari Al-Quran dan Sunnah yang Allah turunkan bagi manusia. Lalu sikap manusia dalam menerima Quran Sunnah ini terbagi kepada tiga. Ada yang menyerap, membuat jiwa orang itu hidup. Terus memberi manfaat kepada orang lain. Baik dengan ilmu yang dia serap lalu dia ajarkan dengan dakwahnya. Atau dengan kemuliaan akhlak sebagai perwujudan dari ilmu yang diserap oleh anggota, oleh jiwanya. Bermanfaat bagi diri sendiri, membuat jiwanya hidup secara sehat, dan beri manfaat kepada orang lain. Ini sebaik-baik jenis hati atau jiwa manusia. Yang kedua, ada jenis hati yang dia tidak bisa menyerap ilmu untuk dirinya, tapi bisa menahan ilmu itu melalui hafalan. Tipikal manusia seperti ini banyak dialami oleh para perawi hadis. Para perawi tidak selalu ulama, karena mungkin dia hanya hafal 1-2 hadis. Tapi dia jujur, hafalannya kuat, benar, disampaikan kepada yang lain. Dia hanya hafal. Tapi kecerdasan, daya analisa, kemampuan memahami istimbat dan hukum dari hadis itu minim, kurang. Tapi dia sampaikan hafalannya. Bermanfaat bagi orang. Itu jenis hati yang kedua. Dan jenis hati yang ketiga adalah yang tidak menyerap, tidak menerima, tidak memahami Quran dan Sunnah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak ada bekas. Tidak diamalkan sehingga akhlaknya bermanfaat bagi orang lain, enggak, akhlaknya tetap buruk. Tidak bisa mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain karena dia sendiri tidak paham dan tidak menerimanya. Inilah gambaran dari ilmu yang sampai ke dalam hati manusia. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mencantumkan hadis ini dalam bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim mencantumkan hadis ini dalam bab permisalan, perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah amanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini tentu saja ilmu syar'i, Quran dan Sunnah, yang oleh Allah dimisalkan dengan hujan yang bermanfaat. Al-Quran dan hadis menggunakan kata-kata ghais atau hujan untuk hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa azab. Kalau yang membawa azab disebut dengan sebutan matar. Orang kafir pernah berdoa kepada Allah, orang musyrik percaya kepada Allah, percaya, menyembah Allah, suka berdoa kepada Allah, suka berdoa kepada Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal tentang orang kafir. Kata orang kafir, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, jika yang dibawa oleh Muhammad ini adalah benar dari sisimu, fa'amtir alaina hijar, hujani kami dengan batu dari langit. Matar, hujan, tapi tidak selalu air. Kadang batu, seperti doa yang barusan diungkapkan oleh orang kafir dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah menyatakan, wa'amporna alaihim matara fasa'a matara mundarin. Kami hujani mereka itu dengan batu. Itulah seburuk-buruk hujan bagi kaum yang sudah diberikan peringatan tapi tetap tidak mau iman. Kami hujani mereka dengan azab, dengan

mati, binatang banyak yang mati, kelaparan di mana-mana. Hari Jumat Nabi SAW lagi khutbah, datang orang lalu berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyughitsana." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Ayyughitsana, agar Allah memberikan ghits, hujan. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Allahumma aghitsna, Allahumma aghitsna, Allahumma aghitsna. Ya Allah, hujani kami, hujani kami, hujani kami," dengan lafaz ghaits. Lalu mendadak saat itu langit yang sedang lenglang, cerah, membiru, tak ada awan sedikit pun, tiba-tiba bermunculan awan, berkumpul di atas, menghitam dan turun hujan. Itu ghaits, bermanfaat bagi tanah. Dalam surah Yusuf 49 Allah menyatakan, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughatsun nasu wa fihi yasirun." Ketika raja penguasa Mesir saat itu bermimpi, mimpi aneh. 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Para ahli takwil mimpi dikumpulkan semua, minta penjelasan apa artinya. Gak ada yang tahu. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam masih di penjara karena rasi para wanita. Wanita tuh gitu loh, mereka berbuat salah, ketahuan salah, tetap melemparkan kesalahan kepada korban kejahatannya. Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya Nabi Yusuf yang dipenjara. Siapa yang salah? Siapa yang dipenjaranya? Perempuan. Makanya Al-Quran mengungkapkan konspirasi tipu daya wanita itu bisa mengalahkan setan. Tipu daya setan oleh Allah diungkap lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menjelaskan tipu daya wanita, "Inna kaida kunna 'adzim." Tipu daya kalian itu dahsyat, luar biasa. Berhasil, berhasil. Nabi Yusuf sampai di penjara tuh. Waspadai para wanita. Ketika di penjara ada 2 orang mimpi. Satu mimpi dia memerah anggur. Satu lagi mimpi dia meletakkan roti di atas kepalanya. Lalu si roti itu dipacokan kumanuk. Dipacokan dari apa? Dipacokin sama burung. Dipatukin. Apa takwil mimpinya? Kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, "Adapun kamu yang murah anggur, sebentar lagi kamu bebas dan kamu akan menjadi petugas pemerah anggur bagi raja. Adapun kamu yang dipatuki, sebentar lagi kamu dihukum mati, kepalamu akan dipatuki oleh burung." Dan kenyataan. Akhirnya Nabi Yusuf bila akan dibebaskan, nanti bilang ke raja, "Yusuf di sini," gitu. Raja nggak tahu ternyata bahwa Yusuf itu di penjara. Hasil konspirasi siapa? Ahwat, mak-mak yang genit. Dilupakan oleh setan. Orang itu dibebaskan dan menjadi tukang perah anggur bagi raja, lupa oleh setan, dilupakan. Akhirnya Nabi Yusuf beberapa tahun tetap. Nah, sampai raja

bermimpi aneh tadi. Ahli takwil mimpi dikerahkan enggak bisa. Si orang tadi baru keingetan, Yusuf di penjara. Dia bilang, saya tahu. Tapi izinkan saya ke sana, ke Yusuf. Akhirnya oleh Nabi Yusuf diberitahu begini, begini, begini. Kata Raja, mana Yusufnya sini? Bebaskan. Kata Nabi Yusuf, enggak, saya enggak mau bebas. Sebelum dikelirkan dulu kasus saya dulu tuh dengan emak-emak yang jahat dan genit tadi. Karena dia sampai di penjara, dituduh pelaku padahal korban. Asal jiman kiwari, korban ya tiba heulana anu kitu teh. Akhirnya dibebaskan. Setelah diinterogasi dulu si emak yang dulu bersalah. Gimana kasus dulu? Ya saya yang salah, Yusuf yang benar gitu. Karek ngaku setelah menderita tuh. Tahunan tuh. Nabi Yusuf mentakwil mimpi sang raja. Apa kata beliau? Untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang akan merupakan musibah berat bagi manusia. Paceklik. Orang-orang mah tidak bersiap sehingga pas paceklik itu kelabakan. Mereka mah masih memiliki stok makanan yang sangat-sangat-sangat banyak. Nah di dalam ayat itu disebut fihi yughatsun nas. Di dalam tahun-tahun itu manusia dihujani. Diberi hujan yang manfaat. Sehingga gembur subur tanam-tanamannya menghasilkan panen yang melimpah dan oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan ghaith. Fihi yughathun nas. Di dalamnya manusia diberi ghaith, artinya hujan. Jadi hujan dengan lafaz ghaith adalah hujan yang manfaat. Dan itu perumpamaan bagi ilmu. Bagi Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi wahyu atau agama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada manusia. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini mengatakan, hujan ketika turun itu memasuki lembah-lembah, tanah-tanah. Sehingga diserap, kemudian subur, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau yang menggenang, kemudian airnya dimanfaatkan untuk minum, untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan biqadariha. Allah turunkan air dari langit. Maka mengalirlah air itu ke lembah-lembah. Kadar air yang Allah alirkan ke setiap tempat sudah Allah takar sedemikian rupa sehingga bermanfaat tanpa madarat, tidak menimbulkan longsor dan banjir. Tidak kekurangan air yang dibutuhkan, enggak. Tapi kadar airnya pas. Dan seperti itulah ilmu. Begitu diberikan kepada manusia, memasuki lembah dan relung setiap hati manusia. Apa yang terjadi? Hati itu gembur. Hati itu subur. Hati itu kemudian hidup. Seperti hidup gembur suburnya tanah yang tersiram oleh air hujan. Dan inilah jenis tanah yang terbaik yang merupakan perumpamaan hati terbaik di kalangan manusia. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan masalah ini, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, memperumpamakan atau mengumpamakan

mengumpamakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ghaith atau hujan yang bermanfaat, menjelaskan bahwa bertingkat-tingkatnya kemampuan manusia di dalam mengambil faedah dari ilmu. Adapun jenis yang pertama adalah jenis hati atau jiwa yang terbaik. Dia mampu menyerap ilmu, dia menghafalkannya untuk dirinya, mengimaninya untuk dirinya, dan lebih dari itu, yaitu memahami secara mendalam. Dia punya kecerdasan, dia punya daya analisa yang tajam, sehingga apa yang tidak difahami orang banyak, dia bisa fahami. Faedah ilmu yang orang banyak tidak mengetahuinya, dia bisa ketahui. Dan inilah yang terjadi di semua generasi, di kalangan para sahabat. Di kalangan sahabat, ada sahabat yang banyak hafal hadis, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi pemahaman tentang isi hadis tidak semendalam Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas, beliau tidak lebih dari 20 hadis yang beliau riwayatkan. Ibnu Abbas, hadis-hadis yang beliau diriwayatkan tidak lebih dari 20 hadis, sedikit. Tapi pemahamannya mendalam. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan nikmat terjemahul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran lah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu karena pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Doa Nabi SAW makbul, sehingga jadilah Ibnu Abbas penafsir terbaik. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa suatu saat Ibnu Abbas ditanya tentang suatu ayat. Wa fastarahu tafsiran lau sami'at surum. Wadailam waturuk la aslam. Lalu Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang ditanyakan dengan sebuah penafsiran yang luar biasa, yang seandainya penafsirannya itu didengar oleh bangsa Romawi, waktu itu Nasrani, atau bangsa Dailam, atau bangsa Turki, niscaya mereka akan masuk Islam semuanya. Saking gamblang dan jelasnya Ibnu Abbas. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan nikmat terjemahan Al-Quran Ibnu Abbas. Baik-baik penafsir Al-Quran lah Ibnu Abbas. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang masalah agama. Padahal junior itu. Pemahamannya mendalam. Tapi hadis yang beliau riwayatkan tidak lebih dari 20 buah hadis. Ibnu Abbas contoh tipikal jiwa yang pertama yang diumpamakan sebagai tanah gembur menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia bisa memahami ilmu yang sampai kepadanya secara mendalam, dihayati, diyakini, diaplikasikan, sehingga jiwanya hidup gembur, subur, segembur dan sesubur tanah yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak dari ilmu dan dakwah yang diajarkannya serta dari kemuliaan akhlak yang ditunjukkannya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah jenis tanah yang kurang bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain.
Karena tadi dia bisa menahan, tapi tidak bisa menyerap. Airnya tergenang. Jadi semacam kolam gitu. Tidak menyerap, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi airnya bisa dimanfaatkan. Anak-anak bisa berenang di sana. Terus bisa cuci, bisa minum, bisa dipakai untuk menyiram tanam-tanaman. Ini tanah yang kedua yang disebut ajadib. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang kaya gimana? Ini bagi orang yang memiliki hafalan yang bagus. Kuat. Tapi tidak memiliki kecerdasan. Atau kurang dalam hal itu. Dia hafal, tapi kurang paham apa yang dia hafalkan. Tapi ketika dia mengajarkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain, dan orang lain tersebut adalah orang yang cerdas, maka orang yang menerima ilmu tersebut bisa lebih paham daripada yang menyampaikannya. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis. Hadis ini berisi doa dari Nabi SAW. Doa bagi siapa? Bagi para penghafal hadis. Bagi orang yang mempelajari ilmu. Apa doanya? Nadharallahu imro'an. Sami'a minna hadithan fahafidhahu. Hatta yablughahu ghairahu. Fa'innahu rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Arti mencerahkan wajah itu memberi kebahagiaan. Cerahnya wajah itu apa namanya? Apa maknanya? Itu ekspresi kebahagiaan. Kalau lagi bahagia kan cerahnya. Wah, lagi banyak duit nih kayaknya. Gini kan? Karena ukuran kebahagiaan di zaman kita, di tempat kita apa? Duit. Lagi banyak duit ya. Kok tahu? Itu cerah amat kan gitu ya. Walaupun kulit wajahnya hitam tapi ekspresi cerah amat tetap. Dan walaupun kulitnya putih, bagus, tapi lagi bokeh mah kelihatan rumeknya ekspresinya. Jadi isi kantong orang di zaman kita bisa dilihat dari apa? Ekspresi wajah. Nadzarallahu imro'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Seseorang yang gimana? Kami aminna hadithan. Dia mendengar satu hadis dari kami. Fahafidhahu. Dia hafalkan hadis itu. Hatta yuballighahu ghairu. Lalu dia sampaikan hadis itu kepada orang lain. Dia sekedar hafal. Hafalannya dia ajarkan, dia sampaikan. Lalu Nabi SAW menyatakan, fa'innahu rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Betapa banyaknya orang yang membawa sebuah hadis, tapi dia tidak faham hadis itu. Dia hafal hadis, tapi tidak faham isinya. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minni. Dan betapa banyaknya orang yang menyampaikan sebuah hadis kepada orang yang lebih faham makna hadis itu. Seperti tadi Imam Syafi'i rahimahullah, atau empat imam mazhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka banyak menghafal hadis dan faham secara mendalam isi hadis ini sehingga melahirkan hukum fiqih melalui mereka. Dan mereka menerima hadis itu dari guru-gurunya. Gurunya menyampaikan hadis itu kepada mereka. Gurunya, pemahaman gurunya tentang hadis itu tidak semendalam empat imam ini. Empat imam ini lebih mendalam pemahamannya dibanding guru yang menyampaikan hadis itu kepada mereka. Ini yang dimaksud warubah hamil fiqhin ila man huwa afqahu minni. Betapa banyak orang
yang membawa suatu hadis dan disampaikan kepada orang yang lebih paham makna hadis itu. Setelah sampai, dia pahami, oh. Coba perhatikan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau itu berkunjung kepada muridnya, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika mengajar ilmu kepada murid-murid, sering menukil Imam Syafi'i, karena memang gurunya. Dan memujinya sebagai orang yang ibadah gitulah. Pokoknya dipuji habis. Sampai ada berita Imam Syafi'i mau berkunjung ke Imam Ahmad. Geger tuh. Mau didatangi oleh ulama besar. Akan diperhatikan semuanya. Karena pasti itu penuh dengan ilmu. Syarat dengan faedah. Begitu datang disuguhi oleh Imam Ahmad, semua suguhan-suguhan terbaik dikeluarkan untuk gurunya yang mulia. Kemuliaan Imam Syafi'i bukan karena beliau pejabat, RT-RT aja. Bukan karena konglomerat, beliau orang fakir. Tapi karena ilmunya. Kesuguhan. Dah dalam bayangan murid-murid Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan orang takwa, orang zuhurnya, orang soleh. Orang soleh mah dalam bayangan nanti itu ancin, sahuap, dua huap, sudah gitu. Ini mah dah semua makanan, minuman yang disuguhkan ledis. Tak bersisa, habis semua. Allah katu ngembang kadu tuh. Murid-murid Imam Ahmad. Kembang kadu itu olohok namanya dalam bahasa Sunda. Tapi olohok istilah untuk bengong. Bengong. Ternyata Imam Syafi'i yang dianggap anjin ternyata RW 06. Apa itu? Rewogah. Saya masuk di gerbang tadi, selamat datang di lingkungan Rewog. Ini Rewog ya, RW 06. Kedua malamnya tuh, diintip. Dibayangkan tahajud semalaman. Ternyata tidak sholat. Ngalamun segenuanya di pikiran. Sampai subuh. Dan setelah subuh diperhatikan, pergi ke masjid, sholat subuh gak wudu. Ada tiga bahasa Arabnya mulahadzat. Mulahadzat itu catatan buruk. Pertama RW 06 tadi. Kedua tidak tahajud. Bagi kita dua hal ini biasanya. Biasa tuh. Tapi pejat kita gak gini-gini amat. Yaitu salat subuh tanpa wudu. Kecewa atau murid-murid Imam Ahmad deh. Komplain ke guru, ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadar rasul alladhi akala wa syariba wa afraga kullama fil ina wa lam yakumil layl wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, gimana engkau bisa memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua sesuguh yang ada di wadah, tidak sholat malam dan sholat subuh tanpa wudu. Ketiganya aib. Di zaman bahila tidak sholat malam aib loh. Kalangan para penuntut ilmu. Di kita makan enggaknya. Kata Imam Ahmad tanya. Kepada Imam Syafi'i. Penasaran ditanya. Barijeng sedikit komplain. Kenapa ulama besar seperti itu? Apa jawab Imam Syafi'i? Amma kauni akaltu wa syaribtu wa afraqtu kullama fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil Imam Ahmad wa uridu an amla'a batni bihadha ta'am. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang ada di wadah
karena saya tidak pernah

mendapatkan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal orang yang soleh, takwa. Makanannya pasti penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti ini. Makanan penuh barokah, jadi tulang daging itu baik, membawa efek baik. Semangat ibadah gitu ya, kecenderungannya kepada ketaatan gitu. Sebaliknya kalau makanan yang masuk yang haram, itu sebaliknya memberatkan ibadah, malas amal soleh, kecenderungannya kepada dosa maksiat. Hati-hati apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu alasannya, bukan karena makanan ini mahal, enak, bukan. Tapi lihat siapa pemiliknya, orang soleh. Pasti ini barokah. Makanya mumpung, aji mumpung. Ini jurus kita yang sering kita terapkan ketika ada pernikahan. Tapi motivasinya apa? Perbaikan gizi dan menu. Biasa nama kita dengan gepuknya, gep kerupuk. Ini mah ada segala macam itu. Atau dipapai hiji-hiji. Sedikit-sedikit. Dia pasang strategi, jangan langsung makan nasi kalau di undangan kayak gitu. Rugi, masuk nasi, kenyang, udah gak selera lagi. Padahal banyak tuh menu. Jangan, salah strategi. Jadi kalau yang digitu, wah-wahan dulu. Ya bari ngobrol weh, 3 jam jadinya tuh. Ngobrol, setelah itu baru sayur salad gitu ya. Sayur. Nasi mah nanti terakhir. Jurus pamungkas itu. Setelah semua tercicipi, baru pinuhan ku nasi sampai ongkek mangga. 3 jam baru keluar. Amplop lama 5.000. Aji mumpung kita namanya. Imam Syafi'i rahimahullah bukan karena enak makanannya, mahal harga, tapi siapa pemiliknya? Barokah. Ini pertama. Kedua, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadith. Adapun malam tadi setidak dan Imam Ahmad pendek, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Maksudnya kita tahu itu Sahih Muslim itu sekarang. Kalau zaman Imam Ahmad, Imam Muslim belum ada. Tapi hadis ini sudah sampai baik kepada Imam Syafi'i atau kepada Imam Ahmad. Dan kedua-duanya meriwayatkan. Selain Imam Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Ada seorang anak diberi kunyah Abu Umair, punya burung. Nah, burungnya diberi nama Nughair. Jadi kemana Abu Umair pergi selalu dibawa burungnya tuh. Suatu saat Nabi SAW berjumpa dengan Abu Umair di rumah seorang sahabat. Tapi burungnya gak ada. Lalu ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu gitu ya? Kok gak kelihatan? Disebut mati. Udah, sampai di sana. Saya bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kenapa? Para sahabat, para ulama meriwayatkan hadis ini. Pasti banyak ilmu. Karena salah satu di antara kandungan hadis adalah yufidul ilm. Hadis yang diriwayat itu harus memberi faedah ilmu. Pasti. Saya tafakur semalaman. Lalu beliau katakan, wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alf faedah. Hadis ini semalaman aku bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faedah. Hadisnya pendek. Tapi faedah yang diambil lebih dari

1000. Lalu beliau menyatakan wa tafakkar fil hadis ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Berpikir tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada salat sunat walaupun 1000 rakaat. Jadi beliau tidak tahajud tapi diganti oleh sesuatu yang lebih baik daripada tahajud. Kenapa berpikir tentang ilmu lebih baik daripada tahajud? Karena disebut tahajud itu amalan qasir, sedangkan ilmu amal muta'addi. Amal qasir itu amalan yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Tahajud hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Orang lain, walaupun nonton, walaupun lihat, enggak berpahala. Enggak ada pahala nonton tahajud. Yuk kita ibadah dengan cara nonton orang sholat. Gak ada nilai ibadah. Tapi ilmu telah dipahami, diajarkan. Manfaat bagi orang banyak terus sampai hari kiamat. Lihat apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Pemahaman beliau tentang satu masalah luar biasa. Daya analisanya tajam. Kecerdasannya bisa terlihat. Sampai satu hadis pendek, pelajaran yang bisa diambil dari itu lebih dari 1000 faedah. Jangan tanya ya, saya jawab sekarang. Ustaz, kalau nanti ada pertanyaan, apa aja 1000 faedah dari hadis ini? Saya jawab sekarang, enggak tahu. Karena kita belum menemukan satu kitab 1000 faedah dari hadis ini menurut Imam Syafi'i, belum ada. Wallahu a'lam, mungkin ada tapi saya belum tahu atau mungkin saja tidak ada. Tapi yang jelas beberapa faedah yang diterangkan oleh para ulama dalam dari hadis ini, diantaranya bolehnya memelihara burung, bolehnya memberi nama kepada burung. Sebab tadi diberi nama Nughair, bolehnya memberi kunyah kepada anak kecil. Seperti tadi diberi kunyah Abu Umair dan seterusnya. Terus perhatian yang sangat besar dari seorang nabi, seorang alim kepada anak kecil. Berbasa-basi, mana burung gitu kan. Ada perhatian. Itu diantar beberapa faedah. Yang merupakan pelajaran yang luar biasa. Ini contoh bahwa orang kadang-kadang yang diberi ilmu lebih mendalam pemahaman tentang ilmu itu daripada orang yang menyampaikannya. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minni. Betapa banyaknya orang yang membawa hadis disampaikan kepada orang yang lebih paham tentang isi hadis itu. Nah, jadi ini orang akan memperoleh lulusan. Hanya hafal saja, hanya menghafalkan hadis atau ayat, tapi enggak begitu paham, ya. Ini sudah terkena doa. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar satu hadis dariku, dia hafalkan, dia sampaikan kepada orang lain walaupun enggak paham isinya. Ada yang begini? Ada. Dan ketika dia sampaikan kepada orang lain, orang yang menerima itu bisa lebih mendalam pemahamannya tentang isi hadis itu. Nah, sekarang kan banyak ikhwan-ikhwan yang menghafalkan Al-Quran. Para hufaz banyak. Tapi kenapa para hufaz itu keilmuannya tentang syariat Islam secara keseluruhan seolah-olah tidak menonjol? Yang menonjol adalah dai-dai ustaz yang keilmuannya kelihatan baik dari tulisan, dari ceramahnya, tapi mereka tidak hafal Quran. Betul apa benar? Ya, betul dan benar. Ini terlebih memang wajarlah kalau umpah orang yang hafal Quran, pemahaman tentang syariat secara keseluruhan agak kurang karena memang waktunya lebih banyak tersita untuk menghafal dan memelihara hafalan. Menghafal susah. Tapi lebih susah lagi mempertahankan hafalan. Jadi juara itu hesek.

Tapi lebih hese lagi mempertahankan gelar juara indah pada ngincer atunya. Jadi susah, tapi lebih dosa enggak tuh? Lupa terhadap Al-Quran. Bukan lupa kepada Al-Quran, bahasanya begitu. Al-Quran melupakan kita. Nabi pernah lupa terhadap ayat? Pernah. Nabi SAW suatu saat sholat baca Al-Quran, di tengah jalan beliau berhenti, kemudian batuk, terus ruku. Lupa. Terus beliau pernah mendengar seorang sahabat membaca Al-Quran. Dia dengar. Beliau kemudian, oh orang ini mengingatkan kepada saya ayat yang saya lupa. Ketika mendengar dia baca, ingat lagi. Ya, suka lupa. Karena lupa itu manusiawi. Nabi SAW manusia biasa. Suka lupa ya. Bahkan ketika sholat beliau pun lupa. Harusnya 4 rakaat, 2 rakaat, salam gitu. Tapi dari lupanya beliau lahir syariat sujud sahwi. Nah, jadi dosakah kalau kita sudah menghafal beberapa surat kemudian karena jarang dibaca lupa? Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya masalah ini di dalam kitabul ilmi yang kita bahas ini ada, tapi dalam bab tanya jawabnya. Apakah berdosa orang yang menghafal surat kemudian lupa? Beliau merinci. Kalau lupanya karena memang kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga sedikit waktu untuk bermurojaah, akhirnya lupa, maka ini lumrah, wajar, normal, manusiawi, tidak dosa. Nabi SAW juga pernah lupa ayat. Umpamanya dia punya kewajiban. Termasuk para ulama, ya jangankan para ulama, Nabi juga lupa. Para ulama lebih sibuk dengan ilmu, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Akibatnya apa? Waktu untuk memurojaah hafalan kurang. Dan berefek lupa. Nur lumrah, wajar, normal. Para ustadz ketika sholat suka lupa, ya suka lupa. Jangan kan para ustadz. Hafidh Quran yang sehari-hari mengajarkan hafalan Quran ke murid-muridnya, suka lupanya, suka. Di masjid kita di Umar bin Khattab di Selacau, imamnya itu para hufad, para apa namanya hafid, ada ustadznya, ada santrinya yang sudah hafid. Tapi ayawe lupa nama, salahnya kelewat atau ngarandeg gitu, ada. Ya. Saya suka mengoreksi ya kalau juz amma. Kalau umpam imam qul huwallahu ahad, anak lupa. Saya bisa koreksi. Kacidanya lah gitu lupa mah. Iya. Jadi kalau alasannya seperti itu, ada kesibukan yang menjadi kewajiban dia, maka tidak dosa. Manusiawi. Nah, tapi kalau umpam lupanya karena lalai, banyak waktu memurojaah. Tapi dia tidak murojaah, waktu-waktu luangnya untuk murojaah dia gunakan untuk hal yang sia-sia. Untuk browsing, untuk chatting, untuk pokoknya yang berakhiran ing lah gitu. Akhirnya lupa, ya dosa. Karena melalaikan dengan sengaja. Jadi kalau kita lupa, apa berdosa atau tidak? Lihat tipikal mana kita di antara dua hal tadi. Apakah lupanya karena memang karena minimnya waktu murojaah karena memang sibuk dengan kewajiban? Atau kita pengangguran, nganggur gitu ya. Banyak waktu tapi tidak murojaah. Sengaja mengabaikan lalu lupa. Ya, itu bisa berdosa. Jadi itulah jenis jiwa yang kedua, masih bisa manfaat. Dia hafal tapi tidak faham. Apa yang dia hafal?

apa? Dia sampaikan kepada orang lain lebih paham manfaat. Dan orang yang kedua ini didoakan oleh Nabi dengan menyatakan nadzarallahu imro'an sami'a minni hadisan fahafidhahu. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan, dia sampaikan kepada orang lain. Ini tipikal yang kedua. Mudah-mudahan minimal kita yang pertama. Syukur yang kedua. Syukur-syukur kalau yang pertama. Jangan sampai kita masuk kepada tipikal yang ketiga ini. Yaitu jenis tanah yang disebut dengan sebutan ki'an. Ki'an adalah tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak bisa menahan menampung air, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang terburuk dari jenis-jenis hati manusia yang ada. Dan inilah yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan. Kata Allah, Am tahsabu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am balhum adhal. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti, memahami? Enggak. Mereka itu tiada lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka lah orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, yang menutup telinga terhadap pedaran ayat dan hadis, yang tidak mau menerima nasihat dan pelajaran, tidak mau meyakini, memahami, apalagi mengaplikasikannya, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Karena apa? Karena kekerasan hatinya yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Inilah tiga jenis hati manusia. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, wa fi hadzal hadis anwa'un minal ilmi minha dharbul amsal wa minha fadlul ilmi wat ta'lim wa shiddatul hathi alaihima wa dhamul i'rad anil ilmi wallahu a'lam. Kata bolehnya memberikan permisalan, ilustrasi, gambaran. Seperti Quran Sunnah digambarkan sebagai air hujan. Juga di antara faedah dari hadis ini terkandung penjelasan tentang keutamaan ilmu, baik belajar ataupun mengajarkannya, dan kerasnya penekanan untuk hal itu. Dan poin terakhir, hadis ini pun mengandung celaan kepada orang yang berpaling dari ilmu, orang yang tidak mau menerima ilmu, orang yang menjauh dari ilmu. Orang ini adalah seburuk-buruk kondisi hati manusia, ya. Cukup ya sampai di sini saja penjelasan kita, dan kita masih punya sisa waktu 7 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Mengacung bapak-bapak boleh. Pertanyaan pertama dari Ahwat. Ya Ustaz, Ustaz bolehkah ana mengikuti pelatihan MC pembawa acara di salah satu ormas? Tapi di dalamnya selalu dimulai dengan sholawat. Bolehkah tetap mengikuti pelatihan tersebut? Ini akhwat ya. Kalau akhwat jadi MC untuk komunitas sama wanita, ya boleh. Gak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya ada laki-laki yang perhatikan, jangan. Tampilnya wanita di hadapan laki-laki, termasuk aman.

Al-Jahiliyah. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Qatadah yang menyatakan al-mar'atu idza takhruju min baitiha wa tamshi baina yadi rijal fadzalika jahiliyatul ula. Apabila wanita keluar rumah lalu tampil di hadapan laki-laki, maka itu termasuk amal jahiliyah zaman dahulu. Dia menjadi pusat tontonan perhatian para laki-laki. Jangan. Tapi kalau khusus komunitas akhwat, akhwat sering ada acara khusus akhwat, ada MC-nya, untuk itulah dia ikut pelatihan, maka boleh. Jadi pada intinya ikut pelatihannya boleh, tapi nanti peruntukannya ya. Jangan sampai dipakai untuk sesuatu yang melanggar syariat seperti tampilnya di hadapan laki-laki. Kita tidak peduli ormas apa yang menyelenggarakan. Selama tidak ada penyimpangan, boleh. Nah, lalu diawali dengan sholawat. Memang disunnahkan memulai pidato dengan syahadat dan sholawat. Saya kalau membuka ceramah, ya setelah syahadat ada sholawat. Itu sunnah. Kalau yang dimaksud sholawat itu. Tapi kalau yang dimaksud sholat adalah membaca ritual sholawat, selalu gitu ya, berjamaah, breng gitu. Apalagi sholawatnya sholawat bikinan orang. Bukan dari hadis Nabi SAW. Maka jangan. Jaraknya sholat safar syukron. Apa jaraknya sholat safar? Maksudnya mungkin batasan safar sejauh apa. Kalau sudah masuk safar berarti sholat boleh diqasar. Boleh dijamak, gitu kan? Ada sholat safar? Iya, ada. Disunahkan sebelum berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat. Pas pulang ke masjid, sholat 2 rakaat. Jarak safar diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan 80 kiloan. Ada yang menyatakan sehari semalam perjalanan. Macam-macam. Ada juga yang menyatakan 3 mil. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw farasikh shalla rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau salat di qasr 2 rakaat. Yang menunjukkan kilo. Hadis ini sahih. Nah, sekarang umpamanya dari buah batu ke Uhuwah. Ada 5,5 kilo? Lebih apa safar? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah 3 mil keluar dari batas kota tempat kita berdomisili. Bukan dari rumah. Kalau dari rumah atau tidak ke Uhuwah juga sudah safar, ya enggak? Bukan. Tapi dari batas kota tempat kita tinggal keluar untuk kepentingan safar walaupun sejarak itu. Ini hadis sahih. Nah, hadis itu begitu banyak berbeda-bedanya jarak yang diterangkan dalam hadis. Maka batasan safar tidak dilihat dari jarak. Tapi kembali kepada uruf. Uruf itu kesepakatan orang di tempat kita tinggal. Sekarang kita tinggal di Bandung. Pergi ke Cianjur. Sudah safar apa belum? Lihat, mayoritas penduduk Bandung kalau ke Cianjur ngomongnya apa? Nyaba, ya enggak? Kemana? Nyaba. Mana kan Cianjur? Belanja tauco. Dandanannya beda. Kalau umpamanya dari sini ke Uhuwah mah sandal jepit. Tapi kalau ke Cianjur pakai sepatu, nyisirnya licir gitu ya. Dompetnya agak tebal. Beda tuh, nyaba. Itu sudah safar. Tidak dilihat berapa jam.

0: 6 jam, berapa kilo? Udah sampai 87 kilo. Safar? Enggak. Karena itu maka hiji dalam kota, kedua tidak niat safar. Terus keduanya, saya masyur Hasan Salman, hafizahullah dalam kitab, Al-Qalmu bin fi akhtail muslim. Dia menyatakan, uraf yang dimaksud adalah uraf yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di zaman sekarang. Sehingga sangat mungkin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak ke anu sudah safar, sekarang mah tidak. Karena ada apa? IT, teknologi, transportasi yang memudahkan orang untuk pergi. Sekarang umpamanya dari Bandung ke Jakarta pakai pesawat cuma 20 menit. Begitu juga, begitu duduk pakai sabuk, pas mau bergerak, si pramugari ya, flight attendant. Ya, kalau yang suka jalan di catwalk, apa namanya? Pragawati, sok dibalik dengan pragawati. Pragawati, pramugari. Ini di pesawat apa? Pramugari. Baru pidato gitu ya. Teng baru beres gitu karena mau take off gitu ya. Baru semenit sudah berdiri lagi persiapan landing. Tengesang-ngesang acan. 20 menit sampai ke Jakarta. Safar apa tidak? Safar. Karena orang Bandung kalau bilang ke Jakarta pasti safar. Mungkin suatu saat ada teknologi cuma 1 menit Bandung-Jakarta. Sekarang masih mustahilnya. Ada mesin pemindah tempat masuk, udah di Mekah gitu. Sekarang kan masih cuma di film-filmnya. Masih mustahil. Tapi beberapa tahun kemudian, yang sekarang mustahil, mungkin. Nah dulu juga tuh, kakek saya cerita, bahwa bapaknya bilang kemah Mekahnya bisa katingali itu dia disungsurikan ada internet. Benar, yang dulu diketawakan sekarang jadi kenyataan. Kemah bisa ngobrol jeng jelema di Mekah. Wah diketawain sekarang kan benar. Bisa pakai video call gitu kan. Waktu rahimahullah lihat di TV ada iklan makanan gitu. Dikabitain. Saya bilang, nanti mah makanan di TV bisa diambil. Ketawa gitu nya. Mustahil atau kemana jalan. Sekarang masih mustahil. Mungkin berapa tahun kemudian benarnya. Mungkin saja. Sekarang masih gak kepikiran lah gimana. Teknologi kita belum sampai ke sana. Mungkin berapa tahun yang akan datang. Bisa kenyataan. Dan apa yang kita rasakan alami sekarang 10 tahun lalu dianggap mustahil. Tidak mungkin. Sekarang bisa. Jadi mungkin suatu saat ada teknologi ke Jakarta dek hitungan 2-3 detik sampai. Safar enggak? Safar. Kan tidak keringatan. Bukan keringatan tidaknya. Kan cuma sebentar, bukan sebentar tidaknya. Tapi uruf orang Bandung ke Jakarta apa safar apa tidak. Kalau kata uruf safar, berlaku hukum safar. Boleh qasar, boleh jama', boleh buka saum Ramadan. Bukan harus, boleh. Tapi kalau tidak buka, lebih bagus. Kalau tidak, memberatkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Sabtu yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara

antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada

0: yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Radio FM ini dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang.

0: Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istatta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar dunia akhirat. Rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanatid dunya hammahu

farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, man kanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Ah, sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu ya, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlak. Takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salah satu mengkunna fihi wajada bihinna halawatal iman.

0: Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam salat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam nggak apa-apa. Membiasakan jamaah.
1: Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Malah kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada sekat. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: nadhirun.
1: Atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS pagar nama pagar tanggal
2: yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan amenwa mencret wai terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit sudah koma sudah. Tidak bisa tertolong. Tak Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim. 11 bulan juga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Alaihissalam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahban. Sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegeda. Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi, kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokoh, awah. Jadi adem tenang, ayah arep-arepen, nah bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan.
3: Masjid sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masjid. Ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan ini

Pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di

0: kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk. Adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: أنتم لا تعلمون.
2: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Qur'an sudah rusak, sudah sobek-sobek. Bahkan dulu saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Enggak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh usar ge baheula. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian, kerasan Uthman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari karena sikap anti, bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qurannya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
3: Rabbina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah, tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa. Kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir, ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar, adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi

في بيته وصلاته في سوقه بدءا وعشرين درجة. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاحَ فَلَمْ يَخْطُوا خَطْوَةً خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala jago. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlah. Sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing arep jaluk tunga mengenai ustaz mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak. Anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu. Pengen buang angin. Ya aja nengkene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine bubar enggak malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge wudu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. والله تعالى أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك

0: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azan wa nawaitu. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas ya, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan

adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran,

0: Dari sunnahnya ke menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkit kepadamu dari sifat sombong? Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, karena apa? Karena insyaallah manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir.

Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan, apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah.

0: Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar. Firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar. Sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam

kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat, ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lah, neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 golongan ini pasti masuk neraka? Itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka. Soalnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang

0: akidah tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka, tidak boleh ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada. Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Lo merasa malu karena apa? Kita nggak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur, tidak dipermalukan. Enggak, karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk, lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah, pertama, siapa yang lagu, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikut, salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang salat tapi masih keji dan munkar? Ini masih keji dan munkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ini ada hadis ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah,

0: Tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang surga, salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh. Ya. Boleh, dan itu tidak. Yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program belajar bahasa Arab, ya, yang kita fokuskan untuk membaca kitab Nahwu dan Shorof Mudah insyaallah. Dan ya, kita malam hari ini memasuki pertemuan yang kelima. Bagi para pemirsa yang mungkin baru mengetahui program ini, bisa menyimak dari awal pertemuan pertama, ya, sehingga akan tahu urutannya, ya, karena akan berkaitan. Walaupun kita berusaha untuk mempersingkat pembahasan, ya, sesederhana mungkin, dan ada hal-hal yang memang sengaja ditunda ketika nanti pada perubahan harokat, sebab-sebabnya, ya, mengapa kita dhammah, fathah atau kasroh, ya, itu akan kita jelaskan ulang dan insya Allah akan lebih jelas di sana, ya. Jadi memang sebagian pembahasan itu sifatnya menyinggung dulu, kita singgung dulu, kita kenali dulu, ya, pada waktunya akan nampak, oh ini manfaat kita kemarin mengenal macam-macam isim. Tep, pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas, ya, ini mengenal Asmaul Khamsah, ya. Kemudian nanti kita tambah juga dengan, ya, ini isim-isim yang tidak boleh ditanwin, ya. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian untuk sorofnya kita akan praktekkan, kita hafalkan bab fa'ila yaf'alu, ya, bab yang keempat. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan baru pada malam hari ini, kita seperti biasa murojaah dahulu, ya, pertemuan yang sebelumnya. Kita lihat di layar, ya, murojaah pertemuan keempat. Isim, ya, berdasarkan perubahannya ada dua, ya, yaitu mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni. Isim mu'rab, ini kita kenali, ya, kenali istilah-istilahnya.

Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Baik perubahan itu nampak maupun tidak. Jadi kalau ada satu isim yang bisa berubah, dhammah, fathah, kasroh, ya, kitabun, kitaban, kitabin, itu namanya isim mu'rab. Terkadang kita mendengar atau membaca ayat, ya, ada apa, lafaz Allah itu terkadang di dhammah Allahu, terkadang di fathah Allaha, terkadang di kasroh Allahi. Nah, ini contoh isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokatnya, harokat akhir. Kita bahas harokat akhir. Rasulullah, Rasulullah, Rasulillah. Nah, ini contoh isim-isim yang bisa berubah dan banyak ya. Dan yang paling banyak isim itu memang bisa berubah harokatnya. Yang paling banyak isim itu bisa berubah harokatnya. Ya, baik perubahan itu nampak tadi dhammah fath gitu. Ya, tapi pada isim maksur ya, karena diakhiri alif ya, Musa, lihat di situ Musa, Hudan diakhiri oleh alif walaupun alifnya seperti ya. Tapi itu alif ya. Ya, dia tidak nampak harokatnya. Selama-lamanya untuk isim maksur ini tidak akan nampak harokatnya. Sehingga perubahannya itu dikira-kirakan saja. Ya, Musa ada domahnya atau fathah atau kasroh itu kita kira-kirakan saja. Ya, Musa tidak ditanwin, nah nanti kita bahas dalam pertemuan ini insya Allah. Kok Hudan ditanwin ya? Kok Musa gak ditanwin? Nah, nanti akan kita bahas. Ada isim-isim yang memang tidak boleh ditanwin. Contoh berikutnya, ar-ra'i. Ini kita sudah bahas isim maksur, isim manqus. Ya, di akhir ya, sebelumnya kasroh. Ya, ini juga perubahannya tidak nampak pada dhammah dan kasroh. Sedangkan fathahnya nampak, ar-ra'iya. Ya, ra'in. Ketika tidak ada alnya, hilang juga ya-nya. Ya, dibuang juga. Ya, itu apa? Ketika harokat domah dan kasroh. Ketika tidak ada alnya, ya-nya dibuang. Ya. Kemudian, ra'iyan dalam keadaan fathah tetap nampak. Ya. Jadi, untuk isim manqus, perubahannya nampak pada ya, pada fathah saja. Sedangkan domah dan kasroh itu tidak nampak. Nah, ini mu'rab, ini termasuk isim mu'rab. Kemudian termasuk isim musanna, ya, muslimani, muslimain, ini mu'rab. Berubah, alif dan ya-nya berubah. Ya, alif menggantikan dhammah, ya menggantikan fathah dan kasrah. Atau bentuk musanna, mu'annath, muslimatani, ya, sama juga. Ini mu'rab, masjidani, masjidaini. Muslimuna, muslimin, jamak mudzakkar salim, ini juga mu'rab. Muslimatun, jamak mu'anas salim. Muslimatun, muslimatin. Harokatnya hanya dua. Untuk jamak mu'anas salim, hanya dua harokatnya, domah dan kasroh. Kasroh nanti menggantikan juga untuk fathah. Masajidu, ini jamak taksir yang tidak berakal. Ya, ini seperti isim mufradnya nanti. Ya. Masajidu, ya, masajida. Taib. Yang ketiga, isim mabni. Ya. Isim mabni ada, ya, adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Jadi lawan dari mu'rab, mabni. Ya, tetap, ya, tidak berubah. Baik mabni dengan dhammah, fathah, kasroh, atau sukun. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, isim-isim mabni yaitu yang pertama dhamir. Kata ganti, sudah kita bahas ini ya. Yang kedua isim isyarah. Ya, hadza, hadhihi, ini enggak berubah, enggak mungkin jadi hadhihi, apa jadi hadhihu atau hadhiha, enggak mungkin. Ya. Dia tetap harokatnya. Isim mausul, kata sambung, alladhi, alladhina, allati, allati. Ya. Ini tidak berubah. Kemudian isim istifham, ya, ma masmuka, ya, ma itu mabni dengan sukun pada alif, ma, man juga sama dengan sukun,

man anta. Jadi man itu mabni, dia dia tidak berubah, tidak tidak ada manu, mana, mani, jadi tetap sukun gitu. Kemudian isim syarat ya, ya man ya'mal fama ya'mal khairan, ya apa, fama ya'mal mithqala dzaratin khairan yarahu. Ini mannya di sini syarat, bukan bukan istifham. Kemudian beberapa dzaraf seperti amsi kemarin, dia selalu kasroh, amsi, tidak ada amsu, tidak ada amsa. Ya, beberapa kata keterangan itu mabni. Ya. Kemudian yang ketujuh isim fi'il, isim bermakna fi'il. Dia isim tapi maknanya kata kerja, seperti ya amin ya, ya kabulkanlah. Yang kedelapan adat murakkab, ya, bilangan belasan dalam bahasa Arab ya, ya 11 ya 12 sampai 19 ya, selain angka 2 pada 12. Ya, jadi ifna asyara. Ya, asyaranya mabni tapi ifnanya mu'rab karena bisa berubah jadi ifnai. Ifnai asyara, ifna asyara. Ya. Itu diingat saja ya. Kemudian contohnya untuk apa? Dhamir huwa. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, nahnu enggak akan berubah jadi nahna, nahni ya. Ya, jadi ini mabni. Hadza ya, selalu sukun. Allazi selalu sukun. Ya, man, man anta. Ya, ini selalu sukun. Atau syarat tadi. Ya, man ya'mal mithqala dzaratin khairan yara. Amsi, amin, amin isim fi'il. Ya, isim tapi maknanya fi'il. Kabulkanlah. Kemudian belasan ya, thalathata asyara. Jadi thalathata mabni dengan fathah, asyara mabni. Jadi enggak berubah. Enggak akan kita temukan thalathatu asyaru, enggak ada. Selama-lamanya ya thalathata asyara untuk belasan ya, khusus belasan di sini. Thalathata asyara. Baik dia nanti didahului oleh huruf jar. Huruf jar kan menjadikan isim setelahnya majrur, kasroh tandanya. Tapi untuk yang mabni ya enggak berubah. Untuk isim mabni tidak akan berubah ya. Misalnya kita katakan ditambahkan apa huruf jar bi, misalnya bi, maka menjadi bi thalathata asyara, enggak berubah mabni ya, tetap harokatnya. Yang kelima isim berdasarkan kejelasannya ada dua, nakirah dan ma'rifah ya, berdasarkan kejelasannya nakirah dan ma'rifah. Isim nakirah adalah isim yang bersifat umum, belum jelas benda atau sosok yang dimaksudkan. Ya, contohnya rojulun, seorang laki-laki, muslimun, seorang muslim, kitabun, sebuah kitab, sebuah buku, asadun, seekor singa. Ini bersifat umum, tidak ditentukan singa yang mana, buku apa, muslim, banyak muslim, muslim siapa. Ya, seorang laki-laki, yang mana orangnya, ya, ini nakirah ya. Yaitu dengan apa tanwinnya itu ya, artinya dengan tidak ada alnya ya. Tidak ada al dan ditanwin ya. Yang ketujuh isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas yang dimaksudkan. Yang kedelapan apa saja yang termasuk isim ma'rifah, yaitu domir, huwa ya, contohnya huwa, huma, hum dan seterusnya ya, isim isyarah, hadza. Sudah jelas ketika kita mengatakan hadza, sudah jelas bendanya. Isim mausul alladzi. Ya, kita akan menggunakan isim mausul untuk sesuatu yang sudah jelas. Alam nama. Jadi nama itu walaupun apa? Walaupun ada tanwinnya, tetap dia ma'rifah karena nama itu sudah jelas. Ya Muhammad bukan Ali, Ali bukan Zaid. Ya sudah jelas. Ya, jadi walaupun ada tanwinnya dia ma'rifah. Kemudian yang ke apa lima isim yang ada alnya ya, jadi rojulun tadi, nakirah tadi, ketika ada alnya itu menjadi ma'rifah. Ar-rojulu, laki-laki itu ya, laki-laki tersebut ya. Ya, kita gunakan ma'rifah itu ketika
sudah jelas sosok orang yang kita maksudkan. Kita lagi bicarakan siapa? Laki-laki siapa yang kita bicarakan? Ya, pendengar memahami orang yang kita bicarakan, maka kita pakai al, ar-rajulu. Ya, ar-rajulu. Ya, laki-laki tersebut, laki-laki itu. Biasanya ma'rifat itu karena sudah disebutkan sebelumnya. Ya, maka ketika menyebutkan lagi ditambahkan al. Artinya yang tadi kita bahas, orang yang tadi kita sebutkan. Kalau bahasa kita tersebut gitu ya. Kalau bahasa Arab ada al. Ya, kemudian yang keenam munada, ya, dipanggil, ya ustaz, ya rajul, ya talib. Ya, itu asalnya dia nakirah, tapi ketika dipanggil jadi ma'rifah. Karena kita memanggil orang yang jelas. Dan ketika ma'rifah dipanggil ini, hilang tanwinnya. Ya rojulu, ya ustadzu. Ya, jadi tidak kita katakan ya ustadzun, ya ustadzu. Yang ketujuh, isim yang dia mudhaf atau bersandar, bergandeng. Ya, kata menjadi kata majmuk. Ya, kepada isim ma'rifah. Ya, dia bergandeng kepada isim ma'rifah. Ya, contohnya kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya, kitabun itu nakirah, sebuah buku. Tapi ketika disandarkan pada Muhammad, jelas bukunya Muhammad.

Asmaul Khamsah. Dalam bahasa Arab ada lima isim, cuman lima ini ya, walaupun nanti ada satu tambahan, tapi yang masyhurin lima, yang masyhurin gitu ya. Kita lihat ya, di sini ada lima isim: abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Abu ya bapak ya, bapaknya siapa gitu, abu ya, akhu saudara, hamu ini bisa ipar, bisa juga dipakai untuk mertua ya, hamu, fu mulut ya. Sebenarnya mulut ada dua kali kata yang menunjukkan arti mulut, fu dan famun ya, fam ya. Kalau famun enggak termasuk asmaul khamsah, yang masuk ini fu ya. Kemudian dhu yang artinya memiliki, yang memiliki ya, sahib yang memiliki, dhu dhu malin yang memiliki harta, dhu ilmin yang memiliki ilmu, yang berilmu ya. Yang ber gitu ya, dhu yang ber, yang berilmu, dhu ilmin itu yang memiliki. Kita lihat definisinya, al asmaul khamsah ya, asalnya ada alnya, al asmaul khamsah, artinya isim-isim yang lima ya. Apa arti asmaul khamsah? Isim-isim yang lima ya, seperti as-salawatul khamsu, salat-salat yang lima ya, kita terjemahkan salat lima waktu, as-salawatul khamsu, salat-salat yang lima, artinya lima salat gitu ya, lima isim gitu ya. Yaitu lima isim yang diakhiri huruf waw sebagai pengganti dhammah abu. Nah, ini wawnya ini menggantikan dhammah. Kemudian alif sebagai pengganti fathah. Nanti ada akho gitu ya. Abu di aba. Akho, hama, fa, za. Ya, kemudian ya sebagai pengganti kasroh. Abi, akhi. Ya. Nah. Contoh di sini. Lihat contohnya, ja'a Abu Zaidin, datang ayahnya Zaid. Jadi Abu Zaid itu artinya bapaknya Zaid, ayahnya si Zaid gitu ya. Ayahnya Zaid. Ini namanya kunyah ya. Walaupun artinya kalau didahului Abu itu kunyah namanya, kunyah. Ya, Rasulullah SAW kunyah beliau Abul Qasim, Abu Al-Qasim, Abul Qasim. Walaupun kalau kita bahas kunyah itu tidak selalu bermakna ya ini anaknya langsung ya. Jadi abu apa gitu, tidak selalu menunjukkan anak gitu ya. Tapi bisa menjadi julukan seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan, Hurairah itu artinya kucing kecil. Kucing kecil. Ya, karena terkadang Abu Hurairah membawa anak kucing di bajunya nih, pergelangan tangannya besar begini, nah, dimasukkan situ anak kucingnya. Ya, maka ya, beliau dijuluki Abu Hurairah, bapaknya tanah gitu ya. Julukan aja. Julukan. Ya. Mungkin kalau bahas dari apa dipakai sebagai kunyah itu anak laki-laki, padahal beliau belum sempat menikah. Ya, belum punya anak ya, tapi beliau di memiliki kunyah Abu Yahya, ayahnya Yahya. Ya, ini dibolehkan ya, dan disunahkan memiliki kunyah. Taib, ja'a Abu Zaidin. Ya. Lihat di sini Abu ada wawnya di situ. Ya. Kemudian ra'aitu Aba Zaidin, itu ada alifnya, Aba. Ya, Aba Zaidin. Kemudian marartu bi abi zaidin, ada ya-nya di situ. Nah, ini kekhususan isim apa? Asmaul khamsah ya. Ketika dia apa? Waktunya dhammah ditandai dengan waw. Ketika waktunya fathah ditandai dengan alif. Ketika waktunya kasroh ditandai dengan ya. Ya. Misalnya kita hilangkan abunya. Ya, kita hilangkan abunya. Ya, maka Zaid itu di dhammah, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jadi langsung dhammah, fathah, kasrah begitu. Tapi kalau asmaul khamsah, ketika dia dhammah ya, ditambahkan waw di situ. Ketika dia fathah ditambahkan alif.

ketika dia kasroh ditambahkan ya. Ya, marartu bi abi Zaidin. Aku melewati abinya Zaid, ya, bapaknya Zaid. Taib ya. Nah, ini asmaul khamsah. Kita lihat di sampingnya. Di sampingnya. Ya. Ini bukan asmaul khamsah, jaa abun. Ya, di sebelah kanan jaa abun ra'aitu aban marartu bi abin. Jaa abun, datang seorang ayah. Ini nakirah ya, karena enggak ada alnya. Kalau Abu Zaid ma'rifah, karena dia bergandeng dengan Zaid. Jelas bapaknya Zaid, bukan bapaknya Ali. Ma'rifah ini ya, tapi datang seorang ayah. Seorang bapak gitu ya. Datang seorang bapak. Enggak tahu bapaknya siapa. Ini nakirah. Jaa abun. Lihat ketika dia tidak bergandeng, ya nggak ada wawunya, dia domah seperti tadi jaa zaidun, ya, jaa abun dengan domah, roa itu aban, seorang ayah, ya lihat dia domah fathah kasroh, ya, tapi kalau asmaul khamsah harus ada wawunya, jaa abu zaidin. Ra'aitu aba Zaidin, marartu bi abi Zaidin. Begitu ya. Nah, ini makanya ada kekhususan untuk lima isim ini, abu, akhu, hamu, fu, dzu, maka perlu dikenali. Jadi kalau ketemu lima isim ini, salah satu dari lima isim ini kita sudah kenal nih, oh dia ini mesti ditambahkan waw, mesti ditambahkan alif, mesti ditambahkan ya ketika nanti terpenuhi syaratnya. Nah, syarat asmaul khamsah. Artinya kapan sih diakhiri waw, alif dan ya untuk kelima ini? Kan tadi ada jaa abun, ra'aitu aban, enggak ada wawnya. Nah, kapan dipakai waw, alif dan ya tadi dia menjadi asmaul khamsah? Kapan menjadi asmaul khamsah? Yang pertama harus mufrad. Harus mufrad. Ya, seperti ini, jaa abu Zaidin, abu satu. Ya, seorang ya, ayahnya Zaid satu. Harus mufrad. Bukan musana atau jamak. Ya. Jadi kalau udah bentuknya musana, bukan asmaul khamsah lagi. Ya, dia ada isim musana. Begitu ya. Kemudian ketika dia jamak, ya jamak, ya, bukan asmaul khamsah. Kemudian yang kedua harus mudhaf. Seperti di atas contohnya, jaa abu Zaidin. Dia harus bergandeng. Kalau tidak bergandeng, seperti contoh di sebelahnya tadi, jaa abun. Dia bukan asmal khomsah, abun. Ya, asmal khomsah itu harus mudhaf. Ya, abu Zaid, abu Bakrin, abu Hurairah tadi. Ya, abu Abdurrahman, abu Abdillah, dan seterusnya. Abu Haidar, ustazuna, waliduna, syekhuna, Abu Haidar. Ayahnya Haidar. Ya, Ustaz Haidar. Ya, barakallahu fi, ya. Ya, anak dari ustaz kita, guru kita, ya, Abu Haidar. Ya, ayahnya Ustaz Haidar gitu kan. Jadi harus bergandeng gitu ya, harus bergandeng, harus mudhaf. Kemudian yang ketiga syaratnya tidak mudhaf kepada ya mutakallim, ya saya. Ya, kalau abi artinya abi itu ayah saya, abi, ummi, abi, ya itu bukan asmaul khamsah. Jadi kalau kita lihat contoh lagi tadi yang merah tadi, jaa abu Zaidin, ra'aitu aba Zaidin, marartu bi abi Zaidin. Abi di situ itu bukan artinya ayahku. Tetap ayahnya Zaid. Ya, ya-nya itu bukan saya di situ. Beda kalau enggak ada Zaid-nya, jaa abi. Ya. Datang ayah saya. Ya, itu bukan asmaul khamsah. Jadi enggak ada wawunya, enggak ada alifnya dan ya-nya pun ya saya itu, bukan ya asmaul khamsah. Ya, kita lihat ya di contohnya di sebelah kanan. Ini tadi ya,

Ketika dia mufrad bukan asmaul khamsah, jaa abun. Apa? Ketika dia tidak mudhaf, afan. Harus mufrad ya. Ketika tidak mudhaf, ya, bersendirian begitu, ya seperti isim umumnya aja, dia domah fathah kasroh. Jaa aliyun, ro'aitu aliyan, marortu bi aliyin. Kasrohnya karena bi-nya ya, huruf jar. Ya. Bi, abin. Jaa abun, ro'aitu aban, marortu bi abin. Ya. Jadi ini bukan asmul khamsah karena tidak mudhaf. Asmul khamsah harus mudhaf. Contoh yang bawahnya, jaa abawaka. Ro'aitu abawaika, marortu bi abawaika. Ya, datang kedua orang tuamu. Ya, jadi dalam bahasa Arab, ya abawani itu artinya lihat di hijau, ya lihat di ya, hijau itu. Abawani itu artinya walidani, kedua orang tua. Ya, jadi jangan diartikan dua bapak. Datang dua bapakmu, ya, nggak mungkin, gitu ya, punya dua bapak. Ya, ya abawani itu artinya walidani, dua apa kedua orang tua gitu ya. Artinya bapak sama ibu. Ya, tapi dipakai dari abu, ya, abun tadi dimusanakan muncul waw ya. Karena asalnya isim itu tiga huruf. Muncul waw abawani, abawaini. Ya, abawani ya, abawaini. Lihat di surah Al-Kahfi ketika menceritakan tentang ya ini Nabi apa Khidir ketika membangun tembok gitu kan ya, ketika ditanya oleh Nabi Musa ya, kita bisa minta upah nih ya. Nah, dijelaskan ya ketika Nabi Musa nggak bisa bersabar untuk bertanya, akhirnya harus berpisah, dan dijelaskan oleh Khidir ya, wa amal ghulamu fakana apa wa amal jidaru wa amal jidaru fakana apa atau ya, yang dibunuh ya, yang dibunuh itu oleh Khidir ada anak yang dibunuh gitu kan. Nabi Musa ya mempertanyakan kok dibunuh gitu kan, apa salahnya gitu kan, nggak bersabar, harusnya bersabar ya. Nah ketika dijelaskan ya wa amal ghulamu fakana abawahu mu'minain ya, fakana abawahu mu'minain. Ya. Adapun anak muda itu, orang tuanya itu beriman. Kedua orang tuanya abawahu. Jadi intinya abawani itu isim musanna, artinya bukan dua bapak ya. Dalam konteks ini artinya dua kedua orang tua. Ya, abi sama umi ya. Ya, ayah dan ibu. Ja'a abawaka, datang kedua orang tuamu. Ro'aitu abawaika, saya melihat kedua orang tuamu. Marortu bi abawaika, saya berpapasan dengan kedua orang tuamu. Ya, artinya apa? Ketika dimusanakan, dia bukan asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah harus mufrad. Ya. Kalau musana ya si musana. Ya. Dengan alif atau ya. Kalau asmaul khamsah kan waw, alif, ya. Ya. Perubahannya di waw, alif, dan ya. Ja'a abu zaidin, ra'aitu aba zaidin, marortu bi abi zaidin. Sedangkan musana hanya dengan alif dan ya. Ja'a abawaka, ra'aitu abawaika. Dan ya untuk isim musana ketika dia mudhaf itu nunnya memang dibuang. Kan asalnya kan abawani kan. Isim musana kan ditambahkan alif dan nun. Abawani, abawaini. Nah, ketika dia mudhaf, ya, kaidahnya apa? Nunnya dibuang. Maka, ja'a abawaka. Asalnya abawani. Nunnya dibuang. Ketika mudhaf, ja'a abawaka. Yang datang kedua orang tuamu. Ini bukan asmal khamsah, tapi isim musanna. Kemudian contoh yang berikutnya, ja'a ikhwanukum. Ikhwan jamak dari akhun. Nah, ikhwan bukan asmaul khamsah. Ya, ikhwan ja'a ikhwanukum dengan dhammah ikhwanu. Ra'aitu ikhwana, ikhwanakum. Fathah ya.
marartu bi ikhwanikum dengan kasroh. Ya, jadi kalau jamak bukan asmaul khamsah. Ya. Begitu pula ketika mudhaf kepada ya yang artinya saya. Ya, kitabi buku saya, ya ini baiti rumah saya. Nah, abun ini ketika dia mudhaf kepada ya yang artinya saya, domir ana, ja'a abi datang ayahku. Nah, itu bukan asmaul khamsah. Ya, ra'aitu abi, marartu bi abi, dia enggak berubahnya. Artinya berubahnya ini perubahannya itu tidak nampak ya. Semua isim ini kalau ya bergandeng atau mudhaf kepada ya saya itu akan dikasroh tuh. Kita jadi ja'a abi sebenarnya ada domah itu, tapi domahnya tidak nampak, artinya dikira-kirakan saja ada domah sebelum ya itu. Adapun harokat bi itu hanya penyesuaian dengan ya. Asalnya ja'a abui. Asalnya ja'a abui. Tapi untuk disesuaikan dengan ya, maka dikasroh. Ja'a abi. Ya, tapi domahnya kita kira-kirakan ada. Ro'aitu abi, asalnya ro'aitu abai. Ya, maka disesuaikan dengan kasrah ya, maka dikira-kirakan ada fathah di situ. Marartu bi abi ya, ini kasrah ya, sudah kasrah memang karena ada bi-nya, bi abi ya, sudah sesuai dia dengan ya ya ya. Nah, ini bukan asmaul khamsah ya. Jadi asmaul khamsah harus mufrad, bukan musanna atau jamak ya. Yang kedua harus mudhaf, tidak boleh bersendirian. Kalau bersendirian dia bukan asmal khamsah. Ja'a abun tadi. Yang ketiga tidak mudhaf kepada ya yang artinya saya. Ja'a abi datang ayahku. Ra'aitu abi, saya melihat ayahku. Marartu bi abi, saya melewati atau ya berpapasan dengan ayahku. Ini ya asmal khamsah ya, artinya apa? Cukup dikenali saja apa saja isim-isimnya, abu, aku, hamu, fu, dan zu. Ya, lima isim ini ya perlu kita kenali karena ya ini apa? Ada perubahan waw, alif, dan ya ketika dia mudhaf. Ya. Ja'a abu zaidin, ra'aitu aba zaidin, marartu bi abi zaidin. Kita ganti aku misalnya. Ja'a aku Zaidin. Ra'aitu akha Zaidin. Marartu bi akhi Zaidin. Ya, aku melewati saudaranya Zaid. Lihat contoh di pojok kanan atas. Contoh lainnya. Ja'a aku Zaidin. Datang saudaranya Zaid. Ya, kemudian. Hadha hamuha. Ini iparnya mulut. Karena dia didahului oleh huruf jar, maka dia ditambahkan ya. Ya, karena asmul khamsah ketika dia harusnya kasroh, ditambahkan ya. Ya. Madza fi fika. Kalau famun bukan asmul khamsah. Kalau famun, ya. Ya, kalau kita ganti fam menjadi apa? Madza fi famika. Madza fi famika. Apa yang ada di mulutmu? Langsung kasroh ya, fami. Tapi ketika apa asmaul khamsah maka ditambahkan ya. Madza fi fika? Madza fi fika? Ya. Nah, ya itu contoh yang fi, apa yang ada di dalam mulutmu gitu ya. Kemudian contoh zu, huwa zu amwalin katsiratin. Dia memiliki harta yang banyak. Huwa dia zu memiliki amwalin harta katsiratin yang banyak. Dia memiliki harta yang banyak. Ya, jadi ini contoh zu ya, yang memiliki. Dia memiliki harta yang banyak. Ya. Kemudian lihat di bawah kiri di situ ada hadis. Ya, ada asmul khamsah yaitu fi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi
illa ujirta alaiha. Sekali-kali kamu

Kamu tidaklah memberikan nafkah, ya, satu satu infak, ya, yang kamu harapkan dengannya, dengan infak itu wajah Allah, ya, ikhlas, ya, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala, ganjaran atas infak tersebut. Hatta ma taj'alu fi fim ru'atik, sampai-sampai apa yang engkau yakni jadikan atau engkau berikan pada yakni mulut istrimu, artinya apa yang, makanan, ya, yang engkau berikan kepada istrimu itu mendapatkan pahala. Suami ketika menafkahi istri itu dapat pahala, ya, hatta ma taj'alu fi fimratik, apa yang istri makan dan, ya, ya, itu suami mendapatkan pahala, ya, dari nafkahnya itu. Hatta ma taj'alu fi fi, ini ada dua fi nih. Nah, kalau kita enggak mengenali asmul khamsah, kita bingung ini. Ini fi apa dua kali? Jangan-jangan salah tulis, padahal tidak. Fi yang pertama huruf jar, di, ya, atau pada. Fi yang kedua mulut, ya, fi fi mur'atik, mulut istrimu. Artinya satu suapan yang kau berikan kepada istri itu adalah apa, sedekah dan nafkah dan diberikan pahala. Baik, ya, ini asmaul khamsah. Perlu dikenali saja abu, akhu, hamu, fu dan dzu. Begitu pula perubahannya aba, akho, hama, fa dan dza. Ketika kasrah nanti ditambahkan ya abi, akhi, hami, fi dan dzi. Tapi ya bukan ya saya, ya, ini hanya penambahan ketika kasrah. Baik. Kemudian dalam pertemuan ini kita akan bahas juga macam-macam isim, ya, isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi dalam bahasa Arab ada isim yang tidak boleh ditanwin. Maksudnya isim mu'rab ini, isim mu'rab. Adapun isim mabni memang enggak berubah harokatnya. Kalau isim mabni ya huwa itu memang enggak berubah. Ini yang kita bahas yang bisa berubah harokatnya. Tapi dia nggak boleh ditanwin, tidak boleh ditanwin. Nah, ini diistilahkan dengan mamnu' minas sorfi, terhalang dari perubahan. Perubahan di sini tanwin maksudnya. Jadi terhalang dari tanwin. Mamnu' itu dilarang, mamnu' ad-dukhul dilarang masuk, mamnu' at-tadkhin dilarang merokok. Mamnu' itu dilarang, mamnu' min dari, ya, karena dia ketemu al as-sarf, ya, lihat di apa hijau atau biru di atas, mamnu'un minas sorfi, ya, itu bahasa Arabnya, ya, atau diistilahkan juga dengan ismun ghairu munsharif, isim yang tidak berubah, artinya berubah di sini tidak ditanwin gitu, ya. Jadi perubahannya itu tanwin maksudnya, ya, ini istilah nahwu, ya, istilah nahwu. Untuk isim yang tidak boleh ditanwin diistilahkan dengannya adalah isim mu'rab yang tidak boleh ditanwin sekalipun tidak ada alnya. Ya, kan kalau ada alnya tanwinnya hilang, ya. Ini tidak ada alnya tapi enggak boleh ditanwin. Ya. Nah, sekarang isim yang termasuk mamnu' minasrfi, ya, ada 9, ya. Kita sebutkan 9. Yang pertama, nama yang mengandung unsur mu'anath, unsur wanita. Baik nama wanita itu sendiri, artinya nama ada unsur wanitanya. Nama wanita, ya, enggak boleh tanwin, ya. Nama wanita tidak boleh ditanwin. Atau nama laki-laki tapi mengandung unsur wanita, unsur mu'anath, seperti ada tak marbutoh. Karena tak marbutoh itu, ya, dia menjadi ciri isim mu'anath. Di akhiri tak marbutoh, kan gitu kan. Ya, ketika ada nama laki-laki di akhirkah makkatu, jadi enggak boleh makkatun. Kota Makkah itu enggak boleh kita baca makkatun, makkatan, makkatin. Dia tidak ditanwin, tidak boleh ditanwin karena nama mengandung unsur wanita. Ya. Ya, lihat contoh di sebelahnya Zainabu. Zainab nama wanita. Tidak boleh ditanwin, enggak boleh Zainabun, Zainaban, Zainabin. Zainabu. Kemudian

orang namanya Asma, ya. Asma'u nggak boleh ditanwin. Asma itu sebenarnya jamak dari ismun, ya. Ya, kalau kalau dia jamak dari ismun, itu asma juga. Itu ditanwin, asma'un. Asma'un, nama-nama. Ya. Tapi ketika menjadi nama, ya, kalau ada isim ditanwin, ketika menjadi nama wanita, tidak boleh ditanwin. Asma'u. Misalnya nama wanita muslimah gitu ya. Mas Muki, ismi muslimah. Muslimah itu asalnya kalau bukan nama, muslimatun. Muslimun, muslimatun. Ya, seorang muslimah, wanita muslimah. Tapi kalau dipakai menjadi nama wanita, tidak boleh ditanwin menjadi muslimatu. Ya, ini ya, ini kekhususan ya. Nama yang mengandung unsur wanita, atau memang nama wanita itu sendiri tidak boleh ditanwin. Aisyatu, Aisyah. Ya, enggak boleh dibaca Aisyatun, enggak boleh. Ya, nama wanita tidak boleh ditanwin. Tolhatu. Ya, laki-laki namanya Tolhah. Ya, sahabat Nabi pun namanya Tolhah. Tidak boleh ditanwin karena ada ta marbutohnya. Jadi nama mengandung unsur wanita. Kemudian Hamzatu. Kalau nama itu Hamzah pakai ha kecil ya, ha. Kalau huruf hijaiyah Hamzah pakai ha besar. Jadi bedakan antara huruf hijaiyah itu pakai ha besar, ha. Kalau ini Hamzah. Ya, ini tidak boleh tanwin karena ada ta marbutohnya. Makkatu. Baghdadu. Ya. Baghdad itu juga tidak ditanwin karena nama-nama tempat, ya, nama tempat, ya. Intinya nama tempat secara umum memang tidak ditanwin, ya. Misru. Kalau ada, ya, sebenarnya dalam kaidah kalau dia tiga huruf tengahnya sukun boleh di boleh tanwin, ya, misrun boleh, ya. Tapi kalau di Quran misron, ya, Mesir ini artinya bisa Mesir, Kairo, ya, bisa juga artinya kota, ya, Mesir itu. Kalau di buku-buku fikih itu terkadang Mesir ini dipakai untuk nama apa, untuk istilah Madinah, kota. Ya, kalau artinya kota, maka ditanwin misrun. Ya. Nah, jadi untuk nama tempat, ya, asalnya tidak ditanwin. Misru, ya, Mesir. Ya. Yang kedua, nama asing. Nama asing a'jami, ya, istilahnya a'jami. Atau nama non-Arab. Ya, nama kita ini ya, nggak ditanwin. Ya. Nah, contohnya ya. Contohnya seluruh nama nabi, ya, yang bukan dari apa bahasa Arab, ya. Ya, selain apa? Selain nama nabi apa? Salihun. Salihun ditanwin karena dari bahasa Arab, salih. Nuhun, ya. Apa? Nuhun di sini ditanwin bukan karena nama Arab, tapi di sini karena tiga huruf tengahnya sukun. Jadi walaupun Nuh ini nama asing, bukan nama Arab maksudnya. Kalau dia tiga huruf, tengahnya sukun, boleh ditanwin. Nuhun. Ya. Shu'aibun, nama Arab. Ya. Shu'aibun. Muhammadun SAW, Nabi kita SAW, ditanwin. Karena nama Arab. Lutun, Hudun. Ya. Jadi, untuk nama yang asing, dia tiga huruf, tengahnya sukun, boleh ditanwin. Nah, ini terkumpul dalam apa rangkaian sun syamlah. Sotnya Salih, nunnya Nuh, kemudian shinnya Shu'aib, mimnya Nabi Muhammad SAW, lamnya Lut, kemudian haknya Hud. Artinya nama-nama Nabi yang lain, Adam, itu enggak ditanwin. Adamu, ya, dan seterusnya, Ibrahimu, enggak boleh tanwin. Kita lihat di Quran enggak ditanwin. Ya, Ishaqu, bukan Ishaqun, Ishaqu. Tapi kalau Shu'aib tanwin, Shu'aibun. Begitu ya. Atau nama-nama asing lainnya, nama dari orang Amerika, orang Indonesia, intinya bukan nama dari Arab, bukan dari bahasa Arab. Itu tidak ditanwin. Ya, mau Heru dan seterusnya ya.
Kemudian yang ketiga, nama mengikuti wazan fi'il. Jadi kalau ada nama, nah kita kan menghafal sorof tuh. Ya, sorof itu kan untuk fi'ilnya yang putih. Ya, fa'ala, ya kalau kita tabel kita yang putih itu ya. Fa'ala yaf'alu if'al. Qara'a yaqra'u iqra'. Fataha yaftahu iftah. Nah, kalau ada orang namanya diambil dari fi'il, masmuka ismi fataha misalnya. Ismi yaftahu misalnya kan. Enggak boleh tanwin. Ya, enggak boleh di tanwin karena fi'il itu memang enggak ditanwin, ya. Dan tanwin menjadi ciri khusus bagi isim. Adapun fi'il enggak boleh tanwin. Maka nama pun dari fi'il tidak boleh di tanwin. Contohnya Ahmadu. Ahmadu artinya aku memuji gitu ya. Ahmadu. Yazidu yang bertambah, zada yazidu. Yazid itu artinya yang bertambah. Bertambah gitu ya. Ya, sedang atau akan bertambah. Itu tidak boleh tanwin. Yazidu. Ya, keempat, nama dan kata sifat mengikuti wazan fu'al. Tapi ini sedikit. Ini sedikit ya, mungkin yang di apa? Contohkan ini, ya. Bagaimana ini? Tip, mungkin bisa di ini perbaiki. Ya. Jadi ada nama ikut wazan apa? Fu'al. Ikut apa wazan? Fu'al. Ya, dan itu sedikit. Ya, mungkin contoh ini pun mewakili dari contoh-contoh apa nama yang ikut wazan fu'al. Nama Arab tapi ikut wazan fu'al. Contohnya Umar. Umaru. Ya. Umaru. Enggak boleh Umarun, ya. Umaru. Zufar, ya. Zufaru. Ya. Kemudian Juha. Ya, Juha ini nama seorang tabi'i. Ya. Biasanya dalam apa anekdot itu ya sering digunakan Juha, Juha. Ya. Tapi ini sebenarnya nama apa? Seorang tabi'in, ya. Ya. Baik. Kemudian ya. Contoh berikutnya yaitu mudhor, ada bani mudhor. Uzah, ya, ini juga tidak ditanwin. Qausu Quzah, ya, ya, fun, ya, Qausu Quzah itu nama lain dari pelangi, ya. Siapa yang kurang disukai karena ya Quzah walau alam nama salah satu yang disembah oleh orang musyrik, ya. Qausu Quzah, ya. Nah, ya kita katakan qausul mator, ya. Pelangi, ya. qausul mator, ya. Ya, ini apa pelangi, ya. Quzah itu apa tidak ditanwin. Kemudian Hubal ini nama salah satu berhala, ya, yang dipanggil oleh Abu Jahal ketika perang Badar tuh. Hubal, ya. Nah, ini juga tidak ditanwin. Ini tinggal dihafalkan saja nama-nama yang mengikuti wazan fu'al tidak ditanwin. Kemudian yang kelima, nama dan kata sifat yang diakhiri dengan alif nun. Utsman, ya, Sulaiman, Luqman, Imran, ya, termasuk Salman. Jadi kalau dapati apa? Mendapati isim atau apa nama, ya. Di sini nama. Nama yang diakhiri alif dan nun maka tidak boleh ditanwin. Ya, begitu pula kata sifat jau'anu. Jau'an laki-laki yang lapar, yang lapar gitu ya. Untuk mu'anasnya jau'a. Atsyanu laki-laki yang haus. Mu'anasnya atsya. Ini sama-sama tidak boleh ditanwin. Sama-sama tidak boleh ditanwin, ya. Baik, ya, kita lihat dulu di nomor ke 6, kata sifat yang mengikuti wazan af'alu. Ada kata sifat mengikuti wazan af'alu,
ya dia tidak boleh tanwin. Contohnya apa? Ya akbaru, Allahu akbaru, itu nggak boleh tanwin, nggak boleh akbarun gitu ya. Asgharu ya, dan seterusnya itu tidak boleh ditanwin ya. Begitu pula mu'anasnya kubro ya. Kemudian aisaru, kiri, yusro, kiri ya. Ini tidak boleh tanwin ya. Baik. Yang ketujuh, ini contoh-contoh ini berkaitan ya, berkaitan dari nomor 5 ya sampai nomor 8 ini contoh-contohnya berkaitan ya, karena ada bentuk mudzakkar mu'anatsnya. Yang ketujuh, lihat isim maksur yang kita udah belajar, isim maksur kan isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah, seperti Musa, Aso, ya, Huda. Nah, isim maksur yang alifnya itu tambahan baik kata benda atau sifat, maka tidak boleh ditanwin. Kalau Musa, kenapa nggak ditanwin? Karena dia nama asing, ya. Bukan nama Arab. Ya, alasannya bukan karena diakhiri alifnya, tapi karena nama asing, bukan nama dari Arab. Ya. Tapi lihat, ada isim maksur yang alifnya itu tambahan, seperti di sini kubro. Ya, akbar kan yang paling besar, kubro yang paling besar, tapi untuk mu'anath. Nah, asal katanya itu hanya kaf, ba, dan ro. Berarti kubro itu alifnya tambahan. Ketika ada, ya, contoh yang kata benda mana? Yang ujung, asro. Asro jamak dari asir. Asir itu tawanan. Jadi asro, tawanan-tawanan. Asro artinya apa? Tawanan-tawanan. Lihat, ini kata benda. Ya, asro diakhiri alif. Ya, sedangkan huruf aslinya itu hamzah, sin, dan ro. Jadi isim maksur yang alifnya itu tambahan, maka tidak boleh ditanwin. Adapun yang kita pelajari kemarin, misalnya ason, ya, itu asli, ya, artinya bagian dari penyusun asli dari isim tersebut, ain, sod, alif. Hudan, ha, dal, dan alif, ya, maka ditanwin hudan. Hudan lil muttaqin, kan? Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan, ya, hudan lil muttaqin. Ini ditanwin karena alifnya itu bukan tambahan. Sedangkan di sini lihat, ya, dia tambahan. Ya, maka ya, tidak ditanwin ya. Ketika ada kata benda atau kata sifat diakhiri alif ya, isim maksur itu tambahan alifnya, maka tidak ditanwin. Seperti tadi yusro, kubro ya, itu tidak ditanwin. Begitu pula jau'a. Jau'a itu asal katanya jim, waw, dan ain ya, kan dari kata ju' itu lapar gitu kan, berarti alifnya tambahan ya. Jau'a itu tambahan. Ya, itu tidak ditanwin ya. Baik, yang ke-8 isim mamdud yang hamzahnya tambahan. Baik kata benda atau sifat. Nah, kita sudah belajar isim mamdud kan? Waktu itu isim berdasarkan huruf akhirnya. Ada isim maksur, manqus, mamdud, dan sahih. Isim mamdud isim yang diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Nah, kalau hamzahnya itu tambahan, maka tidak boleh ditanwin. Ya, gimana sih kita bedakan asli atau tambahan? Ingat, bahasa Arab itu ya umumnya terdiri dari 3 huruf. Ya, ketika ada penambahan berarti itu tambahan. Ya, huruf inti ya. Di sini lihat. Ya, kita lihat di sini sauda. Yaitu mudzakarnya aswad. Aswad ikut ke nomor 6 ya. Kata sifat mengikuti wazan af'alu. Ini contohnya saling berkaitan ini. Aswad artinya yang hitam. Al-hajarul aswad. Hajar aswad. Aswadu itu yang hitam. Sauda, habatu sauda. Biji hitam. Sauda, ini sauda yang hitam artinya. Nah, lihat hamzahnya pada kata sauda itu tambahan. Karena hitam itu 3 huruf, sin, waw, dan dal. Itu huruf aslinya, sin,
waw dan dal, sedangkan hamzah itu tambahan. Ketika hamzah

0: tambahan isi mamdud tidak ditanwin, sauda'u. Yang enggak tambahan mana? Contohnya samaun, langit. Samaun itu huruf aslinya sin, mim dan waw. Nah, di waw di sini digantikan dengan hamzah. Ya, samaun itu hamzahnya gantian menggantikan waw. Jadi asli itu hanya diganti dari waw asalnya menjadi hamzah. Ya, maka ditanwin samaun atau maun, air, maun ditanwin. Karena tiga huruf asalnya isim itu tiga huruf. Jadi kita ya perlu ini ya meneliti gitu ya. Ini huruf aslinya apa? Sahra'u, padang pasir. Sahra'u itu hamzahnya tambahan karena asalnya tiga huruf, sad, ha dan ra. Ulama hamzahnya tambahan karena asal katanya dari alima. Ain, lam dan mim kita kembalikan ke sorof ya. Lihat fiilnya tiga huruf itu. Alima, ain, lam dan mim. Ya, ulama hamzahnya tambahan. Azkiya. Ya, asal dari zal, kaf dan ya, zaki. Yang cerdas. Azkiya jamak dari zaki, orang-orang yang cerdas ya. Azkiya, ini hamzahnya tambahan. Jadi kalau ada isim mamdud, ya isim diakhiri hamzah sebelumnya alif, hamzahnya tambahan maka tidak boleh ditanwin. Ya, nanti kita akan temui contoh-contoh lainnya, akan terbiasa ya mana yang ditanwin, mana yang tidak. Yang kesembilan, jamak taksir yang mengikuti wazan berikut seperti afa'il. Ya, afa'il misalnya afa'il afadil. Orang-orang yang utama, afa'il, anasyid, nasyid-nasyid, fa'ail, rosail, surat-surat atau pesan-pesan, fa'alil, asafir, burung-burung pipit begitu ya, fawail, apa, syawari' misalnya, apa, syawari', jalan-jalan raya, mafa'il, masajidu, mafa'ilu, ya, masabihu, mafatihu. Ya, ini gampang ya, tinggal kita ingat saja afail ada alifnya ya, afail afail, walaupun kita enggak hafal tapi ada karakter khusus ya di jamak taksir yang ikut wazan ini ada karakter mirip ya. Fa'alil, fawail ya. Nanti kita akan temukan insyaallah contohnya. Akan kita ingat ya. Jadi kalau nanti kita masuk ke praktek, ada teks begitu, nanti kita akan ingatkan. Nah, ini termasuk mamnu minasorfi. Ini tidak boleh tanwin. Apa sebabnya? Nah, karena dia mengikuti wazan ini. Itu insya Allah akan kita ingatkan insya Allah pada waktunya. Tentunya apa? Ya, cukup banyak ini ya, kaidah-kaidahnya. Ya, insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan paham insya Allah. Baik, ini yang perlu kita cermati terkait dengan harokat akhir ya. Karena aku kita bahas harokat akhir. Apa sih pentingnya kita mengetahui isim yang tidak boleh ditanwin? Ya pertama, kita ketika baca nggak boleh tanwin. Itu sisi penting yang pertama ya. Ketika kita baca dengan tanwin, kurang pas. Ya. Kurang pas saja gitu ya. Kemudian ya, pentingnya di sini, lihat. Isim yang mamnu minasorfi, ya. Harokat kasrohnya digantikan dengan fathah. Nah ini ya termasuk yang penting untuk kita ketahui. Kalau dia seharusnya harokat berharokat kasroh, ya maka diganti dengan fathah. Kecuali jika terdapat al atau mudhof ya, bersambung dengan isim lain. Lihat di contoh sebelahnya, bisa ditampilkan penuh. Kita lihat coba. An Aisyata. Nah, ini kalau kita sering baca hadis kita akan kenali ya. Ketika ada an, ini huruf jar. Kalau ditanwin harusnya an Aisyatin. Di kasroh ya. Tapi karena enggak boleh tanwin maka dia digantikan dengan fathah. An Aisyata radhiyallahu anha, an Umar, Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab, Umar ya. Jadi pentingnya kita mengetahui mamnu minasrofi ini ketika seharusnya kasroh dia di fathah. Ya. Contohnya Alu Imran, ya, keluarga Imran di ada surat yang ke 3 ya, Ali suratu Ali Imran. Jadi jangan dibaca Al Imran ya. Alu di situ keluarga Imran. Beda sama Al-Baqarah itu Al. Tambahan Al-Baqarah, An-Nisa itu Al. Kalau Ali Imran itu Alinya itu. Al itu apa? Keluarga. Alu Imran, Ala Imran, Ali Imran bisa berubah itu. Kalau Al sukun, Al-Baqarah, Al-Fatihah itu Alnya selalu sukun. Ini perlu kita bedakan. Alu Imran, keluarga Imran. Ya, lihat ketika didahului oleh huruf jar, masajid. Masajid ini mengikuti mafa'il. Ya. Jamak taksir ikut mafa'il. Ya, seharusnya kalau ada huruf jar kasroh, fi masjidin, fi baitin. Ya. Ketika dia mamnu minasurfi, tidak boleh ditanwin, maka dia digantikan fathah. Kasrohnya digantikan fathah. Fi masajidah. Kecuali ketika ada alnya. Nah, contoh di bawahnya, fil masajidi, di masjid-masjid tersebut ya, karena udah ma'rifat ya, karena alnya ma'rifat. Dia kembali kepada asal kasroh, fil masajidi. Atau ketika mudhaf, fi masajidi Indonesia, di masjid-masjid Indonesia. Ya, tep ya, ini yang kita kaji terkait apa, dua bahasan. Yang pertama tadi asmaul khamsah, kemudian mamnu minas sarfi. Tentunya kita akan terbiasa nanti dengan apa, ketika kita praktek nanti, ketika praktek itu kita akan ingatkan di sini ya, baru kita pakai. Kalau sekarang teori ini kayaknya banyak banget ya, kayak ribet gitu kan, tapi nanti ketika kita praktek ya, akan terbiasa gitu. Materinya kok jadi banyak gitu ya. Ya ini cukup dikenali dulu. Kenal dulu, nanti pada waktunya akan kita ingatkan lagi insyaallah. Baik. Mungkin sampai sini ada dari pemirsa sekalian yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita bahas terkait asmaul khamsah atau mamnu minas sarfi, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari peserta Zoom bisa ya diangkat tangannya, buka mic-nya. Silakan kalau ada yang masih belum jelas atau nggak jelas sama sekali ya, nanti insya Allah pada waktunya ya, tapi kalau ada yang ingin diperjelas, tafadhol. Ada dari pemirsa sekalian ingin bertanya seputar tadi ya, asmaul khamsah dan mamnu' minasurfi. Tep, nampaknya tidak. Umu Zalfa, silakan. Tafadhali. Silakan Umu. Ada yang ingin ditanyakan?
1: Mutakalim. Yang satunya apa Ustaz? Satunya lagi syaratnya.
0: Syaratnya untuk yang asmaul khamsah ada 3 tadi kan? Yang pertama harus mufrad.
1: Iya.
0: Yang kedua harus mudhaf.
1: Oh, mufrad.
0: Yang ketiga tidak boleh mudhaf kepada ya mutakallim.
1: Nah, Ustaz, syukran jazakallah
0: khairan. Wa iyyak. Masih ada? Enggak apa-apa ya. Kita memang sengaja percepat. Ya, karena nanti pada waktunya itu akan lebih jelas sebenarnya ketika kita mulai praktek ya. Karena berlama-lama, terlalu lebar di teori juga, ya masih pusing juga ya, masih ribet juga. Nanti akan nampak jelas itu kalau kita sudah ke harokat. Tapi kita harus lewati dulu ya. Jadi nggak mungkin juga akan bahas harokat kalau kita belum mengenali macam-macam isim ini. Baik, kita langsung ke sorof. Nah, sorof ini masuk ke bab yang ke apa? Keempat ini ya. Ini belum diedit ya. Bab keempat harusnya. Fa'ila yaf'alu. Bisa ditampilkan di layar. Baik, ya, harusnya ini bab keempat, afwan ya. Bab keempat, fa'ila yaf'alu. Ya. Baik, bisa dibuka.

0: Buka mic-nya, kita tasrif bersama. Anda contohkan, sebenarnya ini mirip dengan bab yang ketiga, yang sebelumnya. Ini bab yang keempat ini ya. Yang sebelumnya fa'ala yaf'alu. Ini mirip, hanya berbeda di awal saja, fa'ila aja yang berbeda ya. Perbedaan yang kedua, tidak ada isim alatnya. Jadi untuk isim alat hanya ada pada tiga bab pertama. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Adapun fa'ila yaf'alu dan seterusnya tidak ada isim alat. Ya, ini mudah ya. Perbedaan dengan bab sebelumnya hanya di awal saja, fa'ila. Sebelumnya fa'ala gitu kan. Dan kita hilangkan isim alatnya. Ana contohkan. Fa'ila yaf'alu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Silakan. Ya. Bisa dibuka mic-nya silakan.
1: Yaf'alu fa'lan
2: fa'alan maf'alan fa'ilan maf'ulun.
0: Terus sekali lagi, mungkin yang lain juga bisa ikut dibuka mic-nya. Ya, sekali lagi coba fa'ila yaf'alu, silakan.
2: Maaf.
0: Jadi enggak ada mif'alun ya. Jadi enggak ada isim alatnya. Sudah enggak usah kita baca ya, sudah maf'alun maf'alun ya. Jadi diingat saja tidak ada isim alatnya. Contoh babnya yaitu alima ya'lamu. Alima artinya telah mengetahui, alima. Ya alamu sedang atau akan mengetahui. Ilman, ilmu, ya, pengetahuan, ya, atau mengilmui, gitu ya. Tapi tidak terkait waktu. Ya. Ma'alaman sama dengan ilmu. Alim, orang yang berilmu. Ya, ini fa'il yang berilmu, yang mengilmui. Ma'lum yang diilmui, yang diketahui, ma'lum. Ya. Ma'lum, ya. Kalau bahasa kita udah agak bergeser sedikit, maklum lah. Artinya diberikan uzur gitu ya kalau di kita ya. Asalnya maklum itu diketahui, ya, diilmui. I'lam, rahimakallah, ketahuilah. Fa'alam annahu la ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada ilah yang benar, yang berhak disembah selain Allah. La ta'lam, jangan kamu ketahui. Ya, jangan kamu ketahui, jangan kamu ilmui tentang ilmu-ilmu yang tidak manfaat, misalnya kan. Ma'alaman, tempat mengetahui, ma'alaman, waktu mengetahui. Baik, sekarang kita tasrif, ana dulu contohkan. Alima ya'lamu ilman ma'laman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'laman ma'laman. Silakan.
2: Alima ya'lamu ilman.

0: Malaman.
1: Baik, barakallahu fikum. Ya, sambil dihafalkan ya. Nah, kita uji hafalannya ya di contoh ya. Contoh yang masuk bab ini ya, fiil yang masuk bab ini yaitu contohnya amila. Ya, amila ya'malu amalan. Jadi kalau amila masdarnya amalan, mimnya di fathah ya, amal. Artinya mengerjakan atau mengamalkan. Jadi amila itu artinya bukan cuma amal ibadah ya. Amila itu kerja gitu lah. Orang kerja itu amila ya'malu, aina ta'mal? Di mana kamu kerja? Ya, amalu fi suq, saya kerja di pasar misalnya. Itu jadi amal bahasa Arab itu ya bisa artinya amal soleh, amal akhirat atau amal dunia, kerja gitu ya. Baik, coba siapa yang mau mentasrif, silakan mau mencoba di amila.
2: Ana ustazah, coba ustaz.
1: Siapa ini?
2: Afwan, Ibu Yuni.
1: Tafadhal, tafadhali ya Ibu Yuni. Amila. Ya amalu amalan. Mungkin ini dulu, mungkin wazannya dulu. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Silakan.
2: Fa'ila yaf'alu fa'lan. Maf'alan. Fa'ilun maf'ulun. If'al. La taf'al. Maf'alun maf'alun.
1: Enggak ada mif'alunya ya. Nah, baik, sekarang langsung amila.
2: Amila ya'malu amalan ma'malan amilun ma'mulun i'mal la ta'mal ma'malun.
1: Baik, barakallahu fiik ya. Di amila artinya apa? Dia telah bekerja atau beramal. Ya. Lihat amil artinya apa? Amil yang bekerja. Jadi amil itu bisa artinya karyawan, amil. Amilul masna begitu kan. Itu bisa artinya ya pekerja. Ya. Bisa juga orang yang beramal, ya. Kemudian ma'mal, ada ma'malul lughah. Tempat apa ya? Ya, mungkin kalau kita lab bahasa gitu ya, itu ma'malul lughah. Ma'mal, ma'mal ya. Tempat kerja ya.

0: kita tasrif hamida. Ya, silakan yang lain. Hamida artinya memuji. Ya, hamida. Dari sini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Ya, silakan. Siapa yang mau tasrif nih? Silakan mencoba.
1: Ustaz.
0: Siapa ini?
1: Kumazalfa.
0: Naam, tafadhali. Hamida yahmadu.
1: Hamida yahmadu hamdan mahmadan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun.
0: Baik. Di hamida yahmadu hamdan mahmadan hamid. Apa artinya hamid? Orang yang
1: terpuji.
0: Kalau hamid yang memuji, ya. Kalau yang terpuji apa? Mahmud. Ya.
1: Mahmud
0: yang terpuji, ya. Nah. Hey, barakallahu fik, ya. Hamida yahmadu hamdan. Dari sini kita sering mendengar innal hamdalillah nahmaduhu. Nahmadu itu kita memujinya, ya. Jadi yahmadu. Nanti kan kita tasrif ke bawah, ya. Yahmadu, yahmadani, nahmadu, ahmadu, nahmadu. Baik, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Tasrif la'iba yal'abu la'iban. Bermain. Silakan. Ada yang ingin mencoba mentasrif? Atau modelnya ditunjuk begitu, ya. Kalau di kelas itu kita tunjuk gitu. Ditunjuk siap gak ini? Silakan, ada yang mau coba tasrif? La'iba yal'abu. Tep, nampaknya ya belum ingin mencoba, ya. Tep, mungkin kita jelaskan dulu makna-maknanya. Jadi beberapa contoh ini yang masuk ke bab ini. La'iba yal'abu, ya, bermain, ya. La'iba yal'abu la'iban. Jadi masternya la'ib, ya. Ya, la'ib, bermain. Kemudian fariha yafrahu, senang, ya. Fariha yafrahu, tapi untuk masternya farohan, ya. Adapun orang namanya Farhan itu dia bukan masdar ini, bukan Farhan, bukan, tapi Farhanu. Ada tambahan nunnya. Farhan, artinya orang yang senang. Farhan. Kalau masdarnya Farohan, Faroh. Ya, fariha yafrohu Farohan. Kemudian sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Jadi sama' itu pendengaran. Ya, sami'ta asma'u, ya, itu dari sami'a yasma'u. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Sami'a. Naam. Kemudian kariha yakrahu karhan. Ya, bisa juga nanti kurhan, ya. Jadi bisa karhan, kurhan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dari yashhadu. Ana asyhadu. Ya, bersaksi, menyaksikan artinya melihat begitu maksudnya. Atau hadir. Seperti dalam ayat puasa, ya, faman apa syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir di bulan Ramadan itu, maka apa? Dia berpuasa, ya. Kemudian masuk juga syariba yashrabu. Jadi kalau ketemu nih enggak ada harokatnya, kita baca syariba yashrabu syurban. Minum, ya. Syariba yashrabu syurban. Kemudian fahima yafhamu fahman, memahami. Di faham artinya pemahaman. Ifham ya akhi, ifham, pahami, pahamlah. Kemudian nafida yanfadu nafad, habis. Itu dalam surah Al-Kahf, ya. Ya, la tanfad, ya, atau ma nafidat kalimatullah. Tidak habis kalimat Allah, ya, kalaupun didatangkan lautan atau ditambahkan 7 lautan sebagai tinta untuk menulis kalimat.

0: kalimat Allah, tidak akan habis kalimat Allah. Ma nafidat, ya. Nafida, yanfadu, habis. Menyangka, hasiba yahsabu hasban, ya. Ya, itu menyangka. Kemudian ghanima yaghnamu, ghanman, meraih keuntungan seperti ghanimah begitu. Kemudian ghaliba yaghdabu, ghadab, ya, ghadaban, marah, la taghdab. Ighdab, la taghdab, ya, jangan marah. Ya, seperti wasiat Nabi, la taghdab. Ketika datang seorang sahabat bertanya, minta wasiat kepada Nabi, Nabi wasiat, wasiat apa? La taghdab, jangan kau marah. Kemudian hafiza yahfazu, hifzan, menghafal. Ihfaz ya akhi, ihfaz, ya. Atau bisa juga artinya jaga, ya. Menjaga maradon, sakit. Ya, dalam ucapan Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Itu dari marido nih, marido, nanti ada ketemu maridtu. Kalau aku sakit, ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. So'iqa yas'aku so'aqan. Itu apa? Pingsan atau mati. Ya. Ya. Kemudian, ajila ya'jalu, ajalan, itu apa? Tergesa-gesa, la ta'jal. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kemudian bari'a yabra'u bara'ah, berlepas diri. Bara'atu minallah, ini surat At-Taubah, nama lainnya surah Bara'ah. Ayat pertama, bara'atu minallah. Ya, ini dari bari'a. Bari'a yabra'u bara'atan. Ya. Kalau yang sebelumnya ada bara'a yabra'u kan? Ada apa? Ada mencipta. Ya. Kalau ini bari'a ya bro'u. Kemudian so'ida yas'adu su'udan. Ya, Nabi katakan idza so'idal khutibu alal mimbar. Apabila idza so'idal imamu alal mimbar. Kalau imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. So'ida. Ya. Kemudian raghiba. Ini ya. Ini pentingnya nanti kita mengetahui huruf jar, ya. Jadi huruf jar ini sangat menentukan makna. Jadi kalau rogiba digandengkan dengan fi, ya, artinya apa? Artinya menginginkan, menyukai atau menginginkan. Tapi kalau rogiba bergandeng dengan an, artinya membenci. Dalam hadis apa? Ya. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya tidak berjalan dengan ajaranku. Ya. Ya. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Jadi an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi ini sangat ditentukan dengan huruf jar juga, ya. Nanti akan kita pelajari makna-makna huruf jar. Taib. Taib, masih ada yang ingin mencoba mentasrif? Masih ada waktu? Silakan. Kalau tidak ada, ya, mungkin kita bareng-bareng, mungkin baru mau, ya, bareng-bareng. Coba kita tasrif bareng-bareng untuk contoh berikutnya tadi, la'iba. Silakan dibuka mic-nya. Tasrif la'iba yal'abu la'iban. Silakan.
1: La'iba yal'abu
0: la'iban. La'iban. Jadi ainya dikasroh, ya. Ulangi. La'iba yal'abu la'iban.
1: La'ibun
2: la'ibun mal'abun
0: mal'abun. Jadi

0: pemain bola itu laibul kuroh ya. Kuroh itu bola ya, laibul kuroh. Jadi al-laib itu player ya. Laib bahasa Arab dari player. Mal'ab itu lapangan ya, artinya mal'ab tempat bermain kan. Dan dari isi makan dari mal'abun itu artinya tempat bermain atau lapangan. Baik, berikutnya kita ambil yang mungkin yang ma'ruf aja ya. Sami'a, coba. Sami'a yasma'u sam'an. Silakan.
1: Sami'a
2: Mas ma'an.
0: Mas ma'an. Ulangin. Mas ma'an.
3: Mas ma'an.
0: Sami'un. Mas mu'un.
3: Isma'un.
0: Coba yang sering kita pakai misalnya apa? Syariba. Ya, contoh berikutnya minum. Syariba yashrobu syurban. Silakan.
1: Syariba.

0: بون
1: بون
0: بون
2: اشرب اشرب
0: اشرب اشرب اشرب اشرب
1: اشرب
2: اشرب
0: اشرب اشرب
2: Jadi kalau kita minta untuk apa minum isrob, ya. Isrob ya akhi. Kalau wanita isrobi, tafadhali isrobi. Ya. Kalau jamak apa fakulu washrobu, isrobu, gitu ya. Baik ya, kita ambil lagi satu hafizah coba. Hafizah yahfazu hifzon.
0: Hafizah yahfazu hifzon.
2: Mahfazun.
1: Mahfazun.
2: Hafizun.
0: Hafizun. Mahfuzun. Ifaz. Tahfaz.
1: Mahfazun. Mahfazun.
2: Nah, mahfazun. Mahfazun. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, sudah kita ambil beberapa contoh ini ya. Ya, kita jadi tahu tuh. Dari hafizah muncul hafiz. Yang menghafal. Yang menghafal Quran, hafizul Quran, atau yang menjaga, gitu ya. Di antara nama Allah al-hafiz, ya, yang maha memelihara. Taib, taib yang mungkin ini beberapa ya ini contoh yang bisa kita tasrif, ya. Untuk tasrif ini mau tidak mau ada keaktifan dari apa para peserta untuk menghafal di rumah menghafal. Dan berupaya untuk bisa memasukkan ya, contohnya ke dalam rumusnya atau wazannya itu. Ya. Dengan beberapa contoh yang kita apa tasrif bersama seperti ini, sebagai sampel saja, ada PR di rumah untuk mencoba ya dan menghafalkan wazan-wazan dari awal, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan kita masuk ke sekarang fa'ila yaf'alu. Nah, kita akan tasrif insya Allah di pekan depan. Fa'ula yaf'ulu. Begitu pula fa'ila yaf'ilu. Karena ini sedikit ya. Contoh-contoh yang masuk bab ini sedikit. Kita gabungkan di pertemuan mendatang. Fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Makanya seperti yang sampaikan di awal. Kuncinya itu kita satu hafal. Ya. Hafal satu wazan. Terus diikuti dan bersabar ya. Kalau kita mendapati ada kesulitan, nanti akan mudah pada waktunya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti bisa dibuktikan ya ketika kita masuk di apa perubahan harokat dengan contoh-contoh, kita akan terbuka. Oh ini yang kita bahas tentang macam-macam isim dari huruf akhirnya, dari jumlahnya dan seterusnya akan jelas ya pada waktunya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohon kesabarannya, dimohon terus diikuti ya untuk kita bisa memahami kitabullah, kita bisa membaca kitab tanpa harokat. Minimalnya akan membantu pemahaman kita. Apa yang kita baca ketika sholat, ketika zikir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, data ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah deket nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Bayatnya disebut bayatun nisa, bayat seperti wanita. Bayatnya gak boleh berbuat syirik, gak boleh mencuri, gak boleh berzina, gak boleh berdusta. Ya bayat seperti bayatnya wanita. Mereka berbayat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu gak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
4: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan. Yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut. Padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila Dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul dzammus su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Enggak ada manfaat, ada madarat. Itu itha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka, dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan

0: menggunakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat teramat banyak, yang telah menugerahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Hari-hari yang kita lalui, jam-jam yang kita lewati, bahkan menit demi menit, kita ber

berlimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, nikmat-nikmat besar yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Hanya saja sering sekali manusia salah memandang, akhirnya salah bersikap. Karena salah pandang berarti salah ilmu, dan salah bersikap salah amal. Apabila sudah salah dalam ilmu, otomatis amal ngikut salah. Itu otomatis. Kalau sudah ilmunya salah, amalnya otomatis salah. Sering sekali nikmat-nikmat besar karunia Allah dikerdilkan dalam pandangan manusia. Dan sering sekali nikmat yang tidak terlalu besar dibesar-besarkan. Percaya tidak percaya, kalau kita lihat dengan baik, kita lihat dengan seksama, kita perhatikan dengan baik, kita akan sampai kepada kesimpulan nikmat air ini lebih penting daripada nikmat menjadi presiden. Setuju atau tidak? Hah? Jangan asal setuju, hayati dulu. Jazakallah khair. Bukan ini. Ini dua halaman jadi satu. Karena butuh yang bukan. Coba cermati dengan baik. Nikmat air ini, ini lebih penting dalam hidup kita daripada nikmat menjadi presiden. Kalau tidak percaya, buat dua pertanyaan. Pilih mana? Dapat air, tak boleh jadi presiden. Jadi presiden, tak boleh dapat air. Pilih yang mana? Mau jadi presiden? Yakin? Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Bapak Presiden kita, pemimpin tertinggi negara kita, akan tetapi nikmat air di atasnya. Karena itu adalah jabatan dunia, sementara ini kebutuhan hidup. Permasalahannya adalah kita tidak pernah pandang air ini sebagai nikmat besar. Kita selalu kerdilkan dia. Apa karena harganya murah kali ya? Lihatlah Allah yang tidak pernah memuji jabatan Fir'aun. Tidak juga pernah memuji jabatan Namrud. Kalau toh pun dipuji Abu Bakar dan Umar karena keadilan, bukan murni jabatan. Bahkan apabila kita menyimak kehidupan Abu Bakar dan Umar pasca menjadi pemimpin, hidup mereka jauh lebih berat dan amal mereka jauh lebih berat daripada sebelum menjadi pemimpin. Abu Bakar hampir nyaris kehilangan hartanya selama menjadi pemimpin untuk rakyatnya. Dan Umar bin Khattab, wajah beliau radhiyallahu anhu berubah karena sedikit makan dan terlalu banyak beraktivitas dan sedikit beristirahat.

Dan terlalu banyak nikmat Allah lainnya yang jauh lebih penting daripada nikmat-nikmat yang kita besar-besarkan. Namun kita selalu memandangnya kecil, sepele, sehingga tak terlihat sebagai nikmat besar. Kata para ulama, saya merasakan nikmat Allah sampai dalam setiap tarikan nafas. Coba semua kita sekarang tarik nafas. Kata para ulama, saya merasakan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafas. Itu yang antum hirup apa namanya? Ada yang bisa menggantikan posisi oksigen daripada harta-harta dan jabatan-jabatan di permukaan bumi? Tanpa oksigen, hitungan detik, hitungan menit, semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat. Maka saudaraku, saudariku, lihat nikmat-nikmat Allah yang besar, besarkan, lihat nikmat Allah yang lain yang memang tidak terlalu besar, jangan terlalu dibesar-besarkan, harta tidak terlalu besar. Demikian juga dengan tahta dan yang lainnya. Dari kenikmatan dunia itu enggak terlalu besar. Manusia bisa hidup tanpa bergelimangan harta. Manusia bisa hidup tanpa bergelimangan penghargaan dan tanda jasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di pagi hari ini, di sore hari ini maaf, ana diminta untuk berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang dicintai Allah. Sebuah materi dengan tema yang sebuah tema dengan materi yang sangat luas. Itulah seluruh isi Al-Qur'an dan itulah seluruh isi hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bahasan syariat mengarah ke sana. Mengarah kepada amalan, mengarah kepada sifat, mengarah kepada sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan itu semua di dalamnya terkandung cinta dan kasih sayang Allah untuk yang mengerjakan amalan tersebut dan untuk mereka yang meninggalkan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk ditinggalkan. Namun pada sore hari yang berbahagia ini, ana ingin membuatnya ringan. Karena sesungguhnya secara bahasan yang ana maksud, ringan secara bahasan. Karena sesungguhnya memang agama Allah ini agama mudah. Berangkat dari muhadarah qayyimah, muhadarah yang sangat berharga, yang ana dengarkan dari salah seorang ulama Madinah yang pernah mengisi kajian-kajian di Masjid Nabawi. Dan setelah itu beliau diangkat menjadi salah seorang anggota Hay'at Kibar Ulama, lalu dipindahkan ke kota Riyadh. Namun sebelum itu beliau menjadi pengajar di Masjid Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara pengajar Masjid Nabawi dengan banyaknya orang yang hadir dalam kajian beliau. Ketika beliau berbicara bahasan tentang bagaimana menjadi orang yang dicintai Allah, bagaimana menjadi seorang yang saleh, bagaimana menjadi orang yang taat dan patuh beragama, beliau mengatakan begini, dan ini akan ana sampaikan kepada antum pada sore yang berbahagia ini. Kata beliau, terlalu banyak orang mengira cara untuk menjadi orang yang dicintai Allah itu berat. Terlalu banyak orang yang berasumsi bahwa cara menjadi orang soleh itu berat. Padahal Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Terlalu banyak orang mengira jalan menuju ridho Allah, jalan menuju surga Allah, jalan menuju kejayaan akhirat itu berat. Padahal Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah inginkan untuk kalian adalah kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan.
Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Lail. Silahkan kembali ke surat Al-Lail, ayat keberapa, pada surat Al-Lail tidak panjang. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna, buahnya adalah fasanuyassiruhu lil yusroh. Kami akan arahkan dia, kami akan mudahkan perjalanan hidupnya kepada sesuatu yang mudah. Itulah dia syariat. Dan di antaranya apa yang Allah bicarakan sebelumnya, a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Intinya adalah agama ini simple, agama ini mudah, maka jangan dipersulit dengan aneka ragam kalimat dan kata-kata yang seolah-olah kalau diterangkan, surga itu terlalu jauh, surga itu terlalu jauh dari yang bisa digapai dan dicapai, padahal Allah mengatakan mudah. Maka mulai beliau mengingatkan kaum muslimin bahwa hindarkan dari pemahaman kita, hindarkan dari pola pikir kita, hindarkan dari asumsi kita, beragama itu sulit. Kata beliau, beragama itu gampang. Ada 3 poin, kalau kita amalkan maka kita akan menjadi orang saleh. Kita akan menjadi orang yang dicintai Allah. Kita akan menjadi orang yang insya Allah berhak sampai ke surga Allah. Apa yang 3 poin itu? Sebelum kita masuk ya. Apakah 3 poin itu harus hafal Al-Quran dan Sahih Bukhari? Bukan. Tidak syarat menjadi orang soleh harus hafal Al-Quran dan harus hafal Sahih Bukhari. Tidak syarat. Antum hafal, alhamdulillah. Bagus. Tapi apakah itu syarat jadi orang soleh? Tidak. Dan apa mungkin ada orang yang sudah hafal Al-Quran tidak jadi orang soleh? Sangat mungkin. Menandakan bahwa hafal Al-Quran bukan syarat mutlak harus jadi orang soleh. Bahkan salah satu penduduk neraka pertama adalah orang yang hafal Quran. Dan tahukah Anda bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang direkomendasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan Al-Quran ke Mesir. Ketika Mesir takluk, kemudian dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu wa ardahu, Amr bin As melihat warga Mesir membutuhkan guru-guru Al-Quran yang akan mengajarkan kepada manusia Al-Quran, mulai dari membacanya, membenarkan tilawahnya, mengetahui hukumnya, sampai penghafalnya. Maka Umar meminta, Amr bin As radhiyallahu anhu meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan guru-guru Al-Quran. Maka salah satu yang dikirim oleh Umar bin Khattab adalah Abdurrahman bin Muljim, yang pada akhirnya dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Dia menjadi gembongnya Khawarij. Poin yang pertama, kalau ingin jadi orang soleh yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang pertama, setiap mau

Salah satu di antaranya pasti dapat. Manusia punya aktivitas yang berbeda-beda. Manusia punya kegiatan yang bervariasi. Antum ada kegiatan yang berbeda dengan kegiatan ana, fulan juga punya kegiatan berbeda dengan kegiatan kita berdua, dan yang lainnya juga punya kegiatan, kegiatan ikhwan beda dengan kegiatan akhwat. Dan aneka ragam kegiatan harian yang sangat bervariasi dalam kehidupan manusia. Cukup kegiatan antum saja. Jangan terlalu peduli dengan kegiatan yang lain diri kita. Kita mau ngelakuin apa nih? Ketahui hukumnya. Halalkah? Haramkah? Dia salah satu di antara dua. Kalau tidak halal berarti haram. Jalan ke surga atau jalan ke neraka? Jalan yang Allah ridhoi atau yang tidak Allah ridhoi? Diizinkan atau tidak diizinkan? Ketahui itu. Itu hukum yang dimaksud. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun, sebelum melakukan transaksi apapun, selain melakukan apapun yang akan Anda lakukan, ketahui dulu apakah Allah ridho dengan apa yang akan saya kerjakan. Apakah Allah izinkan saya untuk mengerjakannya secara syariat? Apakah pekerjaan saya ini hal yang dibolehkan Allah? Hal yang diizinkan Allah? Apakah pekerjaan saya ini adalah ibadah atau maksiat? Hanya itu untuk mencari dua poin, boleh atau tidak, halal atau haram. Dengannya kemudian setelah kita tahu ini halal atau haram, masuk poin yang kedua. Ikuti aturan itu. Berjalanlah sesuai dengan aturan itu. Kalau diizinkan, laksanakan, kerjakan. Kalau diizinkan ambil, silahkan ambil. Kalau diizinkan untuk tulis, silahkan tulis. Kalau diizinkan untuk transaksi itu, silahkan bertransaksi itu. Kalau diizinkan untuk melihat, silahkan lihat. Kalau diizinkan untuk mendengar, silahkan dengar. Kalau diizinkan untuk hadir di majelis tersebut, hadirlah di majelis tersebut. Kalau tidak, mundur. Artinya, yang tadi adalah ilmu. Yang kedua, tuntutan ilmu tersebut. Karena ilmu kita pelajari bukan sekedar ilmu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ilmu kita pelajari untuk membimbing langkah kita dalam kehidupan kita dan keseharian kita. Itu tadi yang Anda katakan. Ilmu itu tidak murni hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak perkataan para ulama. Itu teori dalam syariat. Ilmu yang sebenarnya adalah apa yang Anda akan lakukan, Anda tahu diizinkan Allah atau tidak. Apa yang akan Anda lakukan, Anda mengerti ini di atas jalan yang sesuai dengan syariat, ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini hal yang diridhoi Allah, ini tidak diridhoi. Ini jalan ke surga, ini jalan ke surga, ke neraka. Ini halal, ini haram. Agama itu cuma dua, enggak ada yang lain. Halal, haram, diridhoi, tidak diridhoi, surga atau neraka. Kalau kita sudah tahu itu jalan ke neraka, mundur. Kalau kita tahu kalau itu jalan ke surga, maju. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita, masing-masing kita ilmu. Terlalu banyak amalan kita yang kita lakukan harian, sebenarnya kita tahu ini tidak dibolehkan, tapi masih dikerjakan. Sebenarnya kita tahu kita harus begini, tapi kemudian kita mundur. Itu yang salah. Itu yang akhirnya membuat aneka ragam kesalahan yang menjauhkan kita dari kesolehan. Akhirnya terancam dengan aneka ragam hal yang di dalam syariat disampaikan Allah.

0: tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran dan syariat disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, tak tahu bertanya. Apabila tak tahu hukumnya, tanyakan kepada yang mengerti hukum. Kata beliau, apabila kita komitmen dengan tiga perkara ini, hidup kita akan jadi orang saleh. Itulah cara untuk jadi orang saleh. Cara jadi orang saleh itu enggak perlu dipersulit. Harus begini, seolah-olah ada sebuah gunung amalan yang harus kita kerjakan. Yang apabila gunung amal itu tidak kita kerjakan, seolah-olah tidak akan menjadi orang saleh, seolah-olah tidak akan bisa mendapat ridho Allah tabaraka dan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak demikian Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasul, di tengah para sahabat, terlalu banyak para sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Ratusan ribu para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, hanya beberapa orang di antara mereka yang ahli hadis, yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghafal-penghafal hadis, pengumpul-pengumpul hadis. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dibanding yang jumlah para sahabat yang totalitas, yang total keseluruhan jumlah para sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh sahabat Nabi itu adalah orang yang memenuhi tiga kriteria yang tadi. Seluruh sahabat Nabi adalah orang yang itu salah, mereka tinggalkan. Apabila itu suatu yang diridhoi Allah, mereka kerjakan. Apabila mereka tidak tahu, tanya dulu kepada yang tahu. Sahabat Nabi masih nanya loh. Abu Musa al-Asy'ari masih nanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan sahabat Nabi yang lain masih bertanya kepada Abu Ardoha. Jadi seluruh para sahabat Nabi benar-benar mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Disebutkan bahwa seluruh para sahabat Nabi SAW, tak ada seorang pun di antara mereka ditemukan di dalam biografi mereka sengaja berdusta. Lihat hebatnya Nabi SAW mendidik para sahabat. Banyak para sahabat Rasul kita tercinta Muhammad SAW, tak seorang pun di antara mereka ditemukan sengaja berdusta. Sengaja berdusta. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, lihat hadis Sahih Muslim. Di mana seorang yang baru masuk agama Islam diajarkan oleh Nabi tercinta hanya beberapa waktu pertemuan yang tidak panjang, yaitu datangnya seorang lelaki Arabi ke masjid, dan ketika itu Nabi dan para sahabat sedang berada di masjid dan bertanya, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Kata Nabi, ha'um, ini saya. Lalu didatang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku datang dari negeri yang sangat jauh. Aku ingin engkau ajarkan kepada aku apa yang Allah perintahkan kepada aku dan apa yang Allah larang kepada aku. Lalu Nabi SAW mengajarkan hal-hal yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dikerjakan dan hal-hal yang dilarang Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dikerjakan. Mengajarkan yang diwajibkan dan mengajarkan yang diharamkan. Setelah Nabi mengajarkan itu kepada lelaki badui tersebut, lelaki itu bertanya, apabila aku kerjakan apa yang kau ajarkan kepadaku ini dan aku tidak tambahkan sedikit pun dari apa yang kau ajarkan ini wahai Muhammad, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Orang masuk surga, orang yang dicintai Allah atau tidak? Orang yang masuk surga orang soleh apa bukan? Kata Nabi, ya, engkau akan masuk surga. Sambil berlalu, pergi, ia bergumam, terdengar oleh Nabi dan para sahabat. Gumamannya adalah, wallahi la azidu ala dhalika syai'a, demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun dari yang tadi. Mendengar gumamannya sambil berjalan, Nabi SAW berkata, wallahi. Nabi berkata, dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat yang lain, aflaha in sadaq. Dia pasti beruntung di akhirat apabila dia jujur. Lihat di dalam hadis ini ma'asyarul muslimin, bahwa kalau antum bisa gambarkan siapa orang ini dan bagaimana amalannya yang Nabi menjamin surga dan menjamin keberuntungan di akhirat, dia hanya melakukan amal yang wajib saja, yang sunat tak dia tambahkan sedikit pun. Artinya apa? Sholat hanya 5 kali, nggak ada sholat sunatnya. Puasanya hanya Ramadan. Ya kalau ada zakat maka dia keluarkan zakat sesuai dengan kadar zakatnya. Adapun infak-infak sunatnya yang lain tidak dia kerjakan. Dan dia hentikan yang diharamkan Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Tanpa mengurangi rasa hormat bahwa amalan yang kita lakukan sekarang ini dari amalan-amalan yang wajib jauh lebih banyak. Saya tidak mengatakan bahwa kita lebih mulia dari sahabat Nabi. Namun apa yang kita lakukan di permukaan bumi sekarang ini, masya Allah muslimin, lebih banyak daripada sekedar amal wajib, ya atau tidak? Dan di dalam syarah Imam Nawawi terhadap hadis ini, beliau mengatakan sepakat para ulama, apabila seorang muslim hanya mengamalkan ibadah wajib, tak dia tambahkan dengan yang sunnah. Dan syarat yang kedua, dia hentikan seluruh yang diharamkan Allah terhadap dirinya, sepakat para ulama, dia penduduk surga. Karena itu hadis Nabi jelas, tegas. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, jadi orang soleh itu enggak sulit sebenarnya. Tapi serius untuk menjalankan 3 poin yang tadi. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah kita sudah tahu itu enggak boleh, masih kita kerjakan. Kita tahu itu dilarang Allah tabaraka wa ta'ala, tapi masih kita lakukan. Dan itu yang sering menjebak langkah kita menjadi orang saleh. Kita tahu nih, hey, jangan ambil. Masih ngambil. Hep, jangan ucapkan. Masih ucapkan. Hep, jangan melangkah ke sana. Masih melangkah ke sana. Sementara kita sudah tahu itu suatu hal yang di dalam agama kita disuruh mundur. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita dengarkan daripada beliau tentang ingin jadi orang saleh. Kita ambil satu lagi bahasan dari bahasan kajian lain dari kajian ahli ilmu bagaimana jadi orang saleh. Kita tinggalkan ini, masuk kepada bahasan yang kedua dari sebuah kajian lain, dari sebuah muhadharah lain dari salah seorang ahli ilmu bagaimana jadi orang saleh. Kalau ingin jadi orang saleh, tunaikan kewajiban kita terhadap 3 poin. Tunaikan tiga hak. Tunaikan 3 hak. Pertama, haknya Allah. Yang kedua, haknya makhluk. Dan yang ketiga, hak diri kita sendiri atas diri kita sendiri. Apabila kita menunaikan hak Allah, kemudian kita menunaikan hak makhluk, kemudian kita menunaikan hak diri kita sendiri, maka dengannya kita akan menjadi manusia yang saleh, yang dicintai Allah, dan insya Allah menjadi penduduk surga. Tiga poin. Pertama, tunaikan haknya Allah. Haknya Allah adalah seluruh ibadah untuk Allah. Tauhid. Seluruh ibadah hanya boleh hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu karena salat adalah ibadah. Menyembelihlah untuk Rabbmu karena menyembelih adalah ibadah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku karena doa adalah ibadah, dia adalah hak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ibadah semuanya jangan pernah berikan kepada makhluk. Berikan hanya kepada Allah. Hakullahi 'alal 'abid an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba bahwa hamba itu harus mengesakan dia dalam seluruh ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Ini adalah haknya Allah. Maka hak Allah dari diri kita adalah setiap ibadah untuk Allah. Setiap ibadah tidak boleh sekutukan Allah. Setiap ibadah la ilaha illallah. Dua, haknya makhluk. Dua apa? Haknya makhluk. Hak makhluk yang paling tinggi adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut di bawahnya haknya orang tua. Mengikut di bawahnya hak suami dan istri. Haknya anak. Kemudian lakukan sesuai dengan interaksi kita dengan manusia. Apa hak-hak mereka yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita kepada mereka. Termasuk hak sesama muslim. Ada enam kata Nabi kita tercinta. Bertemu salam, sakit dia kunjungi. Apabila dia mengucapkan dalam bersinnya alhamdulillah maka fasyammithu. Apabila dia mengundang maka tunaikan, apabila dia meninggal maka antarkan dia ke pemakaman. Hak muslim sesama muslim. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia. Ini adalah makhluk. Lihat kewajiban kita kepada ia apa, lalu tunaikan. Kewajiban kita kepada Rasul ada empat. Tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'badallaha illa bima syara'. Apabila Rasul memberi kabar sesuatu, apabila beribadah, beribadahlah kepada Allah melalui syariat Rasul. Kewajiban kita kepada orang tua kita, hak orang tua kita dari kita adalah dipatuhi dalam cara yang ma'ruf. Hak suami istri, ada hukuk zaujah, ada hukuk istri, ada hukuk suami, itu dipelajari dalam bab pernikahan. Beri nafkah, pergaboi dengan baik, menasehati, membimbing ke jalan yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Hak anak, mengajarkannya kebaikan, melarangnya daripada kemungkaran, menunjukkan kepadanya jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan nafkah kepadanya. Hak bertetangga, menghormati, memuliakan, tidak menzolimi. saling menjaga. Dan interaksi kita dengan manusia lainnya, pasti ada orang-orang yang hidup bersama kita. Perhatikan kewajiban kita yang diberikan Allah untuk kita tunaikan terhadap dia. Hak dia yang harus saya tunaikan apa? Termasuk dalam transaksi harus jujur, tidak boleh menipu. Itu haknya konsumen. Kewajiban kita kepada konsumen dan klien kita. Jadi tunaikan haknya makhluk. Makhluk ini banyak kan? Makhluk banyak yang berinteraksi dengan kita. Namun lihat saja hari-hari kita berinteraksi dengan siapa? Kita sebagai rakyat bagaimana hak pemimpin atas diri kita? Kita sebagai pemimpin bagaimana hak rakyat atas diri kita? Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir, hak diri sendiri. Hak diri sendiri maksudnya adalah kadang-kadang mata butuh untuk tidur. Lalu kita paksa dia untuk tidak tidur-tidur. Itu menzalimi diri sendiri. Walau dengan ketaatan. Apalagi untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda. Kemudian bertanya kepada Ummu Darda tentang ibadah Abu Darda. Dan ternyata Abu Darda itu luar biasa ibadah dan ketaatannya. Sangat sedikit tidurnya. Bahkan saking rajinnya ibadah, Abu Darda jauh daripada muasyarah dengan istrinya. Lalu kemudian Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda. Wahai Abu Darda, sesungguhnya matamu punya hak atas dirimu. Badanmu punya istirahat atas dirimu. Punya hak atas dirimu. Istrimu punya hak atas dirimu. Keluargamu punya hak atas dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikan hak masing-masing orang tersebut. Berikan haknya masing-masing. Lalu ini disampaikan kepada Nabi kita tercinta SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, Shadaqa Salman. Jujur dan telah benar apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ini kaedah yang kedua. Kaedah untuk jadi orang soleh. Yang pertama tadi apa? Tiga hal. Pertama. Yang pertama apa tadi? Ketahui hukum. Yang kedua. Ikuti hukum itu. Yang ketiga. Tidak tahu bertanya. Apabila tidak mengerti kita hukumnya bertanya. Dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini. Alat komunikasi untuk bertanya telah dimudahkan Allah Ta'ala. Ini kaidah yang pertama yang kita dengarkan. Satu lagi, tunaikan tiga hak. Tunaikan ada hak manusia terhadap diri kita, tunaikan. Apabila kita menunaikan hak manusia, maka insya Allah kita akan jadi orang yang dicintai Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya maksiat itu adalah masuk dalam kriteria menzolimi. Penzoliman kepada makhluk, penzoliman kepada diri sendiri. Maka tiga hak yang harus ditunaikan. Pertama haknya Allah. Kedua haknya makhluk. Dan ini yang luas bahasannya. Dan ketiga hak diri kita atas diri kita sendiri. Jangan terlalu dipaksa kemudian tidak diberikan hak mata untuk beristirahat. Hak badan untuk beristirahat. Ini dia ma'asyarul muslimin. Ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku, saudariku, apabila kita benar-benar serius mengamalkan ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah aturan agama Allah semuanya terkumpul dalam apa yang tadi kita bahas. Bab transaksi, itu bagi orang yang berdagang. Bab bertetangga, itu untuk semua kita yang bertetangga. Bab amanah dalam memimpin itu bahasannya para pemimpin. Bagaimana kita bermuamalah bersama para pemimpin itu bahasannya rakyat. Bagaimana menjadi seorang suami itu bahasannya para suami di antara kita yang menjadi suami. Ini bahasan kita. Sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, kita ketahui dan kita tunaikan hak orang-orang yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada kita untuk memberikan hak itu kepadanya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada sore hari yang berbahagia ini bermanfaat. Dan saudaraku, saudariku, kaum muslimin, ketahuilah bahwa agama Allah itu tidaklah teori. Agama Allah itu adalah sesuatu yang kita ketahui lalu kita berjalan di atasnya. Mari apa yang telah kita pelajari dari agama Allah, apa yang telah kita ketahui dari agama Allah, mari kita benar-benar serius berjalan di atasnya. Mari kita benar-benar serius untuk mengamalkannya. Karena di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, gerakan umat Islam untuk kembali belajar ilmu agama luar biasa. Dan itu hal yang membuat kita bahagia. Dan kita tambahkan dengan nasihat, iringi dengan semangat mengamalkan. Iringi dengan semangat mengamalkan. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu agama adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa, namun menjadi sebuah kesengsaraan tiada tara kalau tidak diiringi dengan amal. Agama Allah adalah ilmu dan amal. Dan ilmu yang Anda maksud adalah yang tadi. Sesuatu yang akan kita kerjakan, kita tahu hukumnya. Adapun ilmu tentang Al-Quran dan hadis, dan ini bab wajib kifayah, bukan wajib ain. Ini babnya bab wajib kifayah, diwajibkan untuk dipelajari oleh sebahagian manusia agar kemudian diajarkan kepada sebahagian manusia yang akan menanyakan kepada mereka. Ini kewajiban para ahli ilmu dan para ulama. Kewajiban para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, tempat di mana manusia akan bertanya ilmu agama kepadanya. Dan itu tidak kewajiban semua kita. Kewajiban semua kita adalah sesuatu yang akan kita kerjakan. Tahu kita apa hukumnya, tahu kita apakah ini diridhoi Allah atau tidak. Dan dituntut kita untuk mengamalkannya. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pedulilah kepada diri kita sendiri. Pedulilah kepada keselamatan diri kita di akhirat. Dan sana selalu berpesan kepada diri sendiri dan kita semuanya bahwa apa yang akan kita dapatkan di akhirat, semua itu apa yang kita kerjakan di dunia. Di dunia ini ma'asyarul muslimin, pada dasarnya kita sedang mengukir biografi akhirat. Di dunia ini sebenarnya kita sedang mengukir biografi akhirat. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan di akhirat kelak itu adalah semuanya apa yang kita amalkan di permukaan bumi. Tidak Allah tambahkan dan tidak Allah kurangkan. Memang akhirat belum datang, tapi kita mengukir biografi akhirat dengan apa yang kita lakukan di permukaan bumi. Oleh karena itu berhati-hatilah. Allah Maha Pengampun. Apa yang telah kita kerjakan daripada kesalahan, Allah pasti ampuni kalau kita serius minta ampun. Pasti Allah ampuni. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena Allah ketika berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'at. Maka apa yang telah berlalu daripada kesalahan kita, jangan takut. Karena Allah pasti akan ampuni. Dengan syarat kita serius minta ampun. Kalau kita tidak serius minta ampun, itu kesalahan kita. Maka jajaki, maka tapaki kehidupan kita di permukaan bumi dengan ketaatan kepada Allah. Jadilah diri orang saleh, jadilah orang yang patuh kepada Allah di dalam hal yang diizinkan dan tidak diizinkan Allah dalam kehidupan kita. Secara materi, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini membawa manfaat terutama bagi yang berbicara. Ketahuilah bahwa agama Allah itu tidak sulit, agama Allah itu tidak rumit. Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah juga berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra. Semua itu adalah agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan bukanlah suatu hal yang mempersulit diri dalam agama adalah kebaikan. Dan beragama tidak boleh berlebihan dari kemampuan. Suatu hari Nabi SAW melihat tali dibentangkan. Lalu Nabi bertanya dari satu tiang ke tiang masjid, ini tali apa ini? Lalu disebutkan tali fulan. Kalau dia sholat malam, dia lelah, dia bertelekan bergantungan dengan tali itu. Kata Nabi SAW, hulluh. Copot-copot tali itu. Buang talinya. Alaikum ma tatiqun. Hendaklah kalian beribadah sesuai kemampuan kalian. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan beribadah. Dilarang oleh Nabi SAW untuk beribadah di luar kemampuan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di luar kemampuan dan kekuatan kita. Berlebihan tidak diperintahkan dan bahkan dibenci dalam syariat. Inna dina yusrun walan yushaddida hadal amr ahadun illa ghalabah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun walan yushadda hadha dina ahadun illa ghalabah. Barang siapa yang mempersulit agama Allah, maka dia akan dikalahkan oleh aksinya itu. Maksudnya adalah bahwa dia akan melakukan kesalahan, dia akan lari dari agama Allah, dia akan keluar dari jalur agama Allah yang benar kalau dia mempersulit dirinya dalam agama Allah. Alaikum atatiku. Ini yang bisa Anda sampaikan, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari antum pada sore hari yang berbahagia ini, kita persilahkan, sekiranya Anda punya ilmu untuk menjawabnya, maka Anda akan jawab bi'idhnillahi azza wa jal. Tapi apabila Anda tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan antum, Anda akan katakan Allahu a'lam bisawab, karena orang yang tidak tahu diharamkan untuk berbicara agama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
1: Baik Ustaz, izin sudah masuk pertanyaan kepada kami. Yang pertama, bagaimana jika hak kita sebagai istri tidak kita dapatkan Ustaz? Mangga Ustaz.
0: Sering sekali dalam kehidupan kita, kita lebih sangat perhatian kepada hak kita dibanding kewajiban kita. Nasihat ana kepada diri ana sendiri dan nasihat ana kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita lebih peduli kewajiban daripada hak. Hendaklah kita lebih peduli kewajiban kita, harus kewajiban kita apa dibanding hak kita apa. Salah satu di antara hadis-hadis yang mengarah kepada ini adalah ketika Nabi SAW berbicara tentang suatu saat nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mendahulukan dirinya daripada kalian, memprioritaskan dirinya daripada rakyat. Bahkan pemimpin itu akan memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Lalu para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, tunaikan kewajiban kalian, minta kepada Allah hak kalian. Tunaikan kewajiban kalian kepadanya, minta kepada Allah apa? Hak kalian. Di dalam hadis ini, Nabi mengarahkan kita umat Islam kepada lebih peduli kepada menunaikan kewajiban dibanding meminta dan menagih hak. Dan kalau kita bisa mendidik diri kita dan bisa mengamalkan amalan ini dalam kehidupan kita, hidup kita akan lapang. Bapak Ibu ini muliakan Allah, ketahuilah bahwa hak kita tidak akan pernah hilang. Permasalahannya dapat di dunia atau dapat di akhirat. Hak kita gak akan pernah hilang. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Apabila ada hak kita yang tidak diberikan, Allah pasti akan tuntut daripada orang yang menzolimi kita. Cuman permasalahannya kita ingin sekarang ditunaikan. Sekarang saya harus dapat. Hak kita yang tidak diberi itu yang akan menghancurkan akhirat kita. Yang tidak kita tunaikan kepada orang lain, itu yang akan menghancurkan akhirat kita. Kewajiban kita kepada seseorang yang tidak kita tunaikan, itulah yang akan menghancurkan hidup kita. Bukan hak kita yang kita tidak kita terima. Baik, masuk kepada pertanyaan ini. Ustadz, bagaimana saya sebagai seorang istri yang hak saya tidak diberikan oleh suami saya? Jawaban saya adalah masalah rumah tangga adalah masalah yang paling runyam untuk dibahas. Runyam sekali. Apalagi kalau masalah yang runyam itu ditanyakan dalam bentuk pertanyaan seperti yang tadi sama-sama kita dengarkan. Ana mau bahasnya gimana ya? Ana tidak tahu masalahnya apa, hak yang mana, dan kalau ataupun memang menurut si istri haknya tidak diberikan oleh suaminya, boleh jadi si suami udah saya berikan kok Ustadz, dianya aja yang minta lebih daripada hak. Dan oleh karena itu ana mengarahkan kepada bahasan tadi. Jangan hidup kita dalam kehidupan kita berinteraksi dengan manusia di dunia ini. Dunia ini sebentar, dunia ini sedikit, dunia ini sebentar lagi akan habis. Ciri-ciri hari kiamat yang kecil sudah mayoritas ada. Dunia bentar lagi kiamat. Jangan terlalu sibuk meminta hak kita di dunia kepada manusia. Perhatikan kewajiban kita. Adapun masalah rumah tangga, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, suami dan istri adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat. Dan tidak ada hubungan manusia paling dekat secara kehidupan interaksi lebih daripada suami dan istri. Dan kehidupan paling dekat ini membuat kita harus memberikan kebaikan kita lebih banyak kepada orang yang lebih dekat dengan kita. Kebaikan kita tunaikan lebih banyak, kebaikan kita alirkan kepadanya lebih banyak, pemaaf kita berikan kepadanya lebih banyak, sabarnya kita berikan kepadanya lebih banyak. Karena dia adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan kita. Adapun masalah rumah tangga itu tidak bisa ditanyakan dalam bentuk soal yang sangat pendek seperti ini. Sehingga ditanyakan kemudian ana berani menyampaikan begini, begini. Bentar, ana tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ana tidak tahu. Wallahu a'lam.
1: Baik, mohon izin. Selanjutnya Ustaz. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah jika masih bermaksiat, tanda ibadah sholat kita tidak diterima Ustaz?
0: Sholat, sebuah kalimat yang harus dibedakan antara sholat dalam bahasan syariat, sholat dalam kebiasaan kita. Itu dua hal yang berbeda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Sholat dalam bahasan syariat. Sholat dalam kebiasaan kita mengerjakannya. Kesalahan kita adalah menganggap apabila kita sudah sholat, berarti kita telah menjalankan sholat seperti dalam bahasan syariat. Paham yang saya maksud? Sholat dalam bahasan syariat harus khusyuk, tumakninahnya bagus, gerakannya sempurna, jiwa kita hadir, meneteskan air mata, hati kita terbawa ke akhirat dengan bacaan, intinya Rasul dan para sahabat. Itulah sholat yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka sholat yang ada di dalam bahasan syariat, kalau benar-benar diamalkan sesuai dengan yang ada dalam bahasan syariat, pasti tanha anil fahsya'i wal mungkar, melarang sholat itu akan menghalang kita untuk mengerjakan pekerjaan keji dan yang mungkar. Itu pasti, tapi sholat dalam bahasan syariat. Adapun sholat dalam kegiatan kita, tergantung Apakah sesuai dengan apa yang ada dalam bahasan syariat, kita benar-benar menjalankan rukun-rukun sholat, gerakan sholat dengan baik, kita benar-benar sempurnakan gerakannya, sempurnakan bacaannya, sempurnakan kekhusyukannya. Kalau iya, itu pasti, itu iya, kalau iya itu pasti tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti. Wallahi, Allah tidak pernah berdusta. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau sholat kita tidak seperti itu, maka jangan minta apa yang dijanjikan Allah dalam sholat. Nah, karena sholat kita tidak sesuai dengan sholat yang diinginkan Allah. Ketika memerintahkan sholat, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan sholat. Bukan kerjakan sholat. Mendirikan sholat, coba lihat kalimat mendirikan bangunan. Harus kokoh pondasinya, lurus. Lihat, kalau enggak bangunan itu hancur. Maka, wallahu'alam, kalau kita sudah sholat tapi perbuatan keji dan mungkar masih belum berhenti, saya tidak berani mengatakan sholatnya tidak diterima. Karena soal diterima, enggak diterima itu perkara gaib. Itu perkara gaib, bukan perkara, bukan hak ana sebagai seorang manusia untuk itu diterima, itu ditolak, itu enggak hak ana. Itu perkara gaib. Tapi ana paling mengatakan, coba perhatikan lagi sholat kita. Apakah sudah kita benarkan gerakannya, benarkan keseriusan hatinya, benarkan kecintaan kepada sholatnya, benarkan kekhusyukannya. Karena apabila kita lihat di zaman kita sekarang ini, bacaan sholat kita ketika kita sedang sir, apabila kita baca jahar, kita sendiri akan malu. Coba ana ulang lagi. Di zaman kita sekarang ini, bacaan sholat kita waktu sir, apabila kita baca jahar, kita pasti akan malu. Paham yang saya maksud? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba jaharkan kalau berani. Allahu Akbar. Subhanallah. Coba jaharkan kalau berani. Apa yang akan terjadi? Kita sendiri malu dengan sholat kita yang kita sirkan itu kalau kita jaharkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Itu apa artinya? Gerakan kita enggak sempurna, bacaan kita tidak sempurna. Sehingga manfaat daripada sholat yang Allah janjikan di dalam ayatnya tak Allah berikan karena memang sholat kita bermasalah. Soal terima tidak diterima, ana tidak mau masuk ke dalam kancah itu karena itu adalah kancah ilmu gaib yang ana tidak berhak untuk mengatakannya. Tapi perhatikanlah sholat kita. Ana sholat enggak pelan-pelan banget lah, enggak. Tapi ana pernah sholat masbuk satu rakaat, kemudian setelah beberapa dua rakaat berlanjut masbuk lagi di samping ana, orang masbuk tiga rakaat, berarti dia masbuk. Ana masbuk satu rakaat. Selesai imam, kita sama-sama naik. Ana belum salam, dia udah salam. Seperti yang ana katakan tadi, ana sholatnya gak pelan-pelan juga. Ana sholatnya menurut ana standar lah. Standar ana gitu, wallahu a'lam. Standar bacaan yang tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Tapi ana baru satu anak apa masbuknya satu rakaat. Tapi saudara kita di samping ini lebih dulu salam daripada ana, padahal dia masbuknya tiga rakaat. Ana tidak mengatakan Allah terima atau Allah tolak, ana tidak berani mengatakan itu. Tapi paling tidak itu bagaimana dia membaca bacaan rukuknya, bagaimana dia bacaan sujudnya, bagaimana. Dan apa yang ana katakan ini bukan sesuatu yang ana karang-karang, realita yang pernah terjadi. Maka mari masing-masing kita perhatikan gerakan sholat kita, perhatikan kekhusyukan sholat kita. Ya. Dan yakinlah kalau kita mau memperhatikannya, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada kita taufik lebih daripada kita memperhatikan sholat kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa saja hal yang penting untuk seorang pemuda agar istiqomah di atas ketaatan?
0: Itu yang tiga tadi. Itu yang tiga tadi. Ketahui ilmunya, amalkan sesuai ilmu, tak tahu apa? Bertanya. Semua kita tanpa terkecuali, antum ana sama. Itulah kewajiban kita kepada Allah. Dan ingat, pemuda benar pemuda, tapi di zaman kita sekarang kematian tidak pilih-pilih orang tua. Jangan terlalu yakin bahwa dengan mudanya kita, kita akan hidup 40 tahun yang akan datang. Tak ada yang menjamin. Apalagi zaman kita sekarang, zaman akhir zaman yang mana kematian mendadak banyak sekali terjadi. Wallahu a'lam.
1: Baik. Selanjutnya Ustaz. Apakah amalan yang kita kerjakan akan mendapatkan surga sesuai tingkatannya? Surga terendah dan tertinggi seperti apa Ustaz?
0: Kita tidak tahu surga yang terendah. Surga yang mana? Karena sejauh ilmu yang ana tahu, Rasul hanya berbicara surga tertinggi. Yaitu surga apa? Surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Lalu bagaimana surga yang di bawah, surga apa, ana tidak terlalu tahu. Namun ana akan sampaikan kepada antum sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi tercinta SAW dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, tentang seorang lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka, keluar dalam kondisi yang hitam, legam, gosong, lalu dicelupkan ke dalam sungai di depan pintu surga bernama Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dan setelah dicelupkan, diangkat badannya kembali utuh, bersih, putih. Dan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dan yang terlihat oleh dia, yang tergambar oleh dia, surga sudah penuh, tak ada tempat untuk dirinya. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, wahai Rabbku, izinkan saya untuk di bawah pohon itu saja. Permintaannya hanya di bawah pohon. Karena keluar dari neraka adalah nikmat tiada tara. Keluar dari neraka adalah nikmat yang luar biasa. Wahai Rabbku, izinkan aku berada di bawah pohon itu. Allah bertanya kepadanya, kau tidak minta yang lain? Tidak, wahai Rabbku. Mau berjanji, tidak meminta yang lain? Dia berjanji. Buat perjanjian. Setelah sampai, minta lagi diarahkan ke depan. Minta lagi diizinkan, sampai tiga kali berturut-turut. Dan ketiga-tiganya Allah berkata, wahai hambaku, tadi engkau telah berjanji. Tapi dia melanggar lagi janji dan minta diizinkan untuk maju lagi ke depan, sampai tiga kali. Sampai akhirnya Allah berkata kepada hamba itu, wahai hambaku, tamanna. Sekarang gini aja, kamu minta kepada aku apa yang kau ingin minta kepada aku dan silahkan berangan-angan kamu mau apa. Mintalah kepada aku sekarang, engkau sebenarnya mintanya mau apa sih? Ketika diizinkan meminta, kata Nabi tercinta, maka dia meminta kepada Allah sehabis daya hayal manusia tentang kenikmatan. Wah gila, diberikan kesempatan meminta, memintanya sehabis daya hayal. Kalau antum lagi kosong nanti malam sebelum tidur, gak bisa tidur, tolong menghayal. Mungkin itulah dia. Coba tolong menghayal istananya seperti apa, sarananya seperti apa, taman-tamannya seperti apa. Sehabis daya hayal manusia, dia meminta kepada Allah. Setelah dia habis meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ridho? Bukan itu yang aku berikan kepadamu, namun aku berikan kepadamu kenikmatan seperti yang pernah ada di dunia semuanya. Dunia beserta isinya itu yang kuberikan kepadamu. Ini di atas daya hayal manusia atau di bawah daya hayal? Manusia tak sanggup menghayal sehebat itu. Dunia dan seisinya itu yang akan diberikan. Seharusnya orang ini tambah bahagia atau gimana? Tapi ternyata dia mengatakan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin, wahai Rabb, apakah engkau mengolok-olok diriku? Padahal engkau adalah Rabbul alamin. Kata Nabi SAW, ketika itu Allah tabaraka wa ta'ala tertawa. Hamba ini tidak kenal siapa Allah. Ketika Allah berjanji, Allah tak pernah ingkar janji. Lalu Nabi mengatakan, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, untukmu dunia beserta isinya dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Ini untuk siapa? Untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Beberapa tahun yang lalu, ana mengatakan, ini istilah ana, kalau ana benar alhamdulillah, kalau salah ana bertaubat kepada Allah. Menurut istilah ana, ini lelaki yang paling miskin di surga Allah. Kenapa? Karena dia yang paling terakhir masuk surga. Tapi ini tidak berbicara apa nama derajat surga paling bawah. Makanya tadi ana katakan ana tidak bicara apa nama surga derajat paling bawah dan apa fasilitasnya. Yang ana tahu adalah surga paling atas, dan itu surga yang paling sempurna, yang paling luar biasa, dan tanaman-tanaman di surga Firdaus Allah langsung yang menanam dengan tangannya. Begitu kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bicara tentang lelaki yang paling terakhir masuk surga. Ana mengatakan dari dahulu kala, menurut ana wallahu alam ilmu ana, semoga tidak salah, ini lelaki yang paling miskin masuk surga. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ana mendengar ceramah dari salah seorang masyayikh yang bicara tentang nikmat-nikmat di surga Allah. Ana menemukan pernyataan dari beliau persis seperti yang ana katakan beberapa tahun yang lalu. Beliau pun mengatakan ini adalah afqaru rajulin fil jannah. Ini lelaki yang paling fakir tinggal di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ana mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Ternyata ada ulama yang mengatakan hal yang seperti itu dalam muhadarahnya. Sehingga dengannya ya'tadattu bihi, ana kembalikan kepada perkataan para ulama. Tidak ana kembalikan kepada perkataan ana sendiri. Allahumma lakal hamd.
1: Ilham.
0: Sebentar. Belum. Jadi yang ada di dalam hadis ini bukan derajat surga paling rendah, tetapi nikmat paling sedikit yang Allah berikan kepada seorang yang ada di surga. Bukan surga paling rendah, tapi nikmat yang paling sedikit yang didapat, nikmat yang paling rendah yang didapatkan orang yang ada di surga Allah. Bayangkan orang yang masuk surga sebelum dia. Sebelum dia lagi, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Dan bayangkan orang yang tidak ke neraka sama sekali. Dan itu pun bervariasi. Tidak ke neraka sama sekali, namun bervariasi tingkatnya, keimanannya terus. Allah malah, tak bisa kita bayangkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku siapkan untuk hambaku di dalam surga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terbesit di dalam hati soal keindahan keluar biasaan surga. Nah, itu yang saya sampaikan. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz. Rupanya pertanyaan sudah kita bacakan semua Ustaz. Ini yang terakhir ada permintaan doa dari jemaah. Mohon doanya Ustaz untuk anak kami Muhammad Alif Azkianata yang sedang sakit kanker leukemia akut.
0: Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada anak antum dan semua kaum muslimin dan muslimat kesehatan, dan semoga yang sakit daripada mereka disembuhkan oleh Allah tabaraka wa taala. Allahumma isfi mardana dan isfi hadha al-akh, isfi walad hadha al-akh alladhi talaba minna an yad'uwa lana, isfihi wa'fu anhu wa tajawaz anhu wa irhamhu ya rabbal alamin, la shifa'a illa shifa'uk, isfihi shifa'an la yugadiru saqama, la ba'sa tahurun. Insyaallah semoga kita yang diberikan Allah, sedang diberikan Allah sakit, bersabar atas apa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Dan ketahuilah bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi semuanya telah ditulis sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Semuanya telah tertulis sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan tidaklah kehidupan kita di permukaan bumi kecuali untuk melakukan dua hal. Bersyukur manakala yang datang kepada kita adalah sesuatu yang kita sukai, dan bersabar manakala yang datang kepada kita adalah apa yang tidak kita sukai. Dan sakit dan penyakit adalah bahagian daripada yang kedua, sesuatu takdir Allah yang datang kepada kita dari hal-hal yang harus kita hadapi dengan sabar. Sungguh di akhirat kelak orang-orang yang ahlul afiyah, yang hidup di dunia penuh dengan hal-hal yang sedikit balak terhadap mereka, lalu melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan banyak bencana dan bala di permukaan bumi, lalu mereka berandai-andai seandainya di dunia mereka juga mendapatkan bencana-bencana itu. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan atas mereka yang diberikan Allah bencana, dan kesabaran mereka atas bencana yang Allah berikan. Pada dasarnya adalah meraih ridho Allah dan surga Allah. Kalau akhirnya dengan sabar kita sampai kepada ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu adalah kebaikan. Dan kalau syukur yang akan menyampaikan kita kepada ridho Allah dan surga Allah, maka itu adalah kebaikan. Namun di dalam hati kita selalu memilih syukur yang kita inginkan, bukan bala. Namun Allah yang memilih siapa yang akan Allah berikan nikmat dan siapa yang Allah berikan bala, dan itu bukan di tangan kita. Kewajiban kita adalah bersabar. Nabi Ayyub alaihi salam 18 tahun ditimpa penyakit. 18 tahun itu tidak sedikit. Harta habis, anak-anak meninggal dunia dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat, padahal sebelumnya orang yang dihormati dan dimuliakan, dan tidak ada bersama beliau kecuali istri beliau tercinta. Sampai istri beliau tercinta pun harus menjual rambutnya untuk nafkah kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Namun pada akhirnya Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Senikmat-nikmat seorang hamba adalah Ayyub. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayyub karena kesabar Nabi Ayyub atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau daripada ketaatan, daripada bencana dan musibah dan penyakit. Oleh karena itu kepada saudaraku, nasihati anak agar bersabar. Semua itu sudah ada tulisan takdir, dan kita tidak akan pernah bisa lari daripada apa yang sudah Allah tuliskan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang tertulis menimpamu tak akan meleset, dan apa yang ditulis tidak akan menimpamu tak akan datang menimpa. Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf. Pena telah diangkat dari catatan takdir, dan catatan takdir telah kering. Kita menjalani apa yang ditakdirkan Allah. Apabila kita jalani dengan sesuatu yang diinginkan Allah, maka hasilnya adalah ridho Allah dan surga Allah. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan sampai ke surga.

0: Baran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'ab.

0: Wahu, kedua orang tuanya lah ayyuhawidanihi ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna. Ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik. Maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya? Adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, anggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam, hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, nggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidaya, Allahumma gfir li walidaya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, Boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, Allah ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahummaghfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini, sahih ini ayat.

0: Ya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan ya, kita berkata seandainya kalau saya punya harta yang banyak saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah

0: Subhanahu wa ta'ala. Jadilah anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin, yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban la yankihuna al-mutana'imat wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya, Jadi kalau istilahnya kalau mereka hendak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin ya, dia bisa hidup dengan tenang ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayyuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
4: Afan Pak Ustadz, patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya,

0: kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah memberikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Min Hajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya? Membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan

0: dan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah. Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpa tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini. Wa fil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ittaudu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak, berhenti di sintrik. Tapi kalau 10-30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitu ya, gak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya tidak dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung.
4: membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan. Karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu. Agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lin-nas." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi SAW ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi SAW. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawa bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggawa bocah dicurahkan ployun ngono apa? Ramane ndi? Dio. Bener ramane imam. Ada. Repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang kayak imam, wis dadi makmum. Bocahe mbune ngendi? Gawe lima maning, Masya Allah. Mlayu ngono, mlayu ngene, rame-rame po. Lho ora maning ngendi? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kulit teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggungnya digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocah kuis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, oh, nyungus, penak boleh sholat. Iya, jangan penak, sih lihat di sini mburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayapan kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tunggu nih nanti rampung. Ini kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya. Lu ramane nang ngendi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, gak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak, apa namanya, ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangane. Udah dicengkiwing. Cekel tangane gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang salatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa kita lagi sujud pinter ya kaburnya pas lagi sujudnya kita lagi sujud dong bus wah hilangnya terus gimana Ustaz cari lagi habis sholat cari lagi cekel maning ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya. Ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya. Termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangannya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majlis yang mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan di sini bisa berbagi faedah. Tentunya faedah yang kami sampaikan ini lebih utama bermanfaat bagi diri kami pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jamaah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap hari kiamat. Kenapa disebut dengan al-imanu bil yaumil akhir? Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasanya setelah hari itu terjadi maka tidak ada hari yang selanjutnya. Artinya hari itu adalah tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Kita tahu tahapan kehidupan manusia yang pertama yaitu adalah ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata'al insan hinu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang kabar kepada kalian tentang suatu zaman yang mana pada saat itu kalian itu tidak disebut-sebut. Tidak disebut-sebut artinya kita di dahulu tidak pernah ada dan tidak pernah disebut-sebut. Kalau tidak ada dan pernah disebut itu mending. Tapi ternyata kita dulu itu tidak ada dan tidak pernah disebut-sebut. Setelah ketiadaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kita ada dalam janin ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari janin ibu kalian, dari perut ibu kalian. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi khalqi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan min dzalik, thumma yakunu mudghatan min dzalik, thumma yursalu ilaihi al-malak." Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia itu ada di awalnya di dalam janin seorang ibu. Kemudian setelah dalam dunia, dalam janin, kemudian terlahir, kemudian masuk ke dalam barzakh. Itu kita wafat. Kita akan wafat. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan, barulah terjadi yang namanya apa? Hari kiamat. Maka dari sini, para ulama menyebutkan kenapa hari kiamat itu disebut dengan al-yaumil akhir, yaitu hari terakhir, karena itu adalah hari tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama adalah karena terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hari akhir. Kita kalau mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhir maka sangat banyak. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahum. Maka barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, kemudian dalam riwayat yang lain hendaknya dia menghargai atau menghormati tetangganya. Dan hadis yang semisal seperti ini sangat banyak yang menjelaskan tentang penyebutan tentang hari terakhir, yaitu hari kiamat. Kemudian jemaah subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang hari kiamat ini sangat penting karena dijelaskan oleh para ulama, karena saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hari kiamat, hari akhir, maka para ulama menyebutkan bahwasanya pembahasan dari iman kepada hari akhir ini adalah salah satu intisari poin dakwah para nabi. Salah satu intisari poin daripada nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-usul ats-tsalatsa allati ittafaqa biha jami'ul malal wa ja'at biha jami'ur rusul. Beliau mengatakan bahwasanya ada tiga usul yang semua para nabi atau semua para rasul itu sepakat menyampaikan tiga usul tersebut. Yang pertama kata beliau al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga al-a'mal as-salihah, yaitu melakukan amalan saleh. Ini tiga ini adalah intisari pokok dari dakwah para nabi dan para rasul. Ternyata salah satu dari ketiga tersebut adalah penyampaian mengingatkan kepada manusia tentang adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian jemaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi kenapa kita harus sering-sering belajar tentang hari akhir, disebutkan oleh para ulama penting karena banyak penyimpangan yang terjadi terhadap keyakinan hari akhir. Banyak penyimpangan yang terjadi pada keimanan terhadap hari akhir. Dan ini sudah muncul sejak dahulu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari adanya namanya hari akhir. Mereka mengatakan mahyuhil idhama wa huwa ramim. Kata mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa mengumpulkan tulang-tulang padahal tulang-tulang tersebut sudah luluh, sudah hancur semua. Artinya mereka mengingkari apa namanya hari kebangkitan. Gak mungkin, kata mereka, secara logika mayat-mayat yang sudah dikubur kemudian sudah dihancurkan, mungkin dimakan oleh binatang-binatang tanah, kemudian bisa jadi utuh kembali. Maka mereka mengingkari ada namanya apa hari kebangkitan atau hari kiamat. Di zaman ini ada yang namanya keyakinan reinkarnasi. Reinkarnasi artinya kalau seorang dia hidup kemudian dia wafat, nanti suatu saat dia bakal hidup lagi. Maka keyakinan ini semua tidak berdasar dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hari akhir. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebenarnya banyak tentang urgensi kita belajar beriman tentang hari akhir. Namun yang paling inti adalah agar kita sadar bahwasanya suatu saat kita ini akan wafat. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat besar. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Kenapa kita harus mengingat seperti ini? Karena di zaman kita ini terlalu banyak kelalaian. Kita sering dilalaikan dengan gadget-gadget kita. Tatkala kita sudah buka HP kita, kita scroll-scroll, gak terasa lewat setengah jam. Scroll lagi, gak kerasa lewat 2 jam. Scroll tahu-tahu udah duhur. Selesai duhur, duduk lagi sambil scroll-scroll. Alasannya dengar kajian. Scroll-scroll, asar. Habis waktu. Waktu kita habis, hanya sia-sia. Dan terkadang yang mengkhawatirkan, ternyata gadget kita mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Ini yang mengerikan. Makanya seorang para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian ustaz, siapa yang punya gadget, maka sangat berpotensi dia melakukan namanya maksiat. Kita enggak nyari-nyari, tapi dia pasti muncul. Kita enggak nyari-nyari, pasti kita muncul. Maka semua keadaan ini bisa membuat kita lupa atau kita lalai dengan hari kiamat atau kita lalai dengan kematian. Dan ini sangat bahaya jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang dia sudah lupa terhadap kematian, maka minimal dia terjangkiti tiga penyakit. Yang pertama adalah dia tasfifut taubah. Dia akan apa? Menunda-nunda taubat. Dia akan menyangka bahwa hidup dia akan panjang, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Dia lupa sama kematian, maka dia akan menunda-nunda namanya taubat. Ini sudah kelaziman. Kemudian seorang kalau dia lupa kematian, lupa dengan hari kiamat, maka dia akan mengalami penyakit yang namanya at-takasul fil ibadah. Dia akan malas ibadah. Dia bilang, nanti aja. Saya belum wafat kok. Nanti tunggu di akhir kehidupan saya, baru saya banyak-banyak beribadah. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa dengan kematian, lupa dengan hari akhirat, maka dia tidak akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak qanaah. Dia akan selalu orientasi dia dunia, dunia, dunia, terus dunia. Alladzi jama'a ma ja'ama, alladzi jama'a malan qaddada. Kata Allah Subhanahu wa taala, orientasi mereka pasti tinggal nyari-nyari duit, nyari-nyari harta dan selalu dihitung-hitung. Tiap satu jam ngecek saldo. Padahal saldonya enggak ada nambah. Orientasi dia pokoknya dunia. Maka hati-hati jamaah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkena penyakit seperti ini. Kita punya penyakit lupa dengan namanya kematian. Orang kalau sudah lupa kematian, dia bakal nunda-nunda taubat dan dia bakal malas beribadah. Kata dia, nantilah tunggu saya pensiun, mungkin 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, baru saya taubat. Saya tinggal dekat masjid, saya akan beribadah terus di dalam masjid tersebut. Kita katakan mudah-mudahan nyampe umurnya. Kalau dia ingin angan-angankan seperti itu, ternyata besok dia wafat, bagaimana? Atau mungkin setahun ke depan baru dia wafat, bagaimana? Alhamdulillah kalau yang diinginkan, yang dia cita-citakan tercapai. Bagaimana kalau seandainya tidak tercapai? Dan seringnya seperti itu. Dia berangan-angan nanti. Ternyata sebelum waktu yang dia tentukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan ini bahaya. Kata para ulama, bertaubat ini urusan sendiri dan menunda-nunda taubat ini urusan sendiri. Jadi ada dua urusan, dua masalah. Seorang ketika dia enggak bertaubat, dia dosa. Kemudian ketika dia menunda-nunda taubat, itu dosa tersendiri. Berarti dosanya ada berapa? Ada dua. Dosa tidak bertobat dan dosa menunda-nunda taubat. Oleh karena jemaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk merealisasikan mentahqiq agar kita tidak lupa dengan namanya kematian, maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah kita mengingat tentang apa? Hari kiamat. Kita mengingat tentang kedahsyatan hari kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan tentang hari-hari kiamat. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan penglihatan yang sangat benar-benar, yang benar-benar jelas, maka baca surat Idza syamsu kuwirat, Idza sama'u fatarat, atau Idza sama'u syaqqat. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana yang terjadi pada hari kiamat, kita bisa membaca surat tersebut. Apalagi sampai kalau kita mau membaca, kemudian kita membaca tafsir-tafsir dari para ulama. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu, iman kita bertambah sehingga kita bisa selalu mengingat-ingat bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita selalu terbiasa, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang selalu ingat wafat. Ya tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang cerdas yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang-orang yang cerdas bukan orang-orang profesor, bukan yang pangkatnya mentereng, enggak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian dan selalu dia apa namanya menyiapkan perbekalan untuk menghadapi namanya hari kematian. Dalam riwayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sama seorang, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Ketika ditanya, Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab hari ini atau hari itu, tidak. Tapi Nabi balik nanya sama dia, wa madza a'dadta laha, memang apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena hari kiamat tidak perlu ditanya,
7: Kapan terjadi? Enggak perlu. Karena suatu kepastian enggak boleh ditanya. Bukan enggak boleh, tidak perlu ditanya. Suatu kepastian pasti akan datang. Maka apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi suatu kepastian tersebut, maka kita membekali diri kita untuk menghadapi hari-hari tersebut. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membaca surat Az-Zalzalah, dan mana dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara singkat menggambarkan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Tidaklah kami sampaikan ini, mungkin Bapak-bapak semua sudah pernah baca sendiri, sudah paham sendiri. Kita meroja aja, kita mengingat kembali apa yang terjadi pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Zalzalah. Karena kalau kita bahas surat Idza Syamsu Kuwirat panjang, kita bahas Idza Sama'u Fatarat panjang, Idza Sama'u Syaqqat panjang. Maka surat yang ringkas yang menggambarkan tentang hari kiamat salah satunya adalah surat apa? Al-Zalzalah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99. Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai Al-Zalzalah, maka Al-Zalzalah ini surat yang ke-99. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah gempa atau guncangan. Para ulama khilaf, apakah surat ini makkiyah atau madaniyah? Makkiyah artinya surat itu turun sebelum apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hijrah. Kalau surat madaniyah berarti surat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Adakah surat madaniyah yang turun di Mekah? Ada tidak? Ada. Misalnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata para ulama, ini surat madaniyah tapi dia turun di mana? Di Mekah. Kenapa? Karena dia turunnya tatkala Nabi setelah hijrah, tapi turunnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Madinah. Tatkala terjadi namanya Fathu Makkah. Maka penamaan Makkiyah atau penamaan Madaniyah ini bukan urusannya berkaitan dengan tempat, tapi berurusan dengan apa? Waktu. Jadi namanya tempat, tapi pada hakikatnya berkaitan dengan waktu. Nah, surat Al-Zalzalah, para ulama khilaf, ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini surat Makkiyah. Kenapa? Karena ayat surat Al-Zalzalah berbicara tentang hari kiamat. Dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah kebanyakan itu berbicara tentang hari kiamat. Sebagian ulama bahkan jumhur, mereka mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini adalah surat Madaniyah. Wallahu ta'ala alam, disebutkan oleh seperti Ibnu Asyur atau yang lainnya, mereka lebih condong bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan surat ini, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya surat ini berbicara tentang proses terjadinya hari kiamat. Sudah singkat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Artinya dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang proses atau huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian tentang keutamaan surat ini disebutkan dalam dua hadis. Ada dua riwayat datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjelaskan tentang keutamaan berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Riwayat pertama disebutkan bahwasanya ada seorang laki dari Juhayna, dia menyebutkan bahwasanya saya pernah salat subuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Ternyata di dua rakaat tersebut Nabi membaca surat Az-Zalzalah. Jadi di rakaat pertama membaca Az-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca surat Az-Zalzalah. Dalam riwayatnya disebutkan, saya tahu benar-benar Nabi menyebutkan berulang, tapi saya khawatir itu Nabi sengaja atau Nabi lupa, saya tidak bisa pastikan. Intinya dalam satu surat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan surat Az-Zalzalah juga di rakaat kedua. Ini riwayat pertama. Kemudian riwayat kedua yang menyebutkan tentang keutamaan tentang surat Az-Zalzalah, yaitu tatkala surat ini turun. Tatkala surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacanya, maka tatkala itu Abu Bakar mendengar Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis. Maka Nabi pun tanya kepada Abu Bakar, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu nangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Abkatni hadhihi surah." Surat Az-Zalzalah yang membuatku menangis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tukhti'una wala tuthnibun la khalaqallahu min ba'di

Dan Abu Bakar merasa dia banyak dosa. Abu Bakar merasa dia banyak dosa, makanya dia nangis. Maka ketika Nabi nanya, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, saya nangis karena saya dengar surat Al-Zalzala. Saya takut. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, kalau kalian tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan, Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru, mereka berdosa, mereka berbuat kesalahan, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah SWT, barulah Allah ampuni mereka. Ini faedah jamaah semoga dirahmati Allah SWT. Kita sebagai manusia pasti terjatuh dari yang namanya dalam apa? Kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang jadi inti yaitu khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang bersalah sikapnya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hamba yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Enggak mungkin. Bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Tapi yang menjadi syarat masuk surga itu seorang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala dia merasa dosanya banyak, mungkin dahulu dia banyak dosa, jangan sampai dia putus asa. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ayat ini sangat sangat memberikan motivasi kepada kita. Allah mengatakan di ayat sebelumnya, barang siapa yang melakukan dosa-dosa kemudian dia bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah ubah keburukan jadi kebaikan? Apa maknanya? Kata para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, Allah akan ubah kebiasaan dia. Tatkala seorang mungkin dulu dia suka main judi, mungkin pemakan riba, ketika dia bertobat Allah akan ubah kebiasaan dia. Dahulunya dia pelaku maksiat, dia akan berubah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak. Ini secara zahir. Allah benar-benar mengubah dosanya menjadi kebaikan. Dan wallahu taala pendapat ini yang benar. Tatkala seorang dulu dia punya dosa banyak, kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuha dan dia melakukan beramal soleh, maka dosa-dosanya tersebut bisa diubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim disebutkan bahwa ada seorang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, tampakkan dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya simpan. Maka Allah pun tampakkan dosa-dosa kecilnya di hadapan dia. Dan dia ketakutan tatkala itu. Dia lihat dosa-dosa kecilnya sudah banyak. Dia merasa dia bakal binasa. Ini baru dosa-dosa apa? Kecil. Bukan itu apa? Diubah oleh Allah jadi apa? Jadi kebaikan, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, kalau kau datang kepadaku membawa dosa yang sangat besar, bahkan sebesar langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dosa yang sangat banyak. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka saya akan datang kepadamu, kata Allah, juga dengan membawa ampunan yang lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari dosa-dosa, dengan syarat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Inilah jemaah Subhanahu wa taala, dua riwayat yang menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah. Yang pertama tadi menyebutkan bahwa Nabi salat dengan salat subuh dua rakaat dengan membaca surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua. Dalam riwayat lain disebutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dia nangis wafat. Dia nangis sedih ketakutan gara-gara mendengar surat Az-Zalzalah. Kita masuk di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digoncangkan, zilzalah, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Para ulama ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan idza zulzilatil ardu ay khurrikat bi'anfin, yaitu bumi ini digoncangkan dengan yang sangat keras. Sebagian ulama mengatakan khurrikat harakatan syadidah, itu bumi benar-benar digoyangkan, digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita membayangkan bagaimanapun goncangan

Makanya tidak akan bisa terbayangkan. Kita mau bayangkan mungkin seperti yang di mana? Di Lombok atau di Aceh atau dimanapun, enggak bakal sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Kita mau berpikir sekencang apapun tidak akan sama. Dan bayangkan gempa-gempa yang terjadi di sekitar kita pun itu sudah mengerikan. Sebagian orang cerita tatkala terkena gempa dia dengar ada suara yang sangat gemuruh. Itu baru gempa yang terjadi di atas muka bumi ini. Gempa yang terjadi pada hari kiamat ini jauh berbeda, tidak sama dengan gempa-gempa yang ada terjadi di sekitar kita. Oleh karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana terjadinya gempa tatkala itu, Allah mengatakan ya ayyuhannasu taqur rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan gempa yang terjadi pada hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat mengerikan. Azim. Saking bahayanya, saking mengerikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Tatkala kau menyaksikan gempa tersebut, kau akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas anaknya. Dilepas anaknya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Ibu-ibu hamil langsung keguguran. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat manusia itu seperti mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Itu bayangkan, pernah enggak melihat situasi seperti itu? Terjadi ibu-ibu yang sangat cinta sama anaknya langsung dilepas. Dilari. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut semua orang itu lari dari siapapun, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari bapaknya, dari ibu, kabur. Masing-masing urus dirinya masing-masing karena saking mengerikannya hari tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi zilzal di hari kiamat, para ulama menyebutkan ini adalah permulaan, artinya tanda bahwasanya tanda hari kiamat akan segera terjadi. Jadi semua itu bermula dari namanya ada zilzal. Kemudian barulah terjadi peristiwa-peristiwa yang selanjutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idza sama'u fatarat. Tatkala langit itu terbelah. Idza sama'u syaqqat. Tatkala sama langit juga itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu quwirat. Dan apabila matahari itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah terjadi yang selanjutnya. Jamaah Subhanahu wa taala, kita lihat Allah dalam Al-Quran banyak menggambarkan tentang kehebatan langit. Kehebatan apa? Langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'a bainainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, langit kamilah yang menciptakannya dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang membentang langit. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Tentu tidak. Langit lebih dahsyat. Kemudian ada yang lain Allah mengatakan, wa ilas sama kaifa rufi'at. Coba kalian lihat itu langit, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, khalaqas samawati bighairi amdin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang yang menyangga. Jadi langit ini adalah suatu makhluk yang sangat agung, sangat yang besar dan sangat dahsyat. Tapi lihat pada hari kiamat, Allah mengatakan idza sama'u fatar. Allah akan belah itu langit. Idza sama'u syaqqat. Apa perbedaan infatarat sama infitar sama gunung yang sangat kokoh? Apa gunung di Bandung yang paling besar apa? Hah? Tangkuban Perahu. Itu dia terbang, coba antum lihat. Seperti apa itu kayak begitu? Wabussatil jibalu bassa, dan bumi itu dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat haba'am mumbassa. Maka jadilah gunung-gunung itu berterbangan seperti hancur kemudian menjadi debu-debu yang berterbangan. Langit rusak, kemudian bumi

0: namanya gunung hancur yang kita kira kokoh, semua jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah penghancuran semua itu, berubahlah bumi. Wa idzal ardu muddat, bumi pun diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi itu tidak lagi sama seperti yang kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samaa. Pada hari tersebut bumi itu akan berubah tidak sama seperti bumi yang kita lihat saat ini. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada yang naik itu, semua rata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala pada hari kiamat terjadi goncangan, kemudian langit dilipat dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung berterbangan, itu semua nanti pada ujungnya akan merubah bentuk apa? Bumi. Jadi bumi ini tidak sama lagi dengan bumi yang kita lihat. Muncul pertanyaan dari beberapa ulama, mereka membahas kapan sih terjadi zilzal ini? Kapan terjadi gempa bumi seperti ini? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini terjadi sebelum hari kebangkitan. Sebelum terjadi hari kebangkitan. Karena nanti kita semua wafat. Sebagian ulama mengatakan zilzal ini terjadi itu sebelum kita dibangkitkan. Kenapa mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhatin hamlaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kau akan melihat wanita-wanita yang hamil itu akan keguguran, atau wanita-wanita yang membawa bayi akan meninggalkan bayinya. Kata para ulama, pada hari kebangkitan sudah tidak ada lagi namanya orang hamil. Sudah tidak ada lagi orang gendong bayi. Maka ini terjadi sebelum apa? Hari kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini terjadi bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tatkala tiupan sangkakala pertama ditiupkan, maka terjadi gemuruh ketakutan, maka terjadilah zilzal pada saat itu. Kata terjadi zilzal, semua wafat tatkala itu. Jadi dia terjadi pada tiupan sangkakala pertama. Dan tiupan sangkakala sendiri para ulama menyebutkan beragam. Ada yang menyebutkan dua kali, ada yang menyebutkan tiga kali, ada yang menyebutkan empat kali. Tapi terjadi zilzal ini, itu terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan, atau para ulama pendapat yang lain menyatakan, terjadi bersamaan dengan sangkakala terakhir. Yaitu tatkala tiupan sangkakala nafqatul ba'ts, tatkala tiupan yang sebagai tanda semua mayat-mayat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang penting kita paham bahwasanya pada hari kiamat akan terjadi gemuruh yang seperti ini. Gemuruh yang tidak pernah kita terbayangkan dalam benak kita. Apapun fenomena alam yang terjadi di atas muka bumi ini saat ini, enggak bakalan sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Maka kalau kita ingat-ingat ini, kan selalu terbenak dalam diri kita, kita ingat dengan namanya apa? Kematian. Kita akan ingat dengan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat selanjutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah terjadi zilzal, terjadi gempa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Ada dua tafsiran di ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud mengeluarkan isi perut adalah bumi akan mengeluarkan semua hal-hal yang ada dalam perut bumi. Contohnya seperti emas, tambang, apapun semua itu keluar dari bumi. Namun tatkala itu semua manusia juga tidak pengen. Buat apa manfaatnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat lagi, anak-anak juga tidak bermanfaat apa? Harta. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang salah satu penyesalan orang-orang kafir, mereka mengatakan ma agna anni ma liya. Sungguh harta-hartaku ini tidak bermanfaat bagiku saat ini. Maka sebagian ulama mengatakan wa akhrajatil ardu asqalah, maksudnya adalah Allah mengeluarkan isi perutnya itu berupa kekayaan-kekayaan bumi. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya wa akhrajatil ardu asqalah, yaitu bumi akan mengeluarkan mayat-mayatnya. Jadi tatkala wa akhrajatil ardu athqalaha, itu bumi akan mengeluarkan mayat sehingga manusia pun apa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kedua-duanya bisa dikompromikan, bisa jadi pendapat yang pertama benar, bisa jadi yang pendapat kedua juga benar. Intinya tidak saling kontradiksi antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Jadi inilah di antara sifat khilaf yang terjadi dalam buku-buku tafsir. Yaitu terjadi khilaf namanya khilaf tanawu. Itu khilaf yang saling beragam, tidak saling tadad, tidak saling kontradiksi. Kalau dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku akidah, biasanya terjadi namanya khilaf tadad. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang haram. Tapi kalau dalam buku tafsir enggak. Biasanya saling melengkapi. Maka pendapat pertama dan pendapat kedua dalam firman Allah wa akhrajatil ardu asqalaha, ini tidak saling bertentangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ketiga, wa qala al insanu ma laha. Pada saat itu manusia, semua manusia pada berkata, ma laha. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena saking gemuruhnya, saking ngerinya, dan tidak pernah terbayangkan sedikit pun di kepala-kepala mereka atau di benak-benak mereka. Maka mereka bertanya, wa qala al insanu ma laha. Maka manusia pun bertanya, apa yang terjadi? Berkaitan dengan manusia di sini, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah manusia bersifat umum. Baik orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim juga, mereka akan merasa heran dengan hal ini. Adapun orang-orang kafir, sebelumnya mereka tidak beriman, tidak percaya dengan harinya hari kebangkitan. Tatkala terjadi zilzal, terjadi hari kiamat, maka mereka pun keheranan. Terus gimana orang mukmin? Orang mukmin kan tahu akan terjadi namanya hari kiamat. Kenapa mereka heran pada saat itu? Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya beda. Al-khobar laisa kal mu'ayyana. Ya, orang kita ini tahu bahwasanya akan terjadi zilzal, akan terjadi bumi ini hancur, tapi tidak pernah terbayangkan dalam benak kita seperti apa. Maka tatkala hari itu terjadi, orang-orang beriman pun heran, ini apa yang terjadi? Padahal sebelumnya mereka sudah tahu. Jadi bedanya orang kafir dengan orang muslim, orang kafir mereka keheranan karena sebelumnya mereka tidak beriman. Kalau orang-orang mukmin, dia heran kenapa? Karena tidak pernah terbayangkan terjadi seperti itu. Mereka beriman sebelumnya akan terjadi hari kiamat, tapi tidak pernah terbayangkan kok bisa seperti ini. Saking mengerikan hari kiamat. Ini pendapat pertama. Pendapat berikutnya menyebutkan bahwasanya ini khusus terjadi orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin tatkala hari kiamat, mereka tidak merasakan namanya zilzal. Yang terjadi pada saat itu, yang dirasakan hanya dialami oleh orang-orang kafir. Mereka berdiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'athana mimman qadina. Allah mengatakan dalam surat Yasin, orang-orang kafir mereka mengatakan, ya wailana, aduhai, celaka kami. Man ba'athana mimman qadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Mereka heran, kok bisa kami dibangunkan? Ada pun orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim beriman bakal terjadi seperti ini. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka keheranan, siapa yang bangunkan kami seperti ini? Karena sebelumnya mereka tidak beriman dengan namanya hari kiamat. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan tentang beritanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi mengabarkan tentang kabar beritanya. Ada dua tafsiran juga dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tatkala berguncang, bumi pun mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan saya untuk mengguncangkan bumi ini. Dan antum jangan heran, jangankan bumi, bahkan kulit-kulit kita juga nanti bakal berbicara pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yaitu bumi mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saya mengguncangkan apa? Bumi. Pendapat kedua menyebutkan adalah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, maksudnya adalah bumi ini akan menjadi saksi amalan-amalan manusia. Bumi akan menjadi saksi tentang amalan-amalan manusia. Jadi nanti bumi akan bersaksi bahwasanya si fulan pernah bermaksiat di sini. Si fulan pernah berbuat kebaikan di sini. Bumi akan berbicara. Oleh karena di antara hikmah kata para ulama dijelaskan, kenapa sih kita kalau sholat Id itu perginya jalan beda, pulangnya juga dengan jalan yang beda. Kenapa? Di antara hikmah disebut oleh para ulama agar bumi itu bersaksi. bahwasanya si fulan ketika sholat id dia lewat sini. Kemudian juga di antara hikmah kenapa kita sholat dalam sebuah hadis meskipun diperselisihkan oleh para ulama, ketika kita sholat sunnah kita disuruh geser, maju sedikit, mundur sedikit, atau geser kanan, geser kiri. Disebutkan para ulama hikmahnya agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan pernah sholat sunnah di sini. Maka pada saat itu pada hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi akan mengabarkan tentang amalan-amalan semua manusia. Jamaah semoga rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tatkala bumi mengabarkan, apakah ini menunjukkan Allah enggak tahu? Allah tahu tidak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah membuat bumi ini berbicara demikian? Kata para ulama ini penguat supaya manusia itu tidak bisa ngelak lagi. Tidak bisa ngelak lagi. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis di Lauhil Mahfudz. Ketika Allah SWT menciptakan makhluk pertama yaitu Al-Qalam, Allah mengatakan uktub, tulis. Wa madza aktub, kata qalam, kata pena, apa yang saya tulis? Kata Allah SWT, uktub maqadir kulli syai'in hatta yawmal qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai pada hari kiamat. Allah sudah tahu. Maka Allah membuat bumi-bumi ini berbicara bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menguatkan, untuk membuat manusia tidak mengelak lagi. Kemudian juga di antara penguat, Allah menjadikan ada malaikat-malaikat di sisi kita. Jadi di sisi kita itu bukan khadam, tapi ada namanya apa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Malaikat-malaikat itu mereka mencatat apa yang kita lakukan dan dia tahu apa yang kita lakukan. Jangankan kita bergerak di dalam benak kita aja mereka tahu. Mereka akan catat semua apa yang ada dalam diri kita. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan yang terucap dari mulut seseorang kecuali itu dicatat oleh malaikat. Apakah pencatatan ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu atau Allah lupa? Enggak. Ini sebagai apa? Penguat. Biar manusia tidak mengelak. Yang lebih dahsyat lagi, Allah akan menjadikan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita ini semua nanti akan bersaksi. Jadi kita mengelak, tangan tiba-tiba bicara. Kita mengelak, mulut kita ngelak, kaki kita pun berbicara. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan tangan-tangan mereka nanti bakal berbicara, kemudian kaki-kaki itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun. Tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi mulut kita ditutup, tangan yang berbicara, kaki juga berbicara. Dalam ayat yang lain bahkan kulit berbicara. Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang kafir mereka mengatakan kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau bersaksi dengan apa yang saya pernah lakukan? Kata kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya berbicara sebagaimana Allah membuat makhluk-makhluk itu berbicara. Apakah ini juga menguatkan, apakah ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu? Enggak. Sekali lagi ini semua penguat agar manusia itu tidak bisa mengelak dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan bi anna rabbaka auhalaha. Ayat keempat Allah mengatakan karena sesungguhnya rabbak, Tuhanmu auhalaha, memerintahkan yang demikian. Ini menguatkan bahwasanya kegoncangan kemudian mengeluarkan apa isi perut bumi atau mengeluarkan mayat-mayat dalam tatkala mereka dalam kuburan itu semua apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu yasdurun nas, manusia akan keluar dari apa? Kuburnya, dari pemakamannya. Ashtatan, secara berkelompok-kelompok. Untuk apa? Kata Allah, liyuraw a'malahum. Agar mereka melihat amalan-amalan yang mereka telah kerjakan selama mereka hidup. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari atas muka dari apa? Kuburannya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah apa keadilan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan yasdurun nas ashtatan. Allah akan membangkitkan manusia itu berkelompok-kelompok. Jadi kelompok yang suka maksiat ini dikelompokkan bareng-bareng. Kelompok sifula, kelompok yang suka berbuat kebaikan dikelompokkan dengan kelompok orang-orang yang sama, tidak digabung. Dalam ayat Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari tersebut nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda. Kami akan mengumpulkan orang-orang muttaqin, kemudian kami arahkan mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Kemudian Allah mengatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menggeret orang-orang mujrim ke neraka jahannam. Jadi Allah bedain antara orang-orang yang apa? Yang saleh dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak campur. Kemudian Allah mengatakan liyurau a'malahum. Ini tujuan Allah membangkitkan manusia untuk melihat amalan-amalan manusia tatkala dia hidup di atas muka bumi. Kemudian Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil dzarrah kebaikan, maka dia akan lihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Saya ulang, barang siapa yang mengerjakan sekecil biji dzarrah kebaikan, maka dia akan lihat hasilnya nanti pada hari kiamat. Para ulama tatkala mereka menafsirkan dzarrah, ada perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwasanya dzarrah ini adalah semut kecil. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya dzarrah ini semut, bayi semut. Semut itu udah kecil, ada bayinya, itu dzarrah. Sebagian ulama mengatakan dzarrah itu debu yang di tangan. Misalnya ada debu di tangan kita, kemudian kita usap seperti ini, itu namanya dzarrah yang kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya dzarrah itu yang ada di gorden. Misalnya kalau kita buka gorden, ada bitik-bitik kecil di matahari, itu namanya dzarrah. Wallahu ta'ala mana yang benar. Intinya para ulama menyebutkan dzarrah ini menyebutkan apa? Membawa makna bahwasanya sesuatu yang paling kecil. Sesuatu apa yang paling kecil, itulah dzarrah. Maka barang siapa yang dia melakukan sekecil apapun kebaikan di atas muka bumi ini, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Maka dari sini jamaah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh ngeremehin amalan kita sekecil apapun. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan apa? Sebiji kurma. Tabassumuka fi waji akhika shadaqah. Kau senyum sama saudaramu, itu apa? Sedekah. Kita enggak bisa menghadiahkan orang dengan harta kita, kita bisa sedekah dengan apa? Akhlak mulia kita. Intinya sekecil apapun kebaikan, jangan sampai kita remehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Luqman kepada anaknya, dia nasihat, Luqman menasihati anaknya, Allah, Luqman mengatakan ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati ya'ti biha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Luqman, wahai anakku, kata Luqman, amalan saleh apapun yang kau lakukan, meskipun amalan saleh tersebut mungkin terbang ke atas langit atau tertimbun di bawah bumi atau mungkin tersembunyi di bawah batu, kata Allah, ya'ti biha Allah. Allah pasti bakalan datangkan amalan saleh tersebut. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya kita bermuka senyum, muka yang cerah kepada saudara kita, itu semua ada pahalanya. Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan kecil dia jadi besar karena apa? Karena niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan itu yang besar, ternyata niat mengecilkan amalan tersebut. Antum sedekah cuma 10.000, tapi kalau ikhlas murni karena Allah, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang sedekah 1 juta, 2 juta, tapi pengen dilihatin orang, dipamer-pamer, jadi kecil amalan tersebut. Bahkan bisa nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita beramal saleh sekecil apapun. Jangan sampai kita dengar seperti ini, akhirnya kita amalannya sedikit, enggak. Maksudnya sekecil apapun semampu kita, kita lakukan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kau masak daging, Allah, Nabi menyebutkan perbanyak apa? Perbanyak apa? Kuahnya. Kalau kau masak daging, dagingnya cuma sedikit, perbanyak apa? Kuahnya. Buat apa? Dibagi-bagi. Sekarang kita malu bagi apa? Kuah. Ini diantara bisikan setan. Ya kalau kita punya cuma kuah, gimana? Ya kita bisa sedekah cuma dengan itu, gak masalah. Beda lain cerita kalau kita punya daging bertumpuk-tumpuk di apa, di kulkas, kemudian kita cuma masak sedikit, kita banyakin kuahnya, kita kasih kuah tetangga, ini kurang ajar. Beda dengan orang yang tidak punya tadi. Ya cuma adanya cuma segitu. Kata Nabi, perbanyak apa? Kuahnya. Marok. Sehingga kau bisa bagi-bagikan kepada tetangga kamu. Makanya antum kalau dikasih kuah, jangan grundel. Terima. Alhamdulillah dikasih kuah. Ya mungkin dia punya cuma itu. Mungkin dia punya cuma itu. Kemudian Allah SWT melanjutkan ayatnya, وَمَا يَأْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, meskipun sekecil biji dzarrah keburukan, yarah. Maka pada hari kiamat, dia akan melihat keburukan tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah SWT, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti kita lihat imbasnya. Kata Allah apa? يَأْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Antum pakai kacamata, jalan sama istri antum ke mall, antum ngelirik-ngelirik, istri antum gak tahu, Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata seseorang. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu. Kita lihat orang mungkin pakai motor baru, kita dengki. Jadi itu barang haram itu, seuzon. Ini hasad. Meskipun tidak nampak, Allah tahu semua itu. Dan Allah akan bongkar nanti pada hari kiamat, yaumatu balas sarair. Allah akan tampakkan rahasia-rahasia yang ada pada diri-diri manusia. Maka hati-hati jemaah. Amalan kebaikan sekecil apapun kita kerjakan, amalan buruk sekecil apapun kita tinggalkan. Dan jangan remehkan namanya amalan keburukan sekecil apapun. Seorang ulama mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu kana qa'idun tahta jabalin ya khafu an yaqa'a alaihi. Seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti gunung. Seperti apa? Gunung. Dan dia duduk di bawah gunung tersebut. Dan dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dia. Kalau orang fajir, yara dzunubahu kadzubab. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang menghinggap di apa? Di hidungnya. Dia bisa tepis kapanpun. Artinya dia remehkan namanya, nama amalan. Dia remehkan namanya dosa-dosa kecil. Maka hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil atau juga kita meremehkan namanya dosa-dosa kecil. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Tatkala beliau menjelaskan tentang ayat ini, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia ini sekecil apapun, dia akan lihat nanti pada hari kiamat. Atau sebaliknya, dia mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan lihat pada hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim, tidak hanya terjadi di hari kiamat. Sebelum di akhirat, di dunia dia akan lihat. Dia akan lihat dampaknya. Dan benar, seorang kalau terbiasa dengan amalan soleh, dia akan rasakan dampaknya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadukhulha la yadukhul jannatal akhirah. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Kalau seorang dia tidak bisa merasakan kenikmatan surga di dunia, dia enggak bakalan bisa masuk atau merasakan surga di akhirat. Artinya tatkala seorang dia beramal soleh, melakukan kebaikan, dia merasa apa namanya? Tenang, merasa bahagia. Itu namanya kenikmatan surga di dunia. Kalau orang belum bisa merasakan seperti ini, merasakan keimanan dan manisnya iman, sulit bagi dia untuk merasakan kenikmatan di mana? Di akhirat. Begitu juga sebaliknya jemaah. Kalau seorang terbiasa dengan melakukan keburukan-keburukan di atas muka bumi ini, maka sebelum di akhirat, di dunia dia akan dapat dampaknya. Semua yang kita dapati keburukan-keburukan itu semua kembali kepada dosa-dosa kita. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum." Apa yang menimpa kalian? Min musibatin. Dari musibah-musibah, Fabi maka sahabat aidikum, itu semua dari tangan-tangan kejahilan kalian. Kita mungkin dapat musibah ini, kita coba introspeksi diri. Jangan-jangan ini kesalahan kita. Kita dapat musibah mungkin dapat apa namanya cobaan di harta mungkin. Bisa jadi kita ada yang salah dari diri kita. Mungkin kita cari harta dengan cara yang haram atau seterusnya. Kita dapat cobaan dari keluarga kita, mungkin dari istri kita. Bisa jadi kita melakukan maksiat. Karena pada Allah menyebutkan di antara dampak dosa itu yang mengerikan, dia tidak hanya kembali kepada pelakunya, bahkan dia bisa berdampak kepada keluarga, bisa kepada istri, bisa kepada anak. Itu semua dampak dari dosa seseorang, bahkan kepada tunggangan. Hewan tunggangan, kata para salaf, hewan ini dia enggak beres, ini mungkin gara-gara dosa saya yang telah lalu. Maka kayak antum naik motor mogok, jadi ini karena dosa saya. Tapi kita bingung dosa saya yang mana, dosanya terlalu banyak. Kalau pada salaf mereka tahu, oh kayaknya dosa saya yang itu, ketahuan. Kalau kita enggak tahu dosa kita yang mana. Maka jamaah semangat Rasulullah SAW, ingat kata Ibnu Qayyim, kebaikan apapun sebelum nanti dia lihat di akhirat, dia merasakan kenikmatan di akhirat, maka biasanya dia akan mendapatkan diri dunia. Misalnya kita contohkan dia bertakwa dalam mencari harta, maka dia akan mendapatkan keberkahan di atas muka bumi ini. Dia akan tenang, meskipun hartanya sedikit, tapi dia merasa puas. Dan sering kita ketemu orang yang kaya-kaya, Pak gimana bisnisnya? Aduh susah, gini. Ngeluh. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang biasa-biasa aja, Pak sehat, alhamdulillah khair, tidurnya cepat, enggak ngeluh. Berkah mungkin hasilnya. Meskipun kita lihat susah, tapi dia senang, berkah, qanaah. Maka orang yang dia mencari harta dengan cara yang baik dan bertakwa, bisa jadi dia akan merasakan kenikmatan di atas muka bumi ini sebelum nanti dirasakan di mana? Di akhirat. Sebaliknya, seorang yang dia mungkin lakukan keburukan, mungkin dia cari harta dengan cara-cara yang haram, makan riba, mencuri atau yang lainnya, terlihat banyak hartanya, tapi ternyata kehidupannya susah. Di antara bukti banyak susah, dia banyak ngeluh, mikir inilah, mikir itulah, takut hartanya hilanglah, dan seterusnya. Maka Allah cabut keberkahan dari kehidupan dia. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh, apapun amalan soleh itu, yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita agar kita mampu untuk melakukan semua itu. Karena tidaklah semua amalan soleh yang kita lakukan kecuali itu hanya murni taufik dari Allah SWT. Kita duduk di sini, ini taufik dari Allah. Ini tidak. Jangan kita merasa, ini kan karena saya. Enggak. Itu semua dari Allah SWT. Kata Allah SWT yang hadits Qudsi, ya ibadi kullukum dolun. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu apa? Sesat. Illa man hadaitu. Kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Hidayah yang budi dari Allah. Tatkala Nabi SAW menggali parit, Nabi mengatakan, Allahumma laula ant mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah SWT, kalau bukan karena hidayahmu, kata Nabi SAW, kami ini enggak bisa dapat hidayah. Kami enggak bisa sholat, kami enggak bisa sedekah. Semua murni dari Allah. Penghuni surga, tatkala masuk surga, di antara ucapan pertama kali yang dia ucapkan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dia bersyukur kepada Allah, dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya hidayah sampai sini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, saya enggak bakal masuk surga. Semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyandarkan ibadah atau menyandarkan amalan soleh kepada diri kita. Jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada diri kita. Karena Allah bisa cabut kapanpun Allah mau. Yang mengerikan tatkala kita ujub, kita merendahkan orang lain belum bisa beribadah sama kita, ini bahaya. Jangan sampai kita sandarkan kepada diri kita, kita serahkan kepada Allah. Selalu kita ingat-ingat firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pada intinya yang ingin saya tekankan adalah kita harus sering-sering ingat apa namanya? Kematian. Kita harus sering-sering ingat namanya kematian. Kalau kita sering-sering ingat kematian, kita akan terpacu untuk mempersiapkan kematian itu. Tapi kalau kita lupa, kita gak bakal siap-siap. Sama antum besok safar, malamnya antum siapin apa yang mau dibawa. Kalau antum tidak ada persiapan, bahaya di safar antum tidak bawa bekal apa, apa yang mau diandalkan. Maka tatkala kita sering-sering ingat wafat, maka kita akan persiapkan. Dan di antara cara mengingat-ingat kematian banyak, di antara para ulama menyebutkan seperti Nabi SAW sebutkan, fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Apa? Menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur kita bisa mengingat namanya apa? Kematian. Tapi kalau di Jakarta udah beda. Kita kalau ke Jakarta lihat kuburan, kuburannya kayak taman. Bahkan lebih bagus daripada taman itu sendiri. Udah enggak ingat kematian, lihatnya keindahan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Kalau kita datang ke kuburan harusnya kita ingat kematian. Kemudian di antara kedua yang bisa kita lakukan tatkala kita ingin kematian, duduk di majelis-majelis seperti ini. Karena dalam majelis-majelis seperti ini pasti guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita akan mengingatkan tentang hari akhirat. Kemudian ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah, di antara cara untuk mengingat-ingat kematian, lihat orang sakaratul maut. Lihat orang sakaratul maut kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau kita punya kesempatan bisa melihat orang sakaratul maut, lihat. Mungkin dengan itu hati kita yang keras, gak pernah nangis sama Allah Subhanahu wa taala, bisa tergugah. Lihat orang sakaratul maut itu ngeri. Inna fi sakarat, inna lil maut ila sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam kematian itu ada namanya sakarat. Dan sakarat itu sangat berat. Tatkala kita lihat orang seperti itu, mudah-mudahan menggugah hati kita yang keras, bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, semoga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, maka ini murni dari kebodohan saya dan kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut dan saya mohon maaf dari kesalahan tersebut. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid, menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sedekahnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
5: Pertama
4: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah tayaqul, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana abud fi ilajun liriya. Ucapan ya kana abudu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah.

0: Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasiban nas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan

0: Ujian keimanan ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz." Fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa bayan. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya. bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubur kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buah? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia,

0: Semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Lho Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani. Sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri. Banyak orang yang hasad. Banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang nalasing mataki, arep diireni apane? Lah wong orang nana apike? Orang gak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain. Tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahe ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah balas dengan kebaikan. Orang nak ceritane, pelem dipatak anggo watu semene, baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya usahamu dipataki oleh manfaat? Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat nopo Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, "Ustaz, ustaz. Wahai imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan." Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. "Oh, Masya Allah, siapa gue?" "Oh, si Fulan." "Tunggu sebentar." Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. "Gue tulung ya, tulung banget gue. Tulung gue dikirim makan menganah." Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, "Tulung ucapkan matur nuwun." Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-nganak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, fitnah muwai. Maksudnya sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang ye, tulung dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen. Ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Jadi masjidnya apik tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah. Itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten, Pak? Boleh, alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kang kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu na'udzubillahi min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam ndang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya. Bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa. Agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu syain yabdu mink qal inna syaitan qaimun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena

0: dengan mengatakan enggak mau, enggak mau, enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur.

0: dan ujung kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli al-jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Marhaban.
5: Marhaban bi ansami as-sabah as-syariyah
4: wa anfasihi az-zakiyah an-naqiyah.
5: Allahumma bika aslahna.
6: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaika nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki.

0: Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rezeki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, ana berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak faham Islam yang sebenarnya enggak bararodo, enggak ada ulamanya, enggak ada yang faham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf.

Mereka menerima. Ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah enggak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harokiyah. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Surur. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul fasiqun, fa'ula'ika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukuman buatan Allah, mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah, bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia?
karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang, ya, dia berkuasa, tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam. Yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR, semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup,
beliau menyatakan mata ahukum soleh, yaitu najis. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan, disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai tiga ulama besar abad Kiwari, tiga orang imam abad Kiwari, tiga-tiga sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak memungkinkan. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya, kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan, atau gambar Garuda, langsung musrik. Saya lihat itu uang ada Pak Hartonya tuh, ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan, musrik, sini anak aja. Khusus uang mah tidak musrik, nggak konsisten. Ya, ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ya'ti alaikum zamanun." Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umarok kalian. Karena keingkaran mereka. Sampai mereka mendzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di haud. Walaupun mereka memecut di punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi, memahami Islam,
ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim, ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka

0: dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian, padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat." Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Nabiyyil Karim Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwati fillah, para pendengar ataupun para pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah di hari ke-28 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kembali menyimak ya, atau kita sama-sama belajar ya pada pagi hari ini dengan pembahasan yang disebut sebagai salah satu ilmu terbaik ya, karena apapun ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka dia termasuk daripada ilmu yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini memberikan kepada kita semua kemudahan, kesehatan tentunya, keistiqomahan juga dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Baik, ikhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya, beberapa pelajaran, atau sudah sampai pada pelajaran yang ketiga ya, dalam kitab Metode Syafi'i ini, pelajaran yang terakhir dalam pembahasan lafaz Allah ya, lafzul jalalah yang sudah kita bahas cukup rinci, yang secara hukum juga sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pelajaran ini. Kita masuk sekarang kepada pelajaran berikutnya, yaitu di halaman yang ke-6, pelajaran ke-4 ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahas cukup rinci yang secara hukum juga sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pelajaran ini. Ya. Kita masuk sekarang kepada pelajaran berikutnya, yaitu di halaman yang ke-6, pelajaran ke-4. Ya. Dengan subbab atau bab mengenal mad dan tasydid. Ya. Di mana pembahasan ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ada huruf mad yang ada di dalam Al-Qur'an kemudian setelahnya bertemu dengan huruf tasydid. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan lalu ya, bahwa ketika kita mengatakan huruf mad, maka di situ adalah ya 3 huruf, alif, waw, dan ya, ya waw sukun dan ya sukun ya, yang tentunya tidak semua waw sukun dan ya sukun menjadi huruf mad ya. Maka sudah kita jelaskan bahwa ketika kita mengatakan huruf mad adalah ketiga huruf tadi, namun harus menyesuaikan harokat sebelumnya ya. Ketika alif, maka ketika alif kita disebut dengan huruf mad, maka sebelumnya harus fathah. Ketika huruf waw sukun mau kita katakan huruf mad, maka sebelumnya harus huruf yang berharakat dhammah. Demikian juga dengan huruf ya sukun. Ketika kita katakan huruf mad ya tersebut, maka sebelumnya harus huruf yang berharakat kasroh. Ya, itulah ya kurang lebih definisi atau penjelasan tentang huruf mad. Apa yang dimaksud dengan huruf mad? Tidak semua waw sukun ataupun ya sukun ya ataupun alif mungkin ya menjadi huruf mad, namun perlu dirinci di sana bahwa huruf mad seperti apa yang dijelaskan tadi. Baik, setelah sebelumnya bisa kita lihat ke belakang terlebih dahulu di pelajaran yang kedua di halaman 4 ya. Di situ pembahasan juga berkaitan dengan huruf mad ya. Namun di situ adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ya atau alif lam dalam isim ya, dalam sebuah isim lam ta'rif, alif lam ta'rif. Ya. Jika di sana di pelajaran yang kedua tadi ya ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal kemudian memiliki beberapa ketentuan yang sudah kita jelaskan juga di dua pertemuan lalu kurang lebih ya. Nah, maka untuk pelajaran yang sekarang ini adalah masih berkaitan dengan huruf mad ya, atau ketentuan-ketentuan yang juga dimiliki oleh huruf mad yang kondisinya sedikit berbeda. Jika di pelajaran yang kedua tadi adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ya atau alif lam ya, maka di pelajaran keempat ini adalah huruf mad yang bertemu dengan tasydid ya. Huruf mad yang bertemu dengan tasydid bisa dilihat ya di kitab antum masing-masing bahwa di situ ada beberapa contoh ya, beberapa contoh yang mana huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Maka ketika ada huruf mad yang bertemu dengan huruf tasydid, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh seorang pembaca Al-Qur'anul Karim ya. Tentunya ketika kita membahas atau berbicara di sini ya, di pelajaran keempat ini, tentunya di sini cara membaca dalam Al-Qur'annya ya. Kalau di luar bacaan Al-Qur'an maka lain lagi cara membacanya mungkin ya, atau bebas-bebas saja seperti apa. Namun di dalam Al-Qur'an ada ketentuan khusus yang perlu di perhatikan sekaligus dipraktekkan ya, dalam membacanya. Baik, bisa dilihat di situ ya, di kitabnya bacaan mad yang bertemu dengan huruf tasydid ya. Bisa kita lihat huruf tasydid masyhur ya. Insyaallah bisa difahami, yaitu huruf yang atau tanda tasydid itu penguat ya. Kalau bentuknya seperti huruf W ya, bahasa kita, atau huruf Latinnya seperti huruf W yang biasanya berada di atas sebuah huruf ya, maka itulah tanda tasydid ya. Nah, apa ketentuan ketika huruf mad ya, huruf mad seperti yang sudah dijelaskan, ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid ini, maka ada ketentuan tertentu di situ. Bisa dilihat ya, kita loncati dulu sih contoh-contoh ini ya, yang lima baris ini. Kita coba lihat di catatan bawah ya. Catatan bawah. Di catatan bawah bisa kita lihat ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama adalah lafaz-lafaz yang ada di dalam kotak contoh-contoh di atas ya, dibaca dengan 6 harakat ya. Maksudnya adalah huruf madnya. Huruf mad yang ada di dalam contoh-contoh di atas, maka dibaca dengan panjang ya. Cukup panjang atau sangat panjang, dibaca 6 harakat ya. Sebagai latihan untuk mad lazim kalimi mutsaqqal ya. Maka huruf mad yang ada di dalam contoh-contoh di atas ya, dibaca 6 harakat Inilah salah satu ketentuan ketika huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid, maka disebut dengan mad lazim kilmi muthaqqal, ya. Disebut dengan mad lazim kilmi muthaqqal, yaitu mad yang dipanjangkan sepanjang 6 harokat, ya. Atau secara definisi, huruf mad yang bertemu dengan sukun, ya. Huruf mad yang bertemu dengan sukun. Dan salah satu bentuk sukun adalah huruf yang bertasydid, ya. Kalau kita mau perinci adalah huruf tasydid itu adalah tergabung dalam dua huruf, ya, yang mana huruf tersebut atau dua huruf tersebut, yang pertama adalah huruf yang sukun, kemudian yang kedua berharakat, digabungkan sehingga menjadi ada tanda tasydid. Ya, itu mad lazim, insyaallah akan kita coba perinci di bab mad, mungkin nanti insyaallah ketemu, ya. Namun bisa dilihat tadi, ya, catatan yang pertama adalah, atau ketentuan yang pertama yang perlu diperhatikan ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, yang pertama adalah lafaz, ya, atau mad, huruf mad yang ada sebelum huruf yang bertasydid itu dibaca sepanjang 6 harakat, ya, yang jatuhnya nanti disebut dengan huruf lazim kilmi muthaqqal, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bisa dilihat pada lafaz di atas huruf mim bertasydid atau huruf nun yang bertasydid, ya. Ketika huruf mim dan nun yang bertasydid, ya, setelah huruf mad, maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya, ya. Perlu diketahui sebelumnya, ya, sebagian kita sudah mengetahuinya mungkin, bahwa ketika ada huruf mim dan nun dua-duanya bertasydid, maka ada gunnah yang dipanjangkan, ya. Bahkan ini merupakan gunnah yang paling panjang kadarnya, ya, yang paling sempurna. Gunnah akmal matakun, ya. Gunnah yang paling panjang dalam memanjangkan gunnahnya, gunnah yang paling panjang, ya. Nah, itu dua ketentuan yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, kita lihat di contoh sekarang, contoh di atas, ya. Ada beberapa contoh di sini, ya, ada 5 baris, cukup banyak, 15, ya. Namun di sini perlu dilihat bahwa tidak semua kata yang ada di dalam sini adalah apa? Kata yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, meskipun ada beberapa, tidak semua, anak. Ya, bisa kita lihat, ya, contohnya. Yang pertama adalah di mada. Ya, mada tidak kita sukunkan, ya, huruf akhirnya, karena untuk mengambil contoh, ya, biar supaya lebih mudah, da-nya kita hidupkan, ya, jadi fathah di situ sesuai dengan harokat yang ada. Mada, ya, di kata yang pertama mada di sini huruf dalnya belum bertasydid, ya, sehingga dibaca mad tabi'i, ya. Huruf mad di situ dibaca tabi'i atau dua harakat saja, ya, tidak terlalu panjang. Mad dibaca dua harakat. Mada, mada, mada, dua harakat saja. Namun lain, ya, seperti yang sudah kita jelaskan, ketika huruf mad tadi setelahnya ada huruf yang bertasydid, ya, atau huruf dal yang ini yang kita sebut tadi, yang kita lafazkan bertasydid, lain lagi ketika kita membacanya. Karena mad atau huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka apa tadi? Catatan yang pertama disebutkan dibaca sepanjang atau sebanyak 6 harakat. Maka dibaca madda, seperti itu. Ya, dibaca panjang huruf madnya, dibaca 6 harakat, ya. Khusus kebetulan, ya, kebetulan untuk khusus untuk mad lazim kilmi muthaqqal ini adalah seluruhnya huruf mad yang fathah, ya, kebetulan. Lain lagi nanti ketika yang harfi, ya, yang harfi muthaqqal, lain lagi, ya. Ada lagi nanti. Nah, di sini dibaca panjang huruf madnya. Madda, madda, sampai 6 harakat ya. Madda, madda. Sama. Contoh berikutnya juga, kalau tidak ada tasydidnya di huruf dalnya, maka dibaca 2 harakat saja. Dada. Ya, contoh yang kedua. Dada. Dada. Ya, dibaca 2 harakat saja. Nah, ketika bertasydid huruf dal yang kedua, maka dal yang pertama dibaca panjang ya, atau 6 harakat. Dada. Ya. Dada. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Demikian juga dengan contoh-contoh selanjutnya sampai terakhir ya. Nah, kita coba lihat di catatan yang kedua ya. Catatan yang kedua pada lafaz huruf mim dan nun yang bertasydid. Kita ambil contoh yang ketiga di sini ya. Nama. Kebetulan huruf mim di situ. Apa yang dimaksud dengan catatan yang kedua ya? Poin yang kedua adalah harus diperhatikan apa? Gunnahnya ya. Ketika dipanjangkan maka harus diperhatikan gunnahnya. Apa yang terjadi ketika nun sukun huruf mad yang bertemu dengan mim yang bertasydid ya, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, ketika mim atau huruf nun bertasydid maka di situ ada gunnah yang dipanjangkan ya. Nah, hitungan gunnah yang dipanjangkan ini di luar hitungan huruf mad lazim tadi, huruf mad yang 6 harokat tadi ya. Jadi akan lebih panjang ya ketika kita membaca huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid, yang kebetulan huruf yang bertasydid itu adalah huruf mim atau huruf nun ya. Maka jika dikatakan huruf mim yang bertasydid itu digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya, digunnahkan seperti itu, maka ditambah lagi dengan 6 harokat huruf yang memiliki huruf mad tadi atau huruf mad yang sebelumnya ya. Kita contohkan di contoh yang ketiga, nama di sini ya, jika tidak bertasydid maka dibaca 2 harakat ya, seperti sudah dijelaskan. Nama, nama, 2 harakat saja. Nama artinya tidur kalau bahasa Arab ya, barangkali ada yang tidur ya. Nama, nama. Lain ceritanya kalau mimnya bertasydid, dibaca seperti ini. Nama. Nah, ada gunnah yang dipanjangkan di situ. 6 harakat terlebih dahulu disempurnakan untuk mad lazimnya, baru ditambah apa? Gunnah yang dipanjangkan ya. Nama. Fa idza ja'atit dhammatul kubra, sama ya. Begitu juga dengan huruf nun di contoh berikutnya ya, yang ada di barisan kedua. Mana ya, bisa dilihat mana, mana. Kalau bertasydid maka dibaca manna. Nah, dibaca panjang 6 harakat untuk mad lazimnya ya. Ketentuannya seperti itu. Kemudian ditambah panjangnya gunnah pada huruf nun yang bertasydid. Itulah apa yang dimaksud di poin yang kedua pada catatan di bawah ya, yaitu lafaz di atas huruf mim dan nun yang bertasydid setelah huruf mad maka diperhatikan gunnah atau bacaan gunnahnya. Artinya gunnahnya harus dipanjangkan ya, di luar hitungan mad lazim tadi ya, di luar hitungan 6 harokat mad yang ada di huruf sebelumnya ya.

dibaca jadda, bukan jada. Sahih? Jada. La, bukan seperti itu kalau bertasydid, tapi jadda. Ya. Demikian juga ketika huruf yang bertasydid itu didahului oleh huruf mad, ya. Maka di situ pun harus diperhatikan hentakannya, tasydidnya harus diperhatikan. Jadi tidak dibaca misalnya di contoh berikutnya mara, ya. Mara, bukan seperti itu, ya, tapi marra, marra, ar, ar, ar, ha, ada hentakan di situ, ada tasydidnya sehingga terlihat betul-betul ada tasydid. Demikian juga contoh-contoh yang sebelumnya tadi, ya, madda, nah harus ada hentakannya, ya. Beberapa ulama mengistilahkan dengan sebutan nabar, ya, hentakan suara dalam beberapa kondisi. Salah satunya ada di huruf atau mad lazim di sini. Madda, jadi tidak lempeng madda, tidak, tidak seperti itu, ya. Sama contoh yang kedua, dadda, adda, adda. Nah, ada hentakan di situ. Tidak lempeng dada, la, ya. Nah, yang paling sering adalah di huruf nun dan mim atau sering luput, ya. Hentakan tersebut cukup sering untuk luput, ya, atau dilupakan, cukup sering dilupakan oleh orang-orang hentakannya. Nam, nam, am. Ah, di situ tasdidnya harus diperhatikan. Nam, jangan mentang-mentang ada apa gunnah yang dipanjangkan sehingga apa si hentakannya terlupakan. Nam, lah, tidak seperti itu, ya, tapi ada hentakannya. Sama man waladdallin, ya, tidak bolin. Ya, sama. Fa idza ja'ati tam am, ah, baru digunnahkan. Harus ada hentakannya, ya. Demikian juga dengan contoh-contoh selanjutnya sampai terakhir, ya. Itulah catatan yang ketiga, ya, yang ada di dalam, saya kira perlu ditambahkan itu, ya. Karena bukan tidak disebutkan, ya. Seharusnya memang sudah ditahu, ya, sudah diketahui bahwa di situ ketika ada huruf yang bertasydid harusnya ada hentakan, ya. Namun, ya, melihat di lapangan cukup sering terlupakan atau terabaikan si hentakan tasydid di sini, maka saya kira perlu ditambahkan tentang hentakan, ya, ketika huruf mad masuk kepada huruf yang bertasydid selanjutnya tadi. Baik. Itu mungkin catatan yang ketiga yang perlu di atau tiga catatan yang perlu diperhatikan ketika huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid, ya. Sekarang kita coba aplikasikan, ya, pada kata-kata yang ada mungkin yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Khususnya di barisan ketiga sampai ke bawah itu lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya. Meskipun ada juga, namun di sini di barisan dua baris yang pertama, namun di situ mungkin tidak lengkap, ya, tidak betul-betul lafaz dari Al-Qur'an. Baik. Sebetulnya ketika kita mau mempraktekkan tidak perlu bingung, ya, tidak perlu bingung, bahkan cukup jarang kita temui ketika ada huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid itu tidak dibaca panjang, ya, atau hanya dibaca dua harokat, ya. Cukup jarang, ya. Tapi rata-rata memanjangkan bacaan atau huruf mad tersebut. Kenapa? Karena di setiap mushaf, kalau sekarang, kalau tidak salah, ya, setiap mushaf sudah ada apa? Tanda madnya yang kayak bendera itu, ya, di atas alifnya. Ya. Makanya sudah biasa dibaca panjang, ya. Namun ada beberapa catatan tadi, ya, yang perlu diperhatikan, ya. Kalau di mushaf insya Allah biasanya sudah ada tanda apa mad, ya. Itu tanda mad, ya, alamatul mad.
bukan bendera ya, bukan bendera.

tapi itu tanda mad ya, alamatul mad. Baik. Dan biasanya sudah ada di setiap apa mad lazim insyaallah ya. Biasanya. Nah, kita langsung masuk kepada barisan yang ketiga ya, yang sudah ada apa tanda madnya ya, yang kayak bendera begitu. Dalla ya, wa wajadaka dalla di situ ya. Kita baca sampai di beberapa kata saja ya. Ini di dalam Al-Quran. Langsung di barisan yang ketiga ya, para pendengar ataupun para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, maka silahkan diikuti. Kita akan coba contohkan membaca atau cara membaca pelajaran yang keempat ini, yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Bisa dilihat ya di halaman berikutnya, di halaman yang ketujuh ya, baris yang ketiga. Silahkan diikuti. Dalla. Silahkan diikuti. Dalla. Agak panjang la-nya ya. La-nya di situ dua harakat boleh. Dalla. Ya, contoh berikutnya. Kaffa. Baik. Diperhatikan ya, tiga catatan yang telah kita jelaskan tadi. Mungkin ada yang mungkin ada pertanyaan ya sebelumnya. Berapa, bagaimana kita cara menghitung panjangnya mad mungkin ya. Wah, ini agak berat juga. Ya. Mudahnya adalah 6 harakat ya. Mad itu ada 2 harakat, ada 4 harakat, ada 6 harakat ya, atau selain daripada itu. Ya, bagaimana cara menghitung ya, menghitung panjangnya mad mungkin ya. Di sini harus 6 harakat karena merupakan mad lazim ya. Merupakan mad lazim, yang mana mad lazim itu wajib 6 harakat ya. Bagaimana cara menghitungnya? Mudahnya adalah ini menyesuaikan dengan ritme bacaan ya, atau kecepatan dalam membaca Al-Quran ya, menyesuaikan. Maka tahapannya berbeda ketika, karena ritme bacaan itu kurang lebih ada 3 ya. Secara umum ada 3 ritme bacaan atau kecepatan dalam membaca Al-Quran. Nah, ini menyesuaikan dengan 3 kondisi ini, 3 kecepatan ini ya. Kalau ada yang pertama disebut dengan tahqiq ya. Yang pertama disebut dengan tahqiq, yang paling panjang atau yang paling lambat ya, yang paling lambat. Kemudian ada sedang ya, disebut dengan tadwir ya. Dibaca sedang, kecepatannya sedang, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Ada yang paling cepat disebut dengan hadr ya, dibaca paling cepat. Namun ke semua itu harus diperhatikan cara membacanya ya. Diperhatikan hukum-hukum tajwidnya ya, harus ditunaikan seluruh apa yang dituntut, apa yang diwajibkan untuk ditunaikan daripada kewajiban-kewajiban huruf. Tidak merekpek sampai tidak terdengar ya, tidak terdengar hurufnya jelas atau bacaannya secara jelas ya. Seluruh kecepatan tersebut ya, meskipun kecepatan yang hadar yang paling cepat, maka harus diperhatikan ya hukum-hukum tajwidnya. Nah, tiga kecepatan tersebut ya, atau huruf mad itu panjangnya menyesuaikan dengan kecepatan yang 3 tadi. Ya. Maka kalau yang bacaannya lambat ya, yang tahqiq misalnya, maka dibaca atau madnya lebih panjang bisa jadi ya, karena memang cara membacanya dia lebih lambat. Kemudian yang kedua lebih cepat sedikit mungkin ya, yang hadar lebih cepat lagi karena menyesuaikan dengan kondisi. Nah, cara menghitung mudahnya ya, huruf mad itu kita hitungnya per harakat saja. Kalau satu harakat itu tidak memiliki mad ya, ja misalnya, ja, ja. Nah, kalau dua harakat itu seolah kita mengucapkan dua huruf tersebut. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ini dua, ya berarti dua harakat. Ya. Namun tidak dikatakan atau disebutkan dengan dua hurufnya. Ya,
tapi madnya saja, panjangnya saja. Demikian juga dengan empat harokat seperti itu, seolah ya, seolah kita seperti mengucapkan huruf tersebut empat kali dalam satu harokat. Ja ja ja ja ja ja ja ja. Nah, hitung aja. Ja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga dengan enam harokat. Dua, empat, enam, sama kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi ini harus diperhatikan menyesuaikan dengan apa, kecepatan atau ritme bacaan seseorang dalam membaca Al-Quran ya. Dikira-kira saja ya. Kalau orang yang secara umum itu ngitung apa? Dengan membuka jari ya, dengan membuka jari. Misalnya bolla, bolla. Nah, sudah 6 ya. Saya ngitung nih, jempol 6. Bo, bolla. Nah, kurang lebih seperti itu mudahnya ya. Mudahnya seperti itu kurang lebih, meskipun banyak cara ya yang diajarkan oleh para ulama ya, ada beberapa cara, namun kita cari yang paling mudah untuk difahami ya, untuk dipraktekkan seperti itu. Baik, kita masuk kepada contoh berikutnya ya. Sekali lagi ditekankan bahwa kita harus memperhatikan tiga catatan yang telah kita sampaikan. Yang pertama tadi 6 harakat, kemudian yang kedua ketika huruf yang berada setelah huruf madnya adalah huruf mim dan nun yang bertasydid ya, maka harus diperhatikan gunnahnya. Kemudian poin yang ketiga adalah hentakan ya, hentakan ketika masuk kepada huruf yang bertasydidnya. Nah, contoh yang ketiga, kebetulan huruf madnya bertemu dengan huruf atau huruf yang bertasydidnya adalah huruf mim, di situ yang perlu diperhatikan secara gunnahnya. Nah, silahkan diperhatikan. At-tammah. Nah, nah, perhatikan tiga poin yang sudah kita jelaskan ya. Tammah. Tasydidnya harus betul-betul berfungsi. Di situ harus betul-betul ada tasydid ya. Tidak hanya di tulisan saja, tapi secara talafuz atau di apa, secara lafaz pun harus ada tasydidnya ya. Baik, sekali lagi. At-tammah. Tafadhal. Nah, contoh berikutnya. Yatamassa. Naam. Berikutnya haffin. Sama wahajjah. Baik, berikutnya salah ya, sawaf dulu ya, loncat, afwan. Baik, kita ambil yang walajan ya, coba silahkan diikuti. Walajan. Nah. Baik. Saya ingin ngasih catatan di sini di walajan ya. Tahu ini di surat apa? Ar-Rahman, masyhur ya insyaallah. Ya, ada tiga ya walajan di surat Ar-Rahman, diperlu diketahui. Yang kebetulan dia berada di ra'sul ayah atau di apa? Di ujung ayat ya, si apa, walajan ini diperlu diperhatikan. Nah, tiga tempat ini ya, di setiap huruf nunnya apa, bertasydid. Nah, kondisi ini cukup sering terlupakan juga ya, kondisi seperti ini cukup sering terlupakan. Makanya ya, ketika ada huruf nun yang
atau huruf nun ataupun huruf mim yang bertasydid yang kebetulan berada di waqaf, ya di akhir waqaf, maka gunnahnya pun harus dipanjangkan, ya harus ditunaikan di situ karena bertasydid. Ya, seperti contohnya ya, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nah, di sini pun harus tertunaikan meskipun dia waqaf, ya. Tiga catatan yang telah kita jelaskan tadi harus ditunaikan, harus diperhatikan meskipun apa? Berada di waqaf, ya, di akhir waqaf. Nah, wala jan, ya, fihinna qasiratut طرف لم يطم

0: Nah, wakafnya lain ya. Kalau selain daripada tiga ayat ini di surat Ar-Rahman memang tidak bertasydid meskipun seluruhnya ya. Semuanya enggak ya? Katakan hampir seluruhnya ya. Seluruhnya adalah diakhiri dengan huruf nun ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu gunnah biasa. Nun sukun ya. Gunnah biasa. Atau nanti insya Allah kita akan bahas di tempatnya ya. Ada maratibul gunnah di situ. Tingkatan-tingkatan gunnah. Nah, adapun nun sukun atau nun dan huruf mim yang bertasydid, dia merupakan tingkatan gunnah yang paling tinggi atau yang paling panjang ketika digunnahkan ya. Adapun nun dan mim yang sukun, dia termasuk yang angkos ya, termasuk yang angkos atau yang kurang, tidak panjang, tidak terlalu panjang ya. Ar-Rahman, man, sama alamin, sama ya, tidak di alamin la ya. Yang dipanjangkan gunnahnya hanya apa, nun ataupun mim yang bertasydid ketika wakaf ya. Nah, khusus untuk walajan ini mumpung ingat ya, maka perlu diperhatikan, kalau perlu dikasih catatan di surat Ar-Rahmannya. Baik, sekali lagi kita coba silakan diikuti. Walajan. Nah. Coba lagi. Waladdallin. Nah. Nggak ada di sini ya. Iya. Ya, seluruhnya ya yang sudah kita sebutkan tadi atau kita contohkan adalah ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di sini makanya dijadikan contoh atau untuk latihan dalam kasus huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Selebihnya antum bisa baca-baca atau dilatih sendiri untuk melatih ya, biar supaya bisa lebih baik atau membaca dengan benar ya, tentunya dengan memperhatikan catatan-catatan yang sudah kita bahas tadi, kurang lebih ada 3 ya. Demikian mungkin pelajaran yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Kita akan coba ringkas ya, coba akan ringkas terlebih dahulu bahwa pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid ya, yang bertasydid, huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Antum bisa lihat di catatan atau catatan yang ada di bawah ya, di situ poin inti yang kita bahas pada pagi hari ini, bahwa yang pertama adalah bacaan atau huruf mad yang ada di dalam contoh-contoh yang ada, maka harus dibaca sebanyak 6 harokat ya, harus dibaca sebanyak 6 harokat ya, karena merupakan mad lazim ya, mad lazim yang perlu atau yang harus dibaca panjang sepanjang 6 harokat ya. Kemudian catatan yang kedua adalah ketika huruf yang bertasydid tersebut adalah huruf mim atau huruf nun, maka perlu diperhatikan di situ apa, gunnahnya ya, gunnah yang betul-betul dipanjangkan ya. Kemudian catatan tambahan ya dari saya mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah hentakan ya, ketika huruf mad yang mau masuk kepada huruf yang bertasydid selanjutnya tadi ya, maka harus dihentakan, harus diperhatikan hentakannya, terutama ketika digunnahkan ya, seperti dalam huruf mim dan nun yang bertasydid ya. Yang cukup sering di lapangan saya temui adalah ketika huruf mim dan nun yang bertasydid, atau terkadang huruf lam ya, waladdallin, itu malah digunnahkan ya, harusnya tidak digunnahkan tapi dihentakkan, bukan waladdallin la. Huruf lam tidak memiliki gunnah ya, tidak dipanjangkan kalau ditasydidkan, tapi dallin, dallin. Nah, langsung ya. Jadi tidak Dhollah, malah dipanjangkan lamnya, tidak seperti itu ya. Baik, itu tiga poin yang perlu diperhatikan dalam pelajaran yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Haidar Askarul Qohar yang telah menyampaikan materi di pagi hari ini. Selanjutnya kita beranjak pada sesi praktek dari pembacaan bismillah. Saat ini kita sudah beranjak pada pembacaan bismillah insyaallah. Di sesi interaktif nanti antum dapat ikuti bimbingan tilawah bersama Ustaz Haidar Askarul Qohar langsung melalui layanan interaktif lain telepon khusus ikhwan ya, 0228686236 ataupun jika antum punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ya berkaitan dengan materi yang dibahas di pagi hari ini, silakan dikirimkan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke 0811-227-1476. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada sesi praktek dari pembacaan atau bimbingan bismillah, dan kita serahkan kembali kepada Ustaz Haidar Askarul Qohar. Tafadhol ya Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, kita lanjutkan sesi yang kedua yaitu tentang praktek ya. Kita coba akan berusaha mempraktekkan ya bagaimana cara membaca langsung ya dalam metode yang kita lakukan ya, atau kita jalani adalah kita mencoba dari ta'awudz terlebih dahulu, kemudian di basmalah, berlanjut insyaallah kepada surat Al-Fatihah insyaallah. Ya, pada pertemuan lalu maka kita anggap sudah selesai di pembahasan ta'awudz ya. Ta'awudz mudah-mudahan sudah bisa difahami ya. Mudah-mudahan juga sudah dilatih di rumah sehingga kualitas bacaannya sudah semakin baik ya untuk hari seterusnya ya. Mudah-mudahan semakin baik lagi. Baik, namun insyaallah metode yang akan kita jalani adalah setiap sesi atau setiap apa ayat yang kita lalui insyaallah akan kita baca ya sebisanya. Termasuk ta'awudz tadi. Kita sudah insya Allah pada pagi hari ini masuk ke basmalah. Tidak juga kita kemudian melupakan ta'awudz yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Paling tidak nanti di setiap pertemuan ada jeda per surat ya. Paling tidak kalau tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah prakteknya akan ada per surat. Ya mudah-mudahan bisa maksimal. Baik. Sekarang kita coba contohkan terlebih dahulu materi yang lalu yaitu berkenaan dengan ta'awudz ya. Kita harap bisa diperhatikan poin-poin yang telah kita wanti-wanti ya. Beberapa hal sudah kita sampaikan tentang ta'awudz ini atau beberapa kesalahan yang cukup sering terjadi dalam bacaan ta'awudz ya. Kami harap tidak ada kesalahan yang terulang ya setelah kita betul-betul melatih atau belajar betul-betul memperhatikan bacaan yang kita setorkan pada pertemuan sebelumnya atau kita latih. Baik, silakan diikuti untuk yang ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, silakan diikuti. Sekali lagi.

Baik, ya. Kita harap sudah maksimal ya, mudah-mudahan sudah maksimal. Kita masuk kepada bab setelahnya atau poin apa? Ayat selanjutnya basmalah ya. Basmalah. Baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan mungkin di basmalah, insyaallah tidak banyak ya, tidak banyak. Hanya kita sekali lagi sering mengingatkan tentang apa? Kesempurnaan harakat ya, kesempurnaan harakat. Itmamul harakat. Fathah dibaca fathah, kasrah dibaca kasrah, dhammah pun dibaca dhammah. Betul-betul terdengar fathah, betul-betul terdengar dhammah, betul-betul terdengar kasrah. Jangan samar ya, atau condong kepada mungkin imalah ya, atau apa miring ya, sehingga terdengar seperti e. Bismillah ya, a'udzu billah, billah la ya, khususnya kasrah itu ya, billah, bi, bi, i, betul-betul i ya, hi, hi, bukan he ya, syaiton, sha, sha, sha, la, tapi sha ya, syaiton. Ah, disempurnakan secara harakat ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bismillah atau basmalah ya, silahkan diikuti terlebih dahulu ya, kemudian kita coba jelaskan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. Perhatikan, ya perhatikan dengan baik ya. Bi, betul-betul sekali lagi, betul-betul menjadi huruf I ya, atau kasrah. Bi, jangan B. Ya, bismillah, bismillah. Ah, tidak. Tapi disempurnakan. Bismillah, bismillah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf sin di sini harus betul-betul tipis ya. Bis, jangan bes, tapi bis, bis, is, bis, bis. Nah, hamasnya dijelaskan ya, di jelaskan di situ, bis, bis, bis, tajam, tipis. Nah, itu huruf sin ya, khususnya ketika sukun akan sangat nampak ya. Bismillahi, mi, mi. Nah, mi juga sekali lagi ya, saya tekankan di kasroh sebetulnya, yang di kasroh yang cukup sering terdengar, yang tidak terlalu sempurna dalam kasrohnya, dalam melafazkannya. Bismillah ya, millah, mi, mi, bismillahi. Nah, kemudian diperhatikan juga ya, hal berikutnya mungkin di lafaz setelah selanjutnya, bismillahi, hi, hi, ini sering, cukup sering kita jumpai huruf ha, huruf ain, ha, atau yang lainnya sering apa khayshumnya bermain, bismillahi, hi, la. Tapi bismillahi, hi, dihaluskan ya, khalis min alfam, betul-betul pure dari apa rongga mulut, hi, hi, hi ya, dibuka si rongga tenggorokannya sehingga bisa, atau rongga mulutnya bisa lari ke mulut ya, udaranya tidak lari ke hidung. Bismillahi, hi, hi, ha yang besar ya, ha yang besar. Kemudian poin selanjutnya di huruf ra ya, hirra, sudah kita jelaskan tentang penebalan huruf ra ketika tasydid, kemudian ra-nya berharakat fathah ataupun dhammah mungkin ya, maka harus diperhatikan ketebalannya ya. Hirra, hirra, tidak terlalu banyak getaran hir la, tapi hirra disamarkan getarannya, hirra. Tidak juga hilang ya getarannya, tidak hiwo, hiwo, tidak ya, tidak hilang, tapi ada getaran cuman disamarkan, hiro, hiro. Kemudian yang lain jangan diputus ya, terkesan terputus, hiro, hiro la, sama dengan huruf sin di awal, bis, bismillah, bismillah, tidak terkesan diputus huruf sin di situ karena satu kata ismun di situ ya. Tidak mungkin kita bilang ini adalah meja ya. Tidak terlalu baik didengar ya, apalagi dalam membaca Al-Qur'an ya.
Tapi bismi, bismi disambung ya, jangan diputus ya meskipun ada huruf hamz di situ. Taib, itu ketebalan ra ya. Ketebalan ra perlu diperhatikan. Hirrahmani, hirrah, huruf ha tolong diperhalus ya atau dihaluskan cara mengucapkannya di atau makhrajnya di apa? Wasatul halqi apa? Tengah tenggorokan ya, tenggorokan bagian tengah ha dekat huruf ain di situ ya, tapi agak ke bawah sedikit ha ha ha ya ha. Kalau ada yang ini, kalau ada yang kesulitan ya, kesulitan dalam arti agak belum terlalu pas dalam mengucapkan huruf ha ya, biasanya ada dua kondisi dalam pengucapan huruf ha yang kurang tepat. Entah dia lari ke huruf kha ya kha, ataupun lari kepada huruf ha yang besar ya, hirrahman atau hirrahman, lari ke condong kepada huruf kha atau ke huruf ha ya. Maka apa yang dilakukan kalau lari atau condong kepada huruf kha, dia terlalu tinggi ya makhrajnya, nyaris kepada pangkal lidah ya, atau di tenggorokan paling tinggi. Kalau condong kepada huruf ha berarti apa? Terlalu bawah makhrajnya ya. Maka dia harus berada di tengah ya. Tetangga dengan huruf ain dia di situ. Dekat sekali ya. Beda satu blok aja mungkin ya, atau beda sebelahan kamar mungkin ya. Nah, itu makhraj huruf ha ya. Nah, ada karena ada dua di sini ya. Hirrahmanirrahim ya. Baik. Itu untuk huruf ha. Hirrahmani ya. Rahmani ni nirra. Nah, setelah huruf nun yang betul-betul dikasrahkan, maka bertemu lagi dengan huruf yang tebal yaitu huruf ra tadi. Ni nirra. Nirra. Nirra ya. Nirrahim. Baik. Ya. Ha di situ juga yang ada di Ar-Rahim perlu diperhatikan ya cara pengucapannya, yang jelas atau dihaluskan ya, tidak condong kepada kha ataupun kepada huruf ha mungkin ya. Kemudian ada mad arid li sukun di situ ya, atau mad yang ada di akhir ya, yang ada di akhir ayat ya. Ar-Rahim di sini perlu diperhatikan juga ya. Di sini bisa 2, 4 atau sampai 6 harakat ya untuk mad arid li sukun. Rahim perlu diperhatikan juga, seharusnya him ketika dimadkan hi, tidak ada pengaruh di khaisyum. Tidak ada berperan khaisyum di situ. Tidak hi. Nah, tidak bunyi ketika dimadkan, seharusnya begitu ya. Karena dia huruf ha, tidak ada kaitannya dengan khayshum. Khayshumnya kapan? Ketika huruf mimnya saja. Hiiiim. Nah, baru di huruf mimnya ada khayshum. Ya. Taib, itu kurang lebih penjelasan tentang basmalah. Silakan sekarang kita coba praktekan. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memperhatikan dengan baik sehingga bisa dipraktekan dengan maksimal. Silakan diikuti. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, ada hal lain yang perlu diperhatikan ketika membaca ya. Selain itu mah mulai harakat juga di situ perlu diperhatikan huruf mad ya, yang harusnya 2 harakat ya, maka dibaca 2 harakat, bacalah sepanjang 2 harakat, jangan lebih ya. Terkadang bahasa atau di TPA-TPA kita ya, kita dengar kadang atau anak-anak atau dimanapun mungkin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu kepanjangan ya. Harusnya 2 harakat saja ya. 2 harakat saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru panjang ya. Khususnya di lafzul jalalah. Allah ya bismillah. 2 harakat saja. Ar-Rahman. Nah, di sini 2 harakat saja ya. Tidak boleh terlalu panjang. Tidak terlalu singkat juga ya, tapi 2 harakat. Nah,
Silahkan diikuti sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baik, sekali lagi.

0: terakhir, setelah itu kita coba langsung interaktif ya, distorkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi para pemirsa ataupun para pendengar yang ingin menghubungi kami untuk mencoba praktek ya, kami harap memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah, sudah kita ingatkan sebelumnya juga ya, dibaca secara atau semaksimal mungkin. Maksudnya adalah setartil mungkin ya, setartil mungkin. Kemudian dibaca secara perlahan ya, tidak terlalu buru-buru. Kemudian mungkin yang terakhir ya, dibaca dari ta'awudz ya, nanti kepada siapa saja yang ingin mencoba untuk menghubungi kami untuk apa, menyetorkan ya atau memperdengarkan bacaannya, maka dicoba dibaca dari ta'awudz nanti ya, dibaca dari ta'awudz kemudian di digabung dengan basmalahnya. Naam, tafadhal, kami serahkan kepada moderator.
1: Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Kita selanjutnya beranjak kepada sesi interaktif ya. Silakan antum yang ingin menyetorkan bacaan basmalah antum, silakan kami sediakan layanan-layanan telepon khusus ikhwan untuk bimbingan tilawah di 0228686 2637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas pada pagi hari ini, silakan dikirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke 0811-227-1476. Baik, selanjutnya kita coba angkat penelpon pertama yang masuk, 0228686 2637. Halo. Ya, halo. Ya, nampaknya belum masuk. Kita sekarang berada di bimbingan atau pembacaan basmalah. Silakan antum yang ingin menyetorkan bacaan antum ke, bisa menelpon langsung ke 0228686 2637. Kita angkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
2: saya Abu Farhan, ingin mencoba nih, sedang belajar tadi mengikuti Pak Ustaz tadi. Saya mencoba mau membaca bismillah basmalah.
0: Oh, yes.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, Masya Allah. Ya Bapak, tadi sudah ngikuti dari awal nggak Pak?
2: Ya, ngikutin Pak. Oh,